0: strategi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
1: Has also taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala UPT asrama.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhanil menegaskan Peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami di sini cuma 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya tarikan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata nama penduduk pokoknya provinsi Makassar. Tidak ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.000

0: melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Pihak terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat, dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema

0: 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
2: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
3: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
4: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
5: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. Norwegia.
8: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Conan yang bisa membawa masuk bola ke

0: gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74.

0: menewaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini, Pantai Norwegian, dalam kotak penalti, kepada Erling Haaland! Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, saya masih temani Anda tentunya di edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Tentu sukacita, rasa syukur ini perlu kita terus tumbuhkan begitu ya, kalau kita sudah mulai masuk di bulan yang baru di tahun 2026. Semoga kebaikan, keberkahan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya pagi ini juga mendapatkan kiriman video dari Ibu Riyadini begitu ya. Kalau tadi pagi saya juga informasikan berkaitan dengan kondisi sekitaran Jalan Panjang Jiwo karena masih ada proyek pengerjaan box culvert begitu ya. Dan di sisi sebelah kiri itu juga masih tertata rapi begitu ya, berkaitan dengan box culvert yang jumlahnya begitu banyak, bahkan ini memakan badan jalan. Saya coba putarkan dulu ya, ini video kurang lebih 32 detik yang dikirimkan kepada kami. Oke, oh, perjalanan pagi ini gitu ya, dari sekitaran Panjang Jiwo, sisi sebelah kiri, ya memang ini menyempit karena ada box culvert yang tertata rapi di sebelah kiri. Belum lagi juga ada pengerjaan apa nih? Oh, baik, di dekatnya SPBU itu ya. Oke, baik. Ini ya untuk Anda yang melintas sekitaran Panjang Jiwo, hati-hati dan waspada. Kondisinya juga di jam-jam sibuk, jam-jam pagi seperti sekarang gitu ya. Ini juga ya cukup membuat kondisi agak sedikit padat. Lepas dari itu, lepas dari SPBU, kondisinya lancar begitu ya. Tambahkan informasinya kalau Anda melintas di kawasan-kawasan tersebut. Tadi saya juga informasikan bahwa pemerintah kota Surabaya itu sedang melakukan upaya bersih-bersih dan juga penertiban agar warga kota Surabaya itu nyaman. Tadi kalau saya contohkan juga ya, beberapa kawasan yang ada parkir kendaraan di pinggir jalan itu kan mengakibatkan kemacetan juga ya. Belum lagi ya kalau jalannya sempit ya otomatis. Ini juga menghimbau masyarakat kalau misalnya sudah memilih untuk membeli kendaraan gitu ya, ya harapannya sudah punya garasi. Termasuk juga penertiban yang dilakukan di Jalan Nias. Kalau Anda pernah melintas di kawasan tersebut itu kan juga banyak ya aktivitas masyarakat, utamanya berkaitan dengan bengkel kendaraan gitu ya. Pemerintah Kota Surabaya menertibkan lapak usaha di sepanjang Jalan Nias dan nantinya akan direlokasi ke Jalan Menur. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyebutkan bahwa penertiban itu sudah dilakukan sejak hari Senin kemarin, 29 Juni. Tujuannya ini adalah mengembalikan fungsi jalan sebagai fasilitas umum, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kemacetan hingga lingkungan yang dinilai kumuh. Jadi ini dikeluhkan oleh warga. Jadi setelah dicek begitu ya oleh teman-teman dinas terkait, memang betul begitu ya, dikumpulkan lah ya semua lurah, camat dan juga teman-teman dari Satpol PP, PUD, SDABM, DLH dan juga dinas perhubungan begitu ya. Dan Eri Cahyadi menyebut sebelumnya penertiban Jalan Nias itu sudah dilakukan karena minim penerangan dan kondisi lingkungan yang kotor. Badan jalan digunakan sebagai tempat pengecatan dan pengelasan sehingga mempersempit ruang lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Itu juga sudah dilakukan upaya begitu ya. Penertiban ini tentunya itu tadi bertujuan mengembalikan fungsi jalan, memperbaiki kualitas lingkungan dengan pemasangan lampu penerangan dan juga pemangkasan ranting pohon hingga pembersihan saluran drainase. Dan Pemkot juga menyiapkan relokasi bagi para pelaku usaha yaitu di kawasan Jalan Menur bagi yang terdampak penertiban, karena memang tentu ada protes gitu ya, aktivitas warga di sana juga banyak. Dan Pemkot Surabaya akan mempercantik kawasan itu dengan membangun taman di sisi jalan, termasuk pembersihan saluran drainase yang sebelumnya tertutup lapak usaha dan dipenuhi sampah agar kembali berfungsi normal. Anda kalau melintas di kawasan tersebut juga ya, karena itu dua arah, jadi harus gantian. Karena sisi sebelah kanan jalan ya, kalau dari arah Kertajaya, atau sebelah sisi kiri lah ya, kalau misalnya dari arah Gubeng itu juga banyak kendaraan-kendaraan terparkir di sana. Karena itu tadi ada proses pengelasan, pengecatan dari aktivitas usaha masyarakat yang di sana. Itu nanti akan direlokasi. Nah, ini yang terus diserukan juga oleh pemerintah kota Surabaya, bahwa kalau Anda memilih untuk membeli mobil ya, sudah harus dipikirkan, ada nggak tempat untuk memarkirkan. Jangan sampai menggunakan badan jalan atau di pinggir jalan yang Anda menganggap bahwa enggak apa-apa kok gitu kan ya. Ini kan hanya di tepi saja, enggak mengakibatkan macet. Kalau satu, nah ini kalau diikuti juga dengan warga yang lain. Nah, itu loh. Itu yang kemudian dilakukan upaya penertiban agar tadi mengembalikan fungsi jalan agar warga kota Surabaya itu tetap merasa nyaman.

Bunda, masak emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

sembari Anda juga melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini, saya juga mau ajak Anda menengok satu kabar. Jadi ini juga ramai diperbincangkan begitu ya, berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemarin menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah kepada Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi era Joko Widodo Presiden ke-7 Republik Indonesia. Purwanto S. Abdullah, Ketua Majelis Hakim, menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Dan Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan dengan kewajiban membayar uang pengganti mencapai 809,5 miliar rupiah. Ketika uang itu tidak dibayarkan, hukuman Nadiem akan diganti pidana 5 tahun penjara. Meski demikian, ada satu hakim yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, yaitu Andi Saputra. Ia menilai dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya bebas dari segala dakwaan. Vonis ini tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU Kejaksaan Agung yang mengajukan hukuman pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsider 190 hari pidana penjara. Dan ini juga banyak dikomentari oleh masyarakat berkaitan dengan vonis tersebut. Hal yang lain juga ya, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Agung itu menyatakan vonis 10 tahun yang dijatuhkan kepada Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bukanlah diskriminalisasi. Cornelis G. Paulus Heidemans, JPU, menyampaikan selama persidangan, Nadiem terbukti menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan kerugian keuangan negara. Dan Cornelis menyatakan bahwa jaksa telah disumpah jabatan dan tidak akan mengkriminalisasi sesama anak bangsa. Mulai dari proses penetapan tersangka sampai penuntutan, pihak JPU diklaim murni menegakkan hukum. Dan Cornelis juga menilai begitu ya, vonis 10 tahun Nadiem ini sebagai bentuk penegakan hukum di bidang pendidikan, di mana masyarakat mendapatkan keadilan dari putusan tersebut. Sementara itu, Nadiem ini juga memutuskan akan segera mengajukan naik banding. Dan hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya begitu ya. Dan ini memang kemarin juga dijatuhkan vonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah serta pidana tambahan dengan kewajiban membayar uang pengganti mencapai 809 miliar rupiah, subsider 5 tahun penjara. Keputusan ini memang membuat Nadiem gitu ya mengajukan naik banding gitu ya. Dan Nadiem juga meminta doa dari masyarakat Indonesia lantaran ia merasa telah didiskriminalisasi. Dan Nadiem juga mengaku dirinya secara praktis telah divonis 15 tahun penjara karena pidana tambahan yang dijatuhkan majelis hakim melampaui harta yang dimilikinya. Dan Nadiem menegaskan tidak ada tindakan korupsi yang dilakukannya dan itu telah terungkap dalam persidangan dan diperkuat berbagai pernyataan tokoh-tokoh anti korupsi. Ini informasi yang bisa saya hadirkan untuk pagi hari ini. Tentu Anda juga begitu banyak melihat begitu ya terkait berita-berita ini dan ada begitu banyak juga komentar dari masyarakat. Ya, bagaimana putusan yang dinilai masih menimbulkan pro dan kontra begitu ya dari pendukung Nadiem Anwar Makarim maksudnya dan juga menilai bahwa JPU itu sudah melakukan kriminalisasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelum nanti juga ya, pukul 8 kita mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia antara Meksiko melawan Ekuador. Saya juga hadirkan satu informasi untuk Anda. Halo Ayah Bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil? Yuk ajak anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal Surabaya. Lewat program Pop-Up Class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri, hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan ya kesempatan seru ini. Daftarkan segera putra-putri Anda di Pop-Up Class sekarang juga melalui tautan bit.ly/CPUC25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal Surabaya. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini cukup cerah begitu ya. Dimulai dengan semangat yang baru di hari yang baru, di bulan yang baru. Ini tentu harus bisa menjadi penyemangat Anda. Surabaya kalau siang hari cukup terik kondisinya. Namun untuk hari ini memang BMKG Juanda memperkirakan wilayah di Jawa Timur masih berpotensi adanya hujan dengan intensitas ringan pada pagi hingga siang dan sore hari nanti. Namun secara keseluruhan kondisi cuaca didominasi cerah. Suhu udara ini 11 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 31 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kita nanti akan update terus begitu ya berkaitan dengan kondisi cuaca yang mungkin saja bisa berubah sewaktu-waktu. Dan ini menjadi panduan Anda untuk bisa tetap menjaga kesehatan. Utamanya bagi Anda yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Karena kalau siang hari Surabaya itu kondisinya cukup terik sehingga Anda bisa memikirkan bagaimana menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2023 antara Meksiko dan juga melawan Ekuador, maksudnya ya, antara Meksiko melawan Ekuador begitu ya, yang nanti kita akan dengarkan bersama keseruannya langsung dari Stadion Mexico City Stadium untuk pertandingan pagi ini. Ya, ini tentu akan ada begitu banyak prediksi yang bermunculan. Kira-kira Anda mendukung yang mana? Laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Ekuador diprediksi juga akan berlangsung ketat. Meksiko boleh dibilang sedikit lebih unggul begitu ya, atau diunggulkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri dan akan tampil impresif sepanjang fase grup. Tapi Ekuador ini juga memiliki kualitas untuk memberikan kejutan. Ingat bahwa dalam pertandingan sepak bola apapun bisa saja terjadi. Dalam gelaran Piala Dunia 2026 ini unpredictable begitu ya. Ada banyak hal yang kemungkinan bisa terjadi. Meksiko ini kalau kita menganalisis kekuatan kedua tim begitu ya. Ini diduga akan menyapu bersih sudah menyapu bersih 3 pertandingan di fase grup dengan kemenangan begitu ya. Dan tentu ini akan menjadi modal utama bagi Meksiko menghadapi Ekuador. Belum kebobolan sepanjang fase grup itu juga menunjukkan organisasi pertahanan yang sangat solid dari Meksiko. Belum bisa dipastikan juga begitu ya nanti apa yang akan terjadi. Dan memiliki keuntungan bermain di Stadion Mexico City dengan dukungan penuh supporter, ini juga menjadi modal kuat bagi Meksiko untuk bisa memberikan pertandingan yang terbaik dan merebut poin. Sementara Ekuador lolos dari grup yang lebih berat, termasuk kemenangan penting atas Jerman. Mengandalkan pertahanan disiplin dengan duet bek tangguh serta lini tengah yang dikomandoi Moises Caicedo. Dan Ekuador ini juga boleh dikatakan memiliki serangan balik yang berbahaya melalui Ener Valencia dan juga Gonzalo Plata. Dan kalau kita lihat nanti ya pada pertandingan antara Meksiko dan Ekuador, tentu kedua negara itu akan memberikan yang terbaik. Strategi-strategi pun yang dilakukan juga akan disesuaikan begitu ya, melihat bagaimana kondisi lawan. Kalau Meksiko mampu menguasai lini tengah dan memanfaatkan dukungan publik sendiri, ya mereka akan sangat berpeluang bisa mengontrol tempo permainan. Dan Ekuador kemungkinan juga akan bermain lebih menunggu dan juga mengandalkan transisi cepat. Duel lini tengah antara pemain kreatif Meksiko dan Moises Caicedo ini diperkirakan menjadi penentu jalannya pertandingan. Jadi peluang menangnya ya Meksiko boleh dibilang punya persentase lebih unggul lah ya dibandingkan Ekuador. Tapi nanti kita lihat begitu ya, berapa sih skor yang kemungkinan akan dimunculkan atas keunggulan siapa untuk pertandingan sesaat lagi. Nanti kita akan gabung ya bersama Pro 3 Jakarta, dan Anda juga boleh mengirimkan voice note seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pertuni dan juga beberapa pendengar begitu ya, untuk bisa mengomentari berkaitan dengan pertandingan yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda antara Meksiko melawan Ekuador.

sesaat lagi ya pendengar, kita akan gabung bersama dengan teman-teman di Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar begitu ya, fase gugur menuju 16 besar antara Meksiko versus Ekuador. Kita akan mendengarkan bersama bagaimana keseruan pertandingan ini, dan lepas dari itu Anda juga boleh mengirimkan komentar Anda terkait pertandingan.

Kamu masih di Spade, selamat pagi teman Pradua. Ditemani sama aku Dewi Anora ya, dengan cuaca yang begitu cerah banget pagi hari ini. Semoga ini ngasih semangat juga buat kamu yang lagi ngejalanin aktivitas di awal bulan Juli. Jangan tanya kalau anak sekolah jam segini lagi ngapain, lagi tidur lah. Lagi rebahan mungkin ya, sambil scroll-scroll di handphonenya gitu. Karena kan masih musimnya libur teman Pro 2, libur anak sekolah. Tapi ini yang mungkin lagi perpindahan atau proses mencari sekolah baru, lagi pusing-pusingnya juga sih ya. Kalau gak salah di tanggal 1 ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran SMA atau SMK negeri ya, se-Jawa Timur teman Pro 2. Kalau di tanggal 30 sampai 1 Juli ini untuk pendaftaran SMK negeri begitu ya, dengan memanfaatkan nilai akademiknya teman Pro 2. Jadi biasanya para orang tua udah selalu cek-cek websitenya begitu ya, website pendaftaran sekolahnya gitu kan, untuk melihat apakah anaknya tergeser nilai yang menjadi taruhannya loh teman Pro 2 ya kan. Jadi harus selalu dicek dan pinter-pinter mencari sekolahan yang sesuai dengan keinginan anak juga, juga disesuaikan dengan nilainya ya teman Pro 2, supaya tidak tergeser akhirnya terhempas gitu. Pagi ini gak hanya lagu-lagu dan informasi yang aku update buat kamu, tapi aku juga pengen banget tahu, iya, kira-kira di bulan Juli ini kamu sedang menantikan apa teman Pro 2, setelah kemarin Juni kayaknya udah dar-dar-dor-duar gitu kan. Di bulan Juli ini kira-kira apa yang sedang kamu tunggu? Sedang menunggu kepastian kah? Aduh, kalau udah gak pasti banget ya udahlah ya, jangan ditunggu-tungguin terus teman Pro 2. Tiwas pegel, tiwas capek ya kan. Mending kamu dengerin Pro 2 FM aja, gak akan pernah capek nemenin kamu bareng sama lagu-lagu yang asik. Kamu gabungan ya, kasih tahu kamu lagi menunggu apa di bulan Juli ini lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081908952. Bisa kirim via chat ataupun voice note aja, boleh teman Pro 2. Atau di Instagram aku udah bikin question box untuk kamu di @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Sampai jam 10 waktunya teman Pro 2 masih panjang, pikirin aja dulu kira-kira apa ya yang lagi ditunggu di bulan Juli ini. Nunggu dia atau nunggu yang lain?

Cuman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kalau ngomongin bulan baru gitu ya, istilahnya memasuki awal bulan, pasti tuh banyak banget keinginan-keinginan yang akan dilakukan di bulan itu. Bahkan gak harus nunggu di awal bulan kita memprediksi atau menggunakan keinginan kita teman periode 2. Tapi di pertengahan-pertengahan bulan Juni kemarin, kayak kamu udah memikirkan nanti bulan Juli harus gini deh, bulan Juli kayaknya mau kesini deh, bulan Juli mau nonton ini deh. Ya sih teman periode 2, ada yang sama kayak gitu. Emang di bulan Juli ini ada apa sih teman periode 2? Konser. Konser bukannya Agustus ya? Konser yang itu, yang gede-gedean itu. Enggak ya? Kayaknya memang banyak sih agenda di kota Surabaya gitu teman periode 2 ya. Cuman kalau ngomongin masalah film, setiap bulan tuh pasti ada aja film baru yang bakal rilis di bioskop-bioskop kesayangan kamu teman periode 2 ya kan. Seperti bulan ini juga sama, banyak film baru yang akan rilis, bukan hanya dari Indonesia ataupun film-film luar ya kan. Banyak juga kok teman periode 2. Genrenya kayaknya kalau di bulan ini kebanyakan horor deh ya. Yang mungkin lagi menunggu Petaka Gunung Welirang, Misteri Alas Lali Jiwo. Nah, tenang. Besok mereka officially udah rilis ya di tanggal 2 Juli 2026, teman periode 2. Ini memang genrenya horor, petualangan. Kalau kamu suka naik gunung atau bahkan kamu udah pernah naik Gunung Welirang teman periode 2, nah cobain nonton ini besok ya. Selain ada horor ya, ada juga yang cinta-cintaan. Sama nih rilisnya besok di tanggal 2 Juli juga teman periode 2. Cinta Lama Babak Kedua alias CLBK. Oi. Biasanya kalau dulu kita Cinta Lama Bersemi Kembali ya, kalau ini Cinta Lama Babak Kedua. Jadi enggak hanya drama romance aja tapi juga ada komedi-komedinya teman periode 2. Asik gak nih ya kan, awal bulan nonton yang romance-romance rasanya agak gimana gitu. Selain itu ada The Death of Robin Hood teman periode 2. Nah ini salah satu film internasional yang akhirnya masuk ke Indonesia juga, yang bakal rilis nanti di tanggal 2 Juli 2026. Terus kalau kamu lagi menunggu filmnya Bayu Skak ya, yang Fofo. Ini bakal rilis juga nanti tapi di tanggal 9 Juli. Ini promonya udah di mana-mana sih teman Pro 2, UFO ini ya kan. Kalau kamu pengen bertemu dengan UFO, ya nonton aja film UFO ini, karena ini mengangkat kearifan lokalnya bukan hanya Surabaya tapi wong Meduro teman Pro 2. Bayang no, wong Meduro dicak main film, keren abis ya kan. Kapan lagi ndelok wong Meduro nang film ya? Kali ini ya di UFO ini teman Pro 2. Bahkan bukan hanya latarnya aja yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan juga Madura. Para pemainnya itu di casting langsung juga di kota Surabaya loh teman periode 2. Itu di tahun lalu kalau gak salah begitu ya, sebelum produksi filmnya. Si Bayu Skak ini tuh bener-bener memilih-milih pemain-pemain lokal istilahnya. Kalau gak salah pemainnya tuh ada yang dari Jember, Banyuwangi begitu ya. Dari sekitaran Pulau Madura juga ada influencer-influencer Surabaya dan sekitarnya itu juga ikut turut mengikuti casting dan akhirnya bisa masuk menjadi pemainnya atau pemeran dari film UFO. Nanti di tanggal 9 Juli ya, kamu bisa menyaksikan di bioskop kesayangan kamu. Yang terakhir ada Moana live action teman periode 2. Oh, enggak, masih ada lagi sih. Selain Moana live action di 10 Juli 2026 ada juga Lastri Arwah Kembang Desa. Ini sih yang horor-horor lagi nih ya teman periode 2. Jadi kayaknya film di bulan Juli ini balance gitu ya. Yang romance ada komedinya juga, ada live action juga, kemudian horror, fantasi keluarga, semuanya ada teman periode 2. Kamu tinggal pilih. Kalau mau nonton semuanya, boleh. Kita maraton film aja ya kan di bulan Juli ini, dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, bayangin. Tiap hari sobone bioskop teman periode 2 ya. Kira-kira dari beberapa film tadi, mana yang bakal kamu tonton di bulan Juli ini teman periode 2? Atau bahkan kamu lagi menunggu film lainnya, apa coba spill dong.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Showdown teman Pro 2 ya di Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku puterin buat kamu tentunya pagi ini. Sebelum aku puterin lagi lagu-lagu yang enak buat nemenin aktivitas kamu, aku sapa-sapa ya yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Karena pagi ini kan aku juga pengen kamu sharing-sharing ya, kira-kira di bulan Juli ini apa sih yang lagi ditunggu-tunggu sama kamu teman Pro 2. Ya udah banyak banget ternyata. Ada Yeni Lindawati, katanya ultah ke-17 anakku. Yeni, ternyata kamu seorang mami, seorang mama ya. Kapan ulang tahunnya yang ke-17 ini buat anak kamu, Yeni? Selamat ulang tahun deh, ya kan? Semoga bahagia, terus juga jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin, sekolahnya bener gitu, iya. Thank you ya, Yeni. Terus ada Likyu, kalau Likyu lagi menunggu naik gaji. Emang bisa? Emang iya ada kenaikan gaji di bulan 7 ini kamu? Siapa Likyu? Atau hanya harapan kamu aja? Ya udah, semoga memang bulan Juli ini bukan hanya mendatangkan kebahagiaan tapi rezeki juga ya buat Likyu yang harapannya bisa naik gaji. Amin, amin, amin, amin. Semuanya kalau bisa teman Pro 2 yang gajinya masih kecil, masih minim, dinaikkan gajinya mulai dari bulan ini. Amin. Ya. Terus ada Yulistina Dewi, katanya hari lahirku. Wih, senang banget, tanggal berapa? Sekalian spill tanggalnya gitu loh. Iya kan, siapa tahu aku bisa mengirimkan sesuatu nanti di hari ulang tahun kamu. Apa emang doa dong? Masa tak rapel saya kira dungone rek, iya kan? Tapi kayaknya memang banyak sekali yang mengharapkan doa-doa baik ya untuk di usia barunya, khususnya di bulan Juli ini. Juli ku ulang tahun apa Gemini tak sabar sih? Bukan ya, Gemini itu Juni ya. Beda ya. Apa teman Pro 2 yang zodiak banget mana ini? Aku cuma ngerti zodiakku aja ya kan. Zodiak kamu aku belum memahami teman Pro 2. Kalau kamu sendiri di bulan Juli lagi menunggu apa? Menantikan sebuah jawaban kah? Atau hal lain teman Pro 2? Gabungan ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby juga aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella.
2: Aku Valen.
1: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.

Ucapin selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya teman Pro 2. Jadi wajib stay tune terus karena Pro 2 FM juga bakal nemenin hari-hari kamu yang penuh warna itu dengan lagu-lagu yang bisa ngasih semangat juga buat kamu tentunya teman Pro 2. Anyway, kalau ngomongin di bulan Juli, di awal Juli aja kita udah memperingati hari besarnya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ya teman Pro 2. Yes, Hari Bayangkara yang jatuh di tanggal 1 Juli 2026 ini teman Pro 2. Kalau ngomongin sejarah memang cukup panjang ya. Salah satunya mungkin dari era-era Majapahit begitu ya. Ada di mana istilah Bayangkara tuh memang berasal dari nama pasukan elit bentukan Patih Gajah Mada yang bertugas untuk menjaga keselamatan raja dan juga kerajaannya teman Pro 2. Sedangkan di masa kemerdekaan yaitu tahun 1945 tepatnya pada tanggal 19 Agustus ya, PPKI itu membentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN. Nah, Presiden Soekarno saat itu kemudian melantik Sukamto Cokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian Negara yang pertama, teman Pro 2. Sedangkan penetapan 1 Juli ini ditetapkan di tahun 1946 dengan penetapan ya pemerintah nomor 11 di tahun 1946 yang mana jawatan kepolisian negara itu resmi berdiri langsung di bawah pemerintah pusat yang kini diperingati juga sebagai Hari Bayangkara teman Pro 2. Tuh kan panjang aku bilang kalau ngomongin sejarahnya Kepolisian Republik Indonesia teman Pro 2. Bahkan sekarang juga lagi dirayakan begitu ya, upacara hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 tahun. Tapi kalau ternyata di Juli ini kamu punya agenda-agenda lain, salah satunya agenda liburan begitu teman Pro 2, emang ada tanggal libur? Gak ada. Bulan ini benar-benar hitam semuanya teman Pro 2 ya. Bersyukurlah kamu kalau yang Sabtu, Minggu atau weekend benar-benar free gitu kan. Tapi kalau cuma hari Minggu aja, ya udah libur kamu cuma berapa nih, berarti 1, 2, 3, 4 aja teman Pro 2 ya. Gak ada tanggal merah, gak ada hari libur nasional juga di bulan ini. Jadi nikmatilah bulan Juli ini dengan sebahagia mungkin.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ya bareng sama Dewi Anora di sini teman Pro 2. Kalau ngomongin cuaca memang ya sesuai prediksinya BMKG tadi teman Pro 2, Surabaya akan cukup cerah, terik, panas di hari ini. Jadi kalau kamu punya agenda di luar ruangan, kayaknya udah harus pasang sunblock ataupun sunscreen sesering mungkin ya. Jangan lupa reapply, terus habis itu juga konsumsi air putih, mineralnya dicukupin teman Pro 2, biar kamu tetap terhidrasi tubuhnya, tidak dehidrasi juga ya kan. Kalau melihat berita-berita informasi-informasi di luar negeri yang suhu panasnya sampai 41 derajat ya, aduh gak ngebayangin kalau di Surabaya kayak gimana. Nah, suhu 34 derajatnya udah panas pol. Ini 41 derajat ya teman Pro 2, yang akhirnya juga memakan korban hingga ribuan karena efek gelombang panasnya teman Pro 2. Semoga kita yang di sini yang sudah terbiasa dengan panas kota Surabaya ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan ya menghadapi panasnya kota Surabaya. Aku sapa dulu teman Pro 2 yang udah gabungan pagi ini lewat Instagramnya Pro 2 FM, di mana aku pengen tahu banget kira-kira di bulan Juli ini lagi menunggu apa sih? Apa yang lagi ditunggu-tunggu sih? Nunggu aku atau nunggu yang lain? Ada siapa nih tadi, mana sih, ya ampun, Elo Farida, gajian belum cair nih, wak wak wak. Iya masih tanggal 1 sih, biasa tanggal 1 udah ada yang cair ya, dari tanggal 25 kemarin juga udah ada yang cair, tapi kalau ternyata di tanggal 1 belum cair berarti kamu tim yang tanggal-tanggal 5, tanggal-tanggal 10 ya kan. Harap bersabar ya walaupun sudah kembang kempis gitu. Ada Ergita, nunggu hasil seleksi Pramuka Garuda. Oh, kamu ikutan Pramuka Garuda. Semoga hasil seleksinya memuaskan ya, yang ditunggu-tunggu. Ini bukan hanya buat Ergita, tapi semuanya kamu teman Pro 2 yang ikutan bergabung dalam Pramuka Garuda juga, supaya hasil seleksinya juga mendapatkan yang terbaik deh ya. Terus ada Truzai. Bener kan bacanya Truzai bukan Krahzai. Atau Krahzai. Katanya kalau dia lagi menunggu liburan. Hei, bisa emang liburan di bulan Juli ini, sedangkan tidak ada long weekend, tidak ada libur nasional ya kan, tidak ada Harpitnas. Mungkin bisa memanfaatkan cuti. Boleh kalau dirasa bulan ini cukup berat ya, karena sampai 31 hari terus gak ada tanggal merah sedikit pun ya kan. Jadi boleh ambil-ambil cuti aja teman Pro 2. Iya. Ada Dewi Kurnia 53 katanya pengen cuti kerja, manfaatkan say, manfaatkan ya. Mumpung bulan ini kayaknya full tanggalan ireng tok yo. Jadi kalau punya cuti kerja, ambillah, manfaatkanlah. Jangan dikip aja itu cuti kamu, enggak akan nambah, enggak akan bertelur dia. Ya, jadi ambil buat liburan Dewi Kurnia. Terus ada Astuti. Kalau Astuti semoga rumah cepat selesai. Oh, lagi renovasi ya. Lagi renovasi atau memang lagi bangun rumah ini Astuti. Semoga benar-benar bisa cepat selesai ya, biar bisa segera ditempati, menikmati rumah baru di bulan Juli. Amin. Kalau kamu sendiri gimana teman berdua? Apa yang lagi kamu tunggu di bulan Juli ini? Ayo sharing-sharing pagi bareng aku. Aku ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Tinggal dikit lagi waktunya, langsung aja WhatsApp, boleh chat, boleh voice note 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby juga aplikasi RRI Digital.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Hei, pengen ngerti update lagu anyar?
3: Tolong.
2: Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM.

Ternyata masih banyak banget teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagramnya Pro 2 FM. Teman Pro 2, iya, kayak kalau nggak aku sapa nanti kamu marah-marah, muring-muring ya. Aku nggak mau kamu muring-muring ke aku di awal bulan ini, teman Pro 2, ya kan. Jadi pasti aku sapa-sapa dulu. Iya, kalau tadi udah banyak banget ya yang pengen liburan, nunggu hasil seleksi ujian juga, ada yang nunggu rumahnya jadi. Wah, macem-macem ternyata di bulan Juli ini, ya kan. Terus ada Aisyah Rahma, katanya nunggu Salma tampil di Prambanan Jazz. Ditunggu aja. Udah beli tiketnya belum? Buruan beli. Kayaknya udah sold gak sih tempat berdua? Ya, tapi ya buat kamu yang ternyata bisa berkesempatan nonton langsung, datang langsung di Prambanan Jazz, keren sih ya, seneng banget, seru banget pastinya bisa menikmati musik-musik jazz sambil melihat pemandangan Candi Prambanan. Terus ada Selvi Aulias, kalau aku lagi nunggu uang 5M min, 5M nih, 5M apa dulu nih, meter apa miliar? Kalau uang 5 meter mah gampang, ada uang seribuan beberapa meter, beberapa jumlahnya mungkin 10 atau 15, jajarin aja udah jadi 5 meter tepan pro 2, ya kan? Ada Sita Latifa, kalau ini bulan kelahiran aku, hehehe, kata deh, happy birthday deh. Kalau ini memang bulan lahir kamu. Ternyata teman pro 2 banyak juga ya yang ulang tahunnya di bulan Juli, teman pro 2. Cuman saya enggak ngasih tahu tanggalnya itu loh. Kenapa sih enggak ngasih tahu tanggalnya? Ada Deadi. Kalau Deadi lagi menunggu supaya bisa banyak duit. Amin. Jangan cuman berharap teman pro 2. Kalau pengen punya banyak duit, punya penghasilan tambahan, biar bisa liburan, biar bisa beli ini itu di bulan Juli, kerja, kerja, kerja. Ya, jangan males-malesan. Kalau kerja aja kurang gitu ya, cari sampingan lain ya. Asah semua kemampuan kamu supaya kamu bisa dapat cuan, cuan, cuan.

Poso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Aku harap cuma Pro 2 FM yang satu di hati kamu, teman Pro 2, ya gak kemana-mana. Karena Pro 2 FM bakal nemenin kamu sampai malam nanti, iya kan, dengan lagu-lagu yang asik tentunya. Aku ucapin terima kasih banget buat kamu yang udah pantengin Spada pagi ini barengan sama aku. Udah gabungan juga di topik Spada kali ini ya, teman Pro 2. Apapun yang pengen kamu lakuin atau kamu lagi menunggu apapun di bulan Juli ini, semoga semuanya diberikan kelancaran ya, teman Pro 2. Dan tidak ada yang mengecewakan sedikit pun untuk hidup kamu. Amin. Waktunya aku harus pamit undur diri, gak usah kemana-mana. Habis ini waktunya kamu untuk request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List sampai jam 12 siang. Di Santai Siang nanti ada Echa Jayanti ya, yang nemenin kamu tentunya sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dewi Anora pamit undur diri dulu, teman Pro 2. Iya, kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Oke, teman berdua, kali ini Echa akan bacain yang udah ikutan gabungan ya. Ada Cynthia pengen Mel Smith yang Home in the Dark. Terus juga ada yang pengen Sal Priadi. Tadi siapa yang pengen Sal Priadi? Ada Davina. Kalau Davina pengen Sal Priadi yang kepala pundak kerjelak. Ya udah, langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya Mel Smith. Abis itu we have Sal Priadi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Oke, teman berdua kali ini ada Donita yang pengen obvious dari Chris Brown, terus ada satu lagi ada Raburam. Batas senja ya, kita usahakan lagi. Baiklah, langsung aja kita puterin. Buat yang belum, masih aja tungguin, tenang aja di 081-98-1952 atau di @produara_sp juga boleh. Silahkan kemana aja, di era digital juga silahkan. Oke? Okay?

0: besar nih, Bang.
1: Iya, dan yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya. Gimana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali meskipun Ekuador terus menyerang sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikutnya gimana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dipandangkan dimanapun Anda berada. Terakhir sudah bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0, menjadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Virgiantara telah menyampaikan ini laporan langsungnya terkait juga Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Nah, ini Bung Henry, kalau dilihat-lihat ya tadi di babak pertama itu lebih langsung gol begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya, Bung Henry?
1: Ya, tampaknya memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya di babak kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua mereka tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 assist, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez, dan strateginya sangat berhasil ya membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke Meksiko.
2: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk jadi seperti unmood begitu istilahnya, Bung Henry?
1: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya, dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan, dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko, dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi, dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
2: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
1: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka, dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
2: Oke, nah Bung, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi nggak tenang begitu.
1: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa, dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Meksiko City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000 dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini, Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu?
1: Ya mungkin ada faktor itu, tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi, di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
2: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya, Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya, Bung Henry. Terima kasih, Bung Henry. Okay. Salam olahraga.
1: Olahraga aja ya.
3: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: And Mbappe! Star of the French star!
2: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
2: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini. Dengan lesu, dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: melompat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amat Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Helen memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial, terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hiburan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis Difabel yang juga anggota komunitas Difabel Netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRI menyampaikan komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan dengar bareng selama Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengar bareng untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
4: Kami sementara memikirkan untuk babak 32 besar nanti kira-kira apakah ada yang cocok, tapi masih belum fix. Sejauh ini rata-rata teman-teman netra itu kalau nobar biasanya online, jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan bareng secara offline.
3: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan, pihak Pertuni secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengar bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Pertuni sendiri, telah sering melakukan dengar bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
5: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengar bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
3: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas Difabel Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
6: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari kabar Liga Spanyol. Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro.

juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fatih akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Serena tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: itu luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan and, akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya,
1: I don't think
2: saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers.

Kita beralih ke arena ring. Perbatin menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatin tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatin optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti jalannya pertandingan ya di siang hari ini. Tadi pendengar antara Meksiko versus Ekuador ya siang ini dengan skor 2-0 ya, 2 untuk Meksiko dan juga Ekuador 0 di siang hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan siaran Dinamika Olahraga yang di sekarang langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan siang hari ini pendengar, sampai nanti merapat 13 waktu Indonesia Barat, Anda ditemani Dini Wardani. Dan nanti kita juga akan update kembali informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang hari ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Surabaya siang hari ini cukup terik begitu ya. Untuk siang hari ini ada di suhu 30 derajat Celsius untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya berdasarkan data dari bmkg.go.id. Dan untuk perakiraan cuaca siang ini sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat, siang hari ini Surabaya diprediksi akan cerah begitu ya, sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat. Dan siang ini pendengar, ini nanti juga sudut kota Surabaya ini terpantau masih ramai lancar aja, meski ada beberapa titiknya yang juga ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan dari studio Perusahaan RRI Surabaya, pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 13 ya waktu Indonesia Barat.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Jika ada orang yang menjatuhkanmu, bangkitlah karena Allah. Jangan putus asa hanya karena manusia. Jangan menyerah hanya karena urusan dunia. Ingat, ada Allah. Dia Maha Segalanya, mohonlah pertolongan padanya.

Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.

0: Saat ini 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, mendengar kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Siang hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila yang akan melaporkan hari ini, pendengar, Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada masyarakat.
1: Laporan terkini.
0: Kita ikuti bersama reporter Witra Adila. Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Tuban mengadakan peringatan secara khusus begitu ya. Dalam momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus juga mempererat jalinan kolaborasi polisian, pemerintah daerah, juga dari elemen masyarakat yang ada di Tuban. Hal itu juga dibuktikan melalui penyerahan piagam penghargaan terhadap sejumlah instansi maupun organisasi masyarakat yang ada di Tuban. Hadir tadi juga jajaran Forkopimda termasuk Mas Bupati, juga Pak Wakil Bupati, instansi terkait jajaran Forkopimda, juga organisasi-organisasi masyarakat. Dan tadi juga berjalan cukup hangat gitu ya. Selain diawali dengan upacara secara seremonial, juga dengan pemberian penghargaan, kemudian diajukan dengan tampilan polisi cilik yang merupakan binaan dari Polres Tuban. Selanjutnya juga baru dilakukan penyerahan tumpeng begitu ya, dari Dandim atau dari Kodim 011 Tuban kepada Polres Tuban. Berjalan begitu hangat dan mengharukan, menjadi bentuk sinergitas antara instansi kepolisian, kemudian TNI Polri ini dengan pemerintah daerah, bahkan waktu itu juga sangat terlihat dalam momen tersebut. Kemudian tadi dalam sesi wawancara pendengar dari Mas Bupati Tuban, Mas Aditya Rizki, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polres Tuban yang memang selama ini sangat bekerja dengan baik gitu ya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga ini juga menjadi apresiasi juga kepada Kapolres Tuban yang memang selama ini sangat mengayomi ketika beliau memimpin Kabupaten Tuban. Dan diketahui memang setelah ini juga Kapolres Tuban ini akan dipindah ke menjadi Kapolres Timber gitu ya, setelah nantinya juga Polres Tuban akan naik menjadi Polresta. Selanjutnya juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bupati tadi, dari pihak Kapolres Tuban, Bapak KPW Alaidi juga menyampaikan harapan ini Polri bisa semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat yang ada di Tuban. Dan dalam rangkaian tersebut pendengar, banyak sekali mitra-mitra strategis dari Polres Tuban yang mendapatkan sejumlah piagam penghargaan, salah satunya yaitu dari Insan Media diwakili oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban, dan Ronggola BPR Solidarity juga mendapatkan apresiasi langsung dari Polres Tuban, di mana itu juga menjadi bukti nyata terkait dengan kuatnya kemitraan awak media terhadap kepolisian, khususnya dalam membangun branding atau informasi-informasi yang disebarkan oleh teman-teman pers, khususnya dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif selama ada di Tuban, menanggulangi isu-isu dan sebagainya, mungkin kriminalitas. Disitulah teman-teman media untuk memberikan informasi sebenar-benarnya. Mungkin itu saja pendengar informasi terkait dengan perayaan HUT Bayangkara ke-80 yang ada di Tuban, yang pasti juga menjadi refleksi bersama bahwasanya harapan terkait dengan institusi Polri bisa menjadi semakin dipercaya dan mengayomi masyarakat khususnya di Tuban. Demikian informasi dari saya, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Witra Adila, pendengar, bahwa hari ini Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada masyarakat. Dan sesaat lagi kami akan mengulas tentang Piala Dunia begitu ya, bersama dengan kawan-kawan Pertuni. Pendengar, sudah ada 3 kawan Pertuni yang siang hari ini juga memberikan apresiasinya dan juga komentarnya terhadap pertandingan Piala Dunia yang tadi baru saja berlangsung antara Meksiko versus Ekuador.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini 11:54 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kalau tadi Anda menyimak begitu ya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam Piala Dunia 2026 ya, tadi jam 9 sampai jam 11 ya. Meski sempat tertunda mundur sekitar antara 30 menit begitu ya, karena Stadion Meksiko tadi itu sempat hujan ya di Stadion Meksiko City. Pendengar, akhirnya Piala Dunia ini berlangsung ya dengan Meksiko versus Ekuador, dan dengan skor 2-0 pendengar, Meksiko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil menaklukkan Ekuador dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Meksiko City ya di siang hari ini waktu Indonesia Barat. Dan memang pertandingan tadi sempat tertunda sekitar 1 jam antara 30 menit sampai 1 jam begitu ya, akibat hujan deras dan sambaran petir di Stadion Meksiko City pendengar. Namun kondisi ini tidak mengurangi semangat tuan rumah yang langsung tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Dukungan puluhan ribu supporter ini juga membuat Meksiko tampil percaya diri dan juga menguasai jalannya laga. Keunggulan Meksiko ini dibuka melalui Julian Huinois yang sukses untuk memanfaatkan peluang di babak pertama, dan tidak lama berserang striker senior Raul Jimenez ini juga menggandakan keunggulan setelah menyelesaikan serangan cepat dengan penyelesaian yang tenang. Dan dua gol ini pendengar menjadi modal penting bagi El Trio untuk mengendalikan pertandingan hingga selesai begitu ya. Dan meski sempat terjadi drama pada masa injury time ketika bek Ecuador Piero Hincapié ini diganjar kartu merah setelah terlibat insiden dengan pemain Meksiko, namun bermain dengan 10 orang ini tetap membuat peluang Ekuador untuk mengejar ketertinggalan semakin tertutup. Nah, kita dengarkan dulu untuk bagaimana tanggapan dari kawan-kawan Pertuni, pendengar. Kita dengarkan dulu tanggapan dari kawan Pertuni dari Kabupaten Probolinggo. Ada Mas Ansori siang ini.
2: Olahraga Jaya.
1: Salam olahraga.
2: Dengan RRI Surabaya dimanapun berada, saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Mengomentari pertandingan yang baru saja selesai di babak 32 besar, Meksiko menghadapi Ekuador ya, perwakilan CONCACAF atau Amerika Utara menghadapi perwakilan Amerika Latin atau CONMEBOL ya. Ekuador harus pulang dan Meksiko bisa memanfaatkan sebagai tuan rumah dengan dukungan supporternya kurang lebih 82 ya, karena menurut pandangan mata dari RRI Surabaya, kursi di stadion penuh, bahkan yang kosong itu hampir tidak ada ya. Ya, bisa dipastikan 82 atau 81 ribu lebih lah terpenuhi stadion dan menjadikan Meksiko tambah semangat sehingga menang 2-0 menghadapi Ekuador. Dan ini kali pertama Meksiko masuk ke 16 besar dan Meksiko benar-benar memanfaatkan sebagai tuan rumah, dan kita tunggu kiprahnya Meksiko apakah bisa mendapatkan hasil yang positif nanti di 16 besar. Jadi kita tunggu saja, kita dengarkan di RRI Pro 1 dan Pro 3.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga. Salam. Jaya. Mas Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo, pendengar yang juga memberikan informasinya, tanggapannya begitu ya di siang hari ini. Kemudian dari Mas Ansori, kita mencoba untuk bergeser ke Mas Muhammad Tori dari Pertuni Kabupaten Kediri yang juga ini mendengarkan Piala Dunia melalui RRI Surabaya yang relay bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kita dengarkan dulu tanggapan dari kawan Muhammad Tori dari Pertuni Kabupaten Kediri.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Salam olahraga. Kembali saya Muhammad Tori dari Kabupaten Kediri. Masih bagian dari Pertuni Jawa Timur. Mengomentari pertandingan sesama dari wakil dari Amerika, yaitu antara Meksiko sebagai tuan rumah menghadapi wakil dari Amerika Selatan, Ekuador, yang gimana pertandingan tersebut berlangsung pada 1 Juli 2026 jam 8, tapi sempat mundur akibat cuaca buruk di Meksiko ya. Dan pertandingan tersebut berhasil dimenangkan tuan rumah Meksiko dengan skor 2-0. Seluruh gol terjadi di babak pertama, masing-masing di menit ke-21 melalui Julian Quiñones dan juga 31 melalui Raul Jimenez. Dan dengan hasil ini, Meksiko berhasil menambah wakil dari Amerika yang lolos ke 16 besar dan akan menantang pemenang dari Inggris maupun Republik Dominika Kongo. Ini sepertinya wakil dari Amerika ini berjaya di benuanya sendiri. Banyak wakil dari Amerika yang lolos ke 16 besar. Dan untuk Ekuador harus tersingkir di 32 besar.
1: Baik, terima kasih Mas Muhammad Tori dari Pertuni Kabupaten Kediri ya, yang juga memberikan apresiasinya terhadap pertandingan tadi ya antara Meksiko versus Ekuador. Dari Mas Tori, kita ke Pertuni Kota Surabaya bersama dengan Mas Remawan Rendra.
4: Oh, berada di peringkat keempat. Selamat siang, salam olahraga.
1: Iya, selamat siang.
4: Ketemu selamat lagi bersama saya Remawan Rendra dari Pertuni Kota Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan yang barusan selesai antara tuan rumah Meksiko menghadapi Ekuador. Di FIFA negara Meksiko berada di peringkat ke-14, sedangkan Ekuador di peringkat ke-23. Jelas di sini Meksiko memanfaatkan tuan rumah sehingga unggul 2-0 di babak pertama lewat Julian Quiñones dan Raul Jimenez. Di pertandingan kali ini Julian Quiñones menjadi pemain terbaik sekaligus mencetak gol serta assist kepada Raul Jimenez. Selamat untuk Meksiko yang menambah klub dari Amerika untuk maju ke babak 16 besar. Dan menunggu hasil pertandingan dari Inggris melawan Republik Demokratik Kongo.
1: Okay.
4: Sekali lagi selamat untuk Meksiko. Salam olahraga.
1: Baik, salam olahraga Jaya. Terima kasih Mas Remawan Trendra ya. Ada 3 testimoni begitu ya di siang hari ini bersama dengan kawan-kawan Pertuni. Ada Mas Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Kemudian ada juga Mas Muhammad Tori dari Pertuni Kabupaten Kediri dan juga ada Mas Remawan Trendra dari Pertuni Kota Surabaya. Terima kasih untuk kawan-kawan Pertuni untuk testimoninya di siang hari ini terhadap siaran Piala Dunia 2026 begitu ya. Hari ini tadi Meksiko versus Ekuador dengan skor 2-0 ya. Dan skor 2-0 ini tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko mendengar, dan hasil ini tentu memperpanjang catatan impresif tuan rumah yang belum terkalahkan dan juga terus menjaga rekor pertahanan mereka di turnamen. Di babak 16 besar, Meksiko juga akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo. Sementara perjalanan Ekuador di Piala 2026 ya, Piala Dunia 2026 ini harus berakhir pada babak 32 besar.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Meskipun hidup tak selalu indah, yang penting ketika dijalani dengan ikhlas dan ketika dijalani bersama dengan orang-orang tercinta, ini akan membuat kita selalu bahagia gitu ya. Dan kita update kembali informasi mendengar di siang hari ini. Dan ada informasi mendengar bahwasannya tarif ojek online ya ini tidak naik meski komisi aplikator dipangkas menjadi 8% mendengar. Hal ini dikatakan oleh Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi yang memastikan bahwa tarif ojek online atau ojol ini tidak mengalami kenaikan meski pemerintah mulai memberlakukan kebijakan pemotongan komisi perusahaan aplikator menjadi maksimal 8% per hari ini 1 Juli 2026. Menurut Menteri Perhubungan pendengar kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi tanpa membebani masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi daring. Ia juga menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif layanan ojol meskipun besaran komisi yang diterima aplikator ini berkurang. Ia juga memastikan bahwa perusahaan penyedia aplikasi tidak meminta adanya penyesuaian tarif setelah kebijakan tersebut tetap diputuskan. Dan menurutnya salah satu komponen pembentuk tarif yakni biaya asuransi yang saat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan aplikator. Dengan demikian pendengar komponen tersebut tidak lagi menjadi dasar perhitungan tarif yang dibayarkan oleh konsumen. Ia menilai kenaikan tarif ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mengurangi jumlah pemesanan sehingga pada akhirnya juga akan berdampak negatif terhadap pendapatan pengemudi. Karena itu, pemerintah ini juga memilih untuk mempertahankan tarif layanan dasar agar keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan, aplikator, dan juga pengguna tetap bisa berjalan. Dan ia juga menyebut mendengar hingga saat ini perusahaan aplikator tidak mengusulkan kenaikan tarif ya. Karena menurutnya pelaku industri memahami bahwa menjaga tarif tetap kompetitif ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan jumlah pelanggan. Sementara terkait dengan kemungkinan adanya perubahan tarif pada layanan premium, Dudi menjelaskan bahwa hal ini merupakan kewenangan masing-masing perusahaan karena berada di luar kategori layanan dasar yang diatur oleh pemerintah. Jadi bagi Anda pengguna jasa ojek online begitu ya, biasanya kalau di ojek online ini tidak hanya untuk mobile saja ya, tapi juga ada pesan makanan begitu ya dan juga antar barang. Nah, ini tidak ada kenaikan tarif ya. Meski komisi aplikator ini dipangkas jadi 8%. Semoga aja ini masih bisa ada penyesuaian begitu ya sehingga kita para pengguna aplikator ini kita bisa tetap bahagia karena tidak adanya kenaikan tarif ya. Bagi Anda yang biasanya sering sekali untuk mungkin menggunakan ini ya layanan ya dari ojek online, ini kira-kira layanan apa sih yang paling sering digunakan? Apakah makanan atau transportasi? Kami juga masih membuka line

0: Pendengar, kami kembali mengajak memperbarui informasi Anda siang hari ini bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan pemerintah kota Surabaya memastikan memberikan pendampingan psikologis kepada remaja yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya.
1: Laporan terkini.
0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen. Ermina, silakan laporan Anda.
2: Iya, Dini dan juga pendengar, pemerintah kota Surabaya memastikan akan memberikan pendampingan psikologis kepada korban dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Di mana kasus ini saat ini ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Ditres PPA PPO Polda Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah kota Surabaya akan melakukan pendampingan terhadap korban melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

0: menilai bahwa perbuatan pelaku ini sangat tidak manusiawi karena dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Ia pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka.
1: Kalau yang seperti itu pasti ada pendampingan ya. Jadi ada pendampingan yang kita lakukan dari DP3A untuk memberikan pendampingan terkait psikologi dari seorang anak. Dan saya berharap ayahnya dukung seberat-beratnya, semoga anaknya di Lolono.
0: Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Surabaya Lingga Mahawan mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menangani sekitar 15 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mayoritas korban ini merupakan anak usia sekolah maupun tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Dan Lingga menjelaskan bahwa sebagian besar kasus terungkap melalui laporan orang tua, guru maupun korban yang datang langsung ke UPTD PPA. Dan berdasarkan penanganan yang dilakukan, pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat dari korban sendiri, termasuk anggota keluarga dan tetangganya. Sementara itu, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Ditres PPA PPO Polda Jawa Timur, ini menetapkan pria berinisial ST warga Surabaya sebagai tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Dan saat ini juga tim psikolog dari pemerintah kota Surabaya terus memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi mental korban. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina Jen, pendengar, pemerintah kota Surabaya memastikan memberikan pendampingan psikologis kepada remaja yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Dan nanti kita juga akan kembali mengupdate informasi dari kawan-kawan reporter begitu ya di siang hari ini dan juga kawan-kawan redaksi siang hari ini. Dan kami juga masih menunggu atensi Anda 031 5345474 dan juga di 081 3314 9992. Nanti kita juga akan update informasi olahraga ke ruang dengar Anda.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

0: Kita kembali untuk memperbarui informasi siang hari ini. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasana, pendengar yang akan melaporkan. Sekda Prof. Jawa Timur Adi Karyono berpartisipasi pada sensus ekonomi dan mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan program ini.
1: Laporan terkini.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasana. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengajak seluruh masyarakat mendukung pendataan sensus ekonomi yang berlangsung pada 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan agar pemerintah memiliki data sosial ekonomi yang akurat. Adi Karyono mengatakan pendataan mencakup identitas, pekerjaan, pendidikan, kondisi sosial hingga pendataan dan pengeluaran keluarga. Pendapatan dan pengeluaran keluarga. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai program dan kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Adi Karyono seusai didatangi dua petugas sensus ekonomi di rumah dinasnya di Jalan Musi, Kota Surabaya. Nah, seperti apa pendengar? Berikut keterangan Sekda Prof. Jawa Timur Adi Karyono.
3: Lihat kan tadi bagaimana petugas sudah datang ke rumah saya dan saya sudah didata tentang ya semua yang ditanyakan, baik dari identitas, pekerjaan, pendidikan, juga urusan sosial, dan yang paling penting adalah bagaimana pendapatan dan pengeluaran. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap warga negara, ya keluarga itu diprofiling dari sisi ekonominya.
2: Dan pendengar, Sekda Prof. Jawa Timur juga mengimbau kepada masyarakat untuk menerima petugas sensus yang datang dari rumah ke rumah dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Sementara itu, PLT Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati juga mengatakan bahwa pendataan di seluruh Jawa Timur ini telah mencapai lebih dari 20% hingga saat ini. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ani Hasana, pendengar, Sekda Prof. Jawa Timur Adi Karyono berpartisipasi pada sensus ekonomi dan juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program ini ya. Dan siang hari ini kita masih nanti akan nantikan ya untuk update informasi bersama dengan kawan-kawan begitu di siang hari ini. Dan kalau bicara seputar sensus ekonomi begitu ya. Sensus ekonomi ini pendengar, ini merupakan kegiatan yang bertujuan begitu ya untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dunia usaha di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS ini juga kembali mengajak seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi. Dan kegiatan ini juga merupakan pendataan menyeluruh terhadap berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro kecil menengah hingga perusahaan berskala besar. Dan melalui data yang akurat, pendengar, pemerintah ini bisa mengetahui bagaimana perkembangan jumlah pelaku usaha, jenis usaha yang berkembang, sebaran aktivitas ekonomi, hingga tantangan apa saja yang dihadapi dunia usaha. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menentukan kualitas hasil sensus.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.

Pikiran dan keyakinan ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pikiran manusia begitu ya. Jadi kalau kita merasa sakit, merasa diobati aja itu udah sembuh. Apalagi kalau diobatin beneran gitu ya. Dan ada kabar yang menyenangkan di awal Juli 2026 ini, pendengar, PT Pertamina resmi menyesuaikan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non subsidi mulai hari ini. Dan penurunan harga ini berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex ya. Sedangkan untuk harga Pertamax, Pertamax Green, Pertalite serta Biosolar ini tidak mengalami perubahan. Berdasarkan daftar harga resmi Pertamina untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek, Dexlite CN51 saat ini dibanderol di harga Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 per liter dari harga sebelumnya Rp23.000 per liter. Dan penyesuaian harga ini juga berlaku untuk Pertamina Dex CN53 yang saat ini dijual Rp21.150 per liter. Harga ini juga lebih rendah Rp3.650 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp24.800 per liter. Sementara itu pendengar, Pertamax Turbo RON 98 ini turun menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter atau berkurang sebesar Rp1.450 per liter ya. Dan di sisi lain untuk harga Pertamax RON 92 ini tetap di angka Rp16.250 per liter. Dan hal serupa juga berlaku untuk Pertamax Green RON 95 yang masih dijual di harga Rp17.000 per liternya. Dan untuk BBM penugasan dan subsidi, Pertamina ini juga belum melakukan penyesuaian harga. Pertalite ini tetap dijual di harga Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok di harga Rp6.800 per liter. Dan Pertamina menyebut pendengar bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Regulasi ini juga mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran, jenis bensin dan juga minyak solar yang dipasarkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Sedangkan ya, harga BBM ini juga turun ya di dua SPBU, yakni Shell dan juga BP begitu ya. Dan kalau kita melihat ya, Shell Indonesia ini juga resmi menurunkan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Shell V Power Diesel mulai hari ini pendengar. Dan juga BP ya, SPBU BP Indonesia ini juga resmi menurunkan harga bahan bakar minyak non subsidi jenis BP Ultimate Diesel mulai hari ini. Penyesuaian ini juga membuat harga solar berkualitas tinggi ini turun sebesar Rp3.720 per liter dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Semoga ini bisa dibarengi begitu ya dengan turunnya harga Pertamax, karena masih banyak masyarakat kita yang masih menggunakan Pertamax begitu ya. Tapi ternyata Pertamax ini belum turun harganya. Semoga aja, semoga ini nanti Pertamax bulan ini ada kabar baik ya, bisa turun. Dan yang pasti banyak yang pengguna Pertamax ini harus beralih ke Pertalite karena memang ya gimana, harganya lebih murah kalau Pertalite ya. Ya sudah, kalau gitu kita tinggalkan dulu untuk informasi siang hari ini. Kita mendengarkan beberapa komposisi lagu ya di siang hari ini. Oh, Dini hari ini punya lagunya Semakin Hari Semakin Cinta dari Mulan.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai litium-ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

0: Sebelum mengakhiri tugas di jam 13 ya waktu Indonesia Barat, pendengar, Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ini tidak lagi sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tengah agenda transformasi nasional, Polri juga diminta untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah, mulai dari transformasi ekonomi, ketahanan pangan, hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Arahan ini juga disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin upacara peringatan ya di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun ya di lapangan satuan latihan Kor Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor. Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi besar di berbagai sektor di tengah situasi global yang masih diliputi ketidakpastian. Karena itu, stabilitas keamanan menjadi persyarat agar agenda pembangunan bisa berjalan sesuai dengan target. Dan selain menjaga keamanan, Presiden Prabowo juga menyoroti keterlibatan Polri dalam sejumlah program pemerintah. Ia menyebut institusi kepolisian telah mengambil peran dalam memperkuat ketahanan pangan, membantu penanganan bencana, menjaga stabilitas harga, hingga mendukung implementasi program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden juga mengklaim bahwa kontribusi Polri terlihat hingga ke tingkat desa dan wilayah perbatasan, termasuk melalui pengembangan produksi jagung dan pembangunan infrastruktur penyimpanan hasil panen. Dan informasi ini berdengar mengakhiri ya jumpa kita di kesempatan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Fresh di Oktora. Tapi sebelumnya Dini hadirkan laporan terkini dari reporter Oni Arianto. Pendengar, gugurnya timnas Jerman dan Belanda di Piala Dunia membuktikan persaingan sepak bola dunia saat ini semakin merata.
1: Laporan terkini.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, tersingkirnya timnas unggulan seperti Jerman dan Belanda di babak fase gugur atau knockout pertama sangat disayangkan seluruh pecinta sepak bola nasional, khususnya dari kota Surabaya. Menurut pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad, beberapa menit yang lalu menilai bahwa tersingkirnya timnas Jerman dan Belanda pada babak knockout awal di ajang Piala Dunia 2026 menjadi ajang pembuktian bahwa persaingan dari sepak bola di dunia sudah semakin merata. Tidak hanya Asia yang terus juga berkembang, namun juga benua Afrika dan Amerika Latin.
3: Saya kira kekuatan sekarang, terutama kekuatan Afrika dan Amerika Latin, sudah tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Ini terbukti tim-tim kuat langganan Piala Dunia bisa tersingkir. Jadi seru memang Piala Dunia kali ini karena hampir merata ya, saya rasa.
2: Ya, dikatakan oleh Muhammad Zain Al-Haddad atau yang biasa dipanggil Mamak, ajang Piala Dunia 2026 ini akan menanti apakah memang ada tim kambing hitam baru atau underdog yang bisa berhasil mengejutkan publik pecinta sepak bola dunia dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Muhammad Zain Al-Haddad meminta masyarakat terus bersabar akan penantian dari siapakah pada ajang Piala Dunia ini juara baru ataukah masih tim-tim unggulan yang bisa melaju sampai ke babak penentuan atau ke babak final. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Oni Arianto mendengar bahwa gugurnya timnas Jerman dan Belanda di Piala Dunia membuktikan persaingan sepak bola dunia sudah semakin merata. Sekaligus mengakhiri jumpa saya Dini Wardani untuk kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Fresh Tiok Tora ya, di ruang dengan Anda dalam perjalanan Surabaya Siang. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda, menggantikan rekan saya Dini Wardani, menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di sesi selanjutnya. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kabar-kabar dari reporter juga akan kami hadirkan di edisi hari ini 1 Juli 2026. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Nanti Anda bisa simak bersama program musik kita 100% Indonesia sesaat lagi pada pukul 13.30 menit hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di hari ini, pendengar ya. Untuk program yang lain untuk hari ini, oh, Beranda Astacita tidak ada ya. Jadi nanti kita akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Baru besok kita bisa bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk Beranda Astacita di edisi 2 Juli 2026. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, saya punya informasi untuk Anda berkaitan dengan feature yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Feature hari ini berkaitan dengan satu hal ya, bersama dengan reporter Ani Hasanah dengan feature Dunia Maya. Selamat mengikuti.
1: Ya, walaupun kadang yang dipamerkan tidak sesuai kenyataan, atau mungkin yang dipamerkan berlebihan, yang ditunjukkan di media sosial hanya yang baik-baik saja, yang buruk-buruk kadang disembunyikan.
2: Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik, whisper. Jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan.
3: Jadi ini dia.
4: Kakak, kak, lihat ini kok teman kakak deh.
5: Iya, apa itu?
4: Ini katanya dia pakai sepatu mahal, harganya 50 juta.
5: Ah, bohong itu. Oh, di sini aja murah kok sepatu itu. Kau paling aja ikut pinjam, di sini aja banyak kok pinjam sepatu. Yang orangnya aja kadang beli sama kakakku 15 ribuan sepatu.
6: Begitulah sebagian perilaku pengguna media sosial atau medsos. Demi mendapat pengakuan, seseorang bisa saja berbohong di medsos dengan memamerkan berbagai hal, mulai dari kekayaan, kemewahan hingga prestasi. Namun berbeda dengan saat di dunia nyata. Sempat ramai saat kemunculan pengguna media sosial yang disebut sebagai Crazy Rich yang ditangkap polisi karena kasus penipuan. Padahal di media sosial mereka dengan bangga pamer kekayaan. Kemudian warganet menyebut sebagai perilaku flexing. Aksi flexing erat kaitannya dengan perilaku pengguna medsos yang ingin mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar atau teman pergaulannya. Miss Earth Indonesia Animal Welfare 2018 Adinda Putri yang juga aktif di medsos ini mengakui bahwa yang tampil di dunia maya gambaran yang bagus-bagus saja.
1: Ya, walaupun kadang yang dipamerkan tidak sesuai kenyataan atau mungkin yang dipamerkan berlebihan. Tapi kembali lagi kepada kita yang menilai hal tersebut. Jangan sampai menjadi tolak ukur, karena kembali lagi, yang ditunjukkan di media sosial hanya yang baik-baik saja, yang buruk-buruk kadang disembunyikan.
6: Bagi seseorang yang bekerja di dunia industri entertainment, menurut Adinda Putri, medsos menjadi salah satu portofolio, bukti kegiatan yang telah diikuti untuk meningkatkan skill.
1: Social media itu terutama Instagram ya, yang banyak sekali peminatnya, maupun TikTok di video, itu bisa menjadi salah satu portfolio, terutama buat mereka yang bekerja di dunia entertainment industry, karena di situ nanti bisa menunjukkan beberapa kegiatan, terutama untuk mereka yang ingin menunjukkan video-video karyanya juga bisa diwadahi melalui Reels maupun TikTok video.
6: Adinda Putri yang juga penyiar televisi ini berpesan agar kita tetap bijak dalam menggunakan medsos.
1: Jangan sampai sosial media selalu menjadi tolak ukur kehidupan, karena apapun yang ditampilkan di sosial media itu sudah disaring. Makanya ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan realitanya. Boleh Anda menjadi versi terbaik di sosial media, tapi jangan pernah untuk melupakan jati diri Anda.
6: Tidak sedikit dari mereka yang rela menghabiskan uang untuk barang-barang dan fasilitas mewah hanya demi menunjukkan ke orang lain, khususnya melalui medsos. Inilah sebabnya mengapa flexing seringkali dianggap sebagai hal negatif. Dalam kanal YouTube-nya, praktisi bisnis Indonesia Renald Kasali menilai, justru orang yang benar-benar kaya tidak akan memamerkan kekayaannya.
2: Dan salah satu pepatah yang saya ingat adalah poverty screams, but wealth whispers. Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik whisper. Jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan. Jadi kalau orang masih melihat label harga atau mempersoalkan uang, biasanya mereka belum kaya. Jadi orang kaya itu biasanya diam-diam sajalah, begitu ya.
6: Renald menyebut dalam teori perilaku konsumen, ada yang namanya konsumsi yang sengaja ditunjukkan kepada orang lain.
2: Dia memiliki sesuatu mobilnya mewah, perabotannya luar biasa, mereknya luar biasa. Dia akan menunjukkan bahwa dia orang hebat. Karena orang hebat itu memiliki sesuatu. Wajar dia mendapatkan pendapatan yang hebat. Maka dia bisa membeli segala sesuatu yang tampak dalam apa yang dia pakai. Dan kemudian orang akan menilai. Ini adalah teori mengenai signaling. Orang mengirim signal kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang luar biasa.
6: Bagaimanapun juga, pada dasarnya flexing adalah bagian dari gaya hidup, sehingga setiap orang bisa dengan bebas untuk memilih. Namun, jika hal ini memberi lebih banyak kesulitan, ya kalau bisa jangan dilakukan, sebab tujuan utama dari flexing itu sendiri hanyalah mendapat pengakuan dari orang lain. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi, Tes Atlas baru-baru ini merilis daftar 96 kuliner jalanan atau street food Asia Tenggara dengan penilaian terendah berdasarkan ulasan pengguna yang dihimpun pada 16 Juni 2026 lalu. Pendengar, daftar tersebut disusun dari lebih 12.577 penilaian yang masuk dengan sekitar 8.892 ulasan dinilai valid oleh sistem Taste Atlas. Menariknya, jumlah makanan yang masuk daftar bukanlah hidangan yang dianggap buruk atau tidak populer di negara asalnya. Sebaliknya, beberapa di antaranya justru merupakan kuliner tradisional yang disukai oleh warga lokal, tetapi dinilai cukup menantang bagi lidah sebagian orang karena bahan, aroma, atau cara penyajian yang tidak biasa. Selain itu, beberapa jajanan ekstrim bahkan turut bertengger di peringkat awal daftar tersebut. Mulai dari kepompong ulat sutra goreng khas Thailand, laba-laba goreng dari Kamboja, hingga balut dari Filipina. Pendengar, daftar makanan yang dianggap terburuk versi Taste Atlas yang pertama adalah Honmai. Jadi ini merupakan jajanan jalanan atau street food Thailand yang dibuat dari kepompong ulat sutra yang digoreng hingga renyah. Setelah matang, camilan ini biasanya dibumbui garam, lada, atau racikan saus khas pedagang. Meski terdengar ekstrim bagi sebagian orang, makanan ini dikenal kaya protein dan dipercaya memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Kemudian yang kedua adalah Aping dari Kamboja. Jadi Aping ini adalah laba-laba goreng yang berasal dari kota Skuon, Kamboja yang dijuluki Spider Town. Jadi umumnya menggunakan tarantula yang dibalut tepung lalu digoreng hingga garing. Dan hidangan ini kerap disajikan bersama nasi, mie, atau rempah segar sebagai pelengkap. Kemudian di Filipina ada balut, pendengar ya. Jadi balut ini merupakan salah satu kuliner paling terkenal sekaligus kontroversial dari Filipina. Karena hidangan ini berupa telur bebek yang telah dibuahi dan dierami, kemudian direbus hingga matang. Nah, balut biasanya disantap langsung dari cangkangnya dan sering dibumbui dengan cuka, cabai garam, kemudian perasan jeruk. Lalu juga ada Hoi Tot dari Thailand. Jadi Hoi Tot ini adalah omelet renyah khas Thailand yang berisi tiram, kerang, atau kombinasi keduanya. Nah, adonan telur dan seafood itu digoreng hingga garing, lalu disajikan bersama toge dan aneka saus pendamping seperti saus cabai atau bahkan saus ikan. Ada juga dari Indonesia, namanya buntil. Jadi, buntil ini merupakan hidangan tradisional Jawa Tengah yang terbuat dari parutan kelapa berbumbu yang dicampur ikan teri atau udang kering, kemudian dibungkus dengan daun singkong, pepaya, atau talas. Nah, bungkusan tersebut dimasak perlahan dalam kuah santan berbumbu hingga menghasilkan cita rasa gurih yang meresap. Kemudian juga ada lagi yang dari Thailand bernama Kauklu Kapi. Jadi ini adalah nasi goreng pasta udang khas Thailand yang disajikan bersama aneka pelengkap seperti udang kering, irisan daging manis, mangga muda, bawang merah, telur, dan mentimun. Jadi perpaduan rasa gurih, manis, asam, dan segar menjadi ciri khas dari hidangan tersebut. Dan kemudian ada lagi dari Indonesia, yaitu kupat tahu. Jadi kupat tahu ini terdiri dari ketupat dan tahu goreng yang disiram saus kacang. Hidangan khas Jawa Barat dan Jawa Tengah ini biasanya dilengkapi tauge, bawang goreng, serta kerupuk yang memberikan kombinasi tekstur gurih dan renyah. Jadi itu 7 di antara 30 street food terburuk versi Taste Atlas, begitu pendengar ya. Bukan karena makanannya yang buruk ya atau tidak populer, tetapi

Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib

0: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
1: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
0: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
1: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
0: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Musik kita 100% Indonesia hadir kembali menyapa Anda di edisi 1 Juli 2026. Kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk Anda di hari ini. Kalau Anda mau request, silahkan 081-3314-992 atau di 5345474. Dan juga untuk WhatsApp, untuk regulernya boleh, kalau misalkan voice note juga boleh, nomornya pun juga sama ya. Jadi silahkan untuk Anda ingin bergabung, Anda bisa gunakan atau manfaatkan di hari ini untuk bisa bergabung bersama kami, baik di 5345474 atau 081-3314-992. Lagunya apa aja? Banyak. Ada lagu dari Ada Band yang judulnya Haruskah Ku Mati. Ada single Happy dari Opie Andaresta, Mahal Ini Mencintaimu. Kasidah Cinta Dewa 19 Tulus dengan Teh Hijau. Cinta Kau dan Dia dari Baby Romeo. Karma dari Coklat, Rizky Febian, Mantra Cinta. Seventeen Bukan Main-Main, 420 Mangu. Kemudian Selamat Tinggal dari Indra Lesmana, Dekat di Hati dari Ran. Rosa featuring Ariel Noah dengan Nada Nada Cinta. Itu adalah lagu yang bisa direquest di siang hari ini. Jadi silahkan, kalau Anda ingin bergabung bersama kami, minta diputarkan komposisi yang Anda inginkan sesuai dengan request, sesuai dengan playlist kami, maka Anda bisa manfaatkan kesempatan ini untuk bergabung. 5345474 081-3314-992. Jadi hari ini, karena ini hari Rabu begitu ya, dan bukan akhir pekan dan bukan tanggal merah, jadi lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Silahkan pendengar, Anda bisa manfaatkan saat ini juga untuk bisa bergabung bersama kami, baik di 081-3314-992 atau di 5345474. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, musik kita
2: 100% Indonesia.
1: Baik.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang, Abah. Apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik.
2: Sehat dan bahagia selalu.
1: Siap. Iya, Abah Awi, hari ini Abah mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
2: Saya mau Selamat Tinggal aja.
1: Selamat Tinggal, oke, baik. Dari
2: nanti gak ninggalin Mbak Presti
1: kan? Oh jangan. Nanti kalau ditinggalin lagunya gak tak puter loh Pak. Indra Lesmana ya. Dari Indra Lesmana, siap. Lagunya buat siapa aja Pak? 5 aja ya.
2: Buat Ramli dan Tunala. Takem Mbak Presti, matur nuwun.
1: Terima kasih Abah sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Oke, baik. Ada apakah dengan WhatsApp kami? Tunggu sebentar ya untuk Anda yang ingin bergabung. Tunggu. Saya harus gimana nih, coba ya, apakah ada yang bergabung di kesempatan kali ini? Karena di layar gak muncul nih namanya. Halo, selamat siang, musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya, Bu Titi.
3: Assalamualaikum, Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu?
3: Alhamdulillah, Mbak Presti juga sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya saya Tulus.
1: Tulus, baik. Nanti tak puterin ya, Ibu. Ya,
3: lagunya kukirimkan untuk Umi Yanti Queen, baik. Mama Agustina, Ibu Sofia Saat, juga Mama Dewi, Mama Yu, Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, juga Ibu Nur Fadila,
1: dan lainnya.
3: Pak Kumpar juga Mbak Titi.
1: Baik.
3: Makasih.
1: Terima kasih, Bu.
3: Mari sehat selalu.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi yang sudah bergabung bersama kami. Ada siapakah lagi yang juga ingin bergabung di kesempatan kali ini? Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa request lagu-lagu kesayangan Anda sesuai dengan playlist kita. Lagunya apa aja sih, Mbak? Banyak. Ada Indra Lesmana, Selamat Tinggal, Tulus Teh Hijau, Haruskah Ku Mati dari Ada Band, Single Happy, Opi Andaresta, Mahalini Mencintaimu, Kasidah Cinta dari Dewa 19, Cinta Kau dan Dia dari Baby Romeo, Karma dengan dari Coklat, kemudian Rizky Febian Mantra Cinta, Seventeen Bukan Main-Main, 420 Mangu, Dekat di Hati dari Ran, Rosa featuring Ariel Noah dengan Nada-Nada Cinta. Itu adalah komposisi yang bisa direquest di kesempatan kali ini. Kita ke pendengar lain yang juga sudah mengirimkan pesan singkat, ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu dari Noah ya, featuring Rosa, Nada-Nada Cinta. Salamnya buat Bu Ira, Pak Mul, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti dan Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya bersama Mbak Fresti Oktora. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak, ditunggu lagunya, nanti kita akan hadirkan ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu juga bagaimana yang sudah mengirimkan pesan singkat setelah komposisi berikut ini dari Indra Lesmana sesuai dengan request Aba Awi ya. Selamat tinggal.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita ke pendengar kembali yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Halo, Musik Kita.
2: 100% Indonesia.
1: Budian. Apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Bu, hari ini kita udah siapin lagu-lagunya. Kita kira-kira nih ya, Ibu mau diputarkan.
2: Hah? Ada apa aja?
1: Oke, ada apa aja banyak. Ini kita punya lagu dari Rosa featuring Ariel Noah, Nada-Nada Cinta. Ada Ben Haruskah Aku Mati. Ada single Happy dari Opie Andaresta, Mahal Ini Mencintaimu. Kasidah Cinta dari Dewa 19, Cinta Kau dan Dia dari Baby Romeo, Karma Coklat, Rizky Febian Mantra Cinta. Kita juga punya Seventeen Bukan Main-Main, 420 Mangu, Dekat di Hati Ran. Mau yang mana?
2: Rosa aja.
1: Hah?
2: Rosa.
1: Rosa ya. Oke, Nada-Nada Cinta ya, Bu. Siap nanti.
2: Salamnya tak betul. Lima aja ya, Mbak.
1: Iya, Presi. Betul sekali. Buat siapa aja, Bu?
2: Buat Mbak Tua, Oma yang bikin, Bu Nana, Bu Siti Wibowo, Bu Siti, buat semuanya aja. Buat Pak Presi Sekolah, selamat bertugas, semoga selalu.
1: Terima kasih. Amin.
2: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin. Allahumma amin. Amin.
2: Dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Bisa kembali menjalankan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin. Allahumma amin.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo, Bu. Siapa yang enggak tidur? Bu, Bu Siti, halo, Bu Siti, Bu, halo,
3: ya,
1: Bu kemana aja? Siapa yang nggak tidur?
3: Halo, Musik Kita 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Assalamualaikum, Bu Satpol PP yang sabar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bu nggak tidur, Bu? Nah.
3: Neng Dini sudah pulang tak kok Bu Satpol PP?
1: Iya sudah selesai.
3: Loh, pagi kan Mbak Sari tadi.
1: Hari ini kita berbanyak orang, Bu.
3: Oh gitu.
1: Begitu.
3: Jame enggak banyak-banyak ya.
1: Iya betul. Biar enggak capek, Bu, ya.
3: Oke, setuju.
1: Bu, enggak ada Liodra ya.
3: Hal ini tadi dirubah dari mati-matian ngopo o.
1: Nggak boleh, Bu.
3: Sama Indra.
1: Iya, nggak boleh. Semua nggak boleh.
3: Takut ya sama Cak Indra ya.
1: Bukan takut. Memang ini sudah ketentuannya. Nanti pernah begitu juga ya. Terus akhirnya dirubah-rubah nanti, terus. Banyak yang dirubah.
3: Nanti Bu Siti tetap salam ya sama Cak Indra ya.
1: Iya, tak salami. Ini orangnya pasti dengar, Bu.
3: Oh ya.
1: Iya.
3: Nanti mulutan Cak Indra tak salamani. Saya mau ke sana nanti mulutan.
1: Alah, Ibu ke sini loh, nggak pernah ini, nggak pernah langsung ketemu. Ibu ke sini cuman
3: Mbak Brasi di
1: cuman paketannya doang yang turun, orangnya nggak ada. Katanya iya beneran. Ih, ditunggu-tunggu
3: enggak. Iya, nanti beneran nanti ya.
1: Iya, bener ya. Bener loh, Bu.
3: Apapun terjadi, saya nanti lawan.
1: Ibu ya, ini lo lucunya.
3: Salamnya.
1: Lima aja.
3: Satu Dian. Umi Anti Queen. Umi Kustia Pondok Maritin. Sing jauh-jauh di CI.
1: Iya.
3: Mama Yu, Bu Siti, Pak Mariono, Pak Kanedi.
1: Sudah.
3: Tambah lagi satu, Sek.
1: Siapa?
3: Bang Kobar. Okay. Terima kasih banyak.
1: Baik.
3: Mbak Presti Oktora yang sabar, yang kalem.
1: Terima
3: sehat
1: kasih.
3: Sehat selalu, panjang umur. Amin. Sampai 100 tahun.
1: Terima kasih, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam ya, Bu Hartini.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling bisa aja ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
4: Healing 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti Oktora.
1: Waalaikumsalam Bang Kobar.
5: Sehat Mbak Presti. Tapi
1: alhamdulillah. Ya. Betul.
5: Sebelum mengisi itu Budian.
1: Iya,
5: apa Bu
1: Budian. Budian, Bu Isti belum masuk. Bu Isti belum gabungan.
5: Loh, terus Bu Titi Damiati berarti belum?
1: Sudah, nomor 2 tadi.
5: Damian. Pak Tua, Pak Tua.
1: Pak Tua belum gabung?
5: Yang punya tahu saya mat belum.
1: Belum, Pak Mul.
5: Bu Nana belum.
1: Hah?
5: Bu Nana.
1: Belum, belum. Bu Nana kadang gabung, kadang enggak.
5: Tapi yang tikuin belum.
1: Belum, belum.
5: Pak Mul belum berarti, Mas Bandi berarti belum. Yang jauh sana belum berarti ya Pak. Mas Presti siapa itu Bu Dewi?
1: Bu Dewi belum, belum.
5: Ya makanya. Ya itu istrinya Bang Freddy belum.
1: Bu Utri belum.
5: Oh iya. Teddy Dan ntar lagi paling on air ini. Teddy Dan berarti belum juga ya.
1: Silahkan.
5: Apa lagunya Bang Ngobar baru dengar?
1: Oke, baik. Lagunya ada Rosa featuring Ariel Noah, Nada-Nada Cinta. Ada Mahalini Mencintaimu. Ada Haruskah Aku Mati dari Ada Band. Single Happy, Opie Andaresta. Kemudian Kasidah Cinta Dewa 19. Cinta Kau dan Dia, Baby Romeo. Karma, Coklat. Rizky Febian, Mantra Cinta. Seventeen, Bukan Main-Main. 420, Mangu, Dekat di Hati Ran. Mau yang mana?
5: Seventeen apa judulnya Mbak Presti?
1: Bukan Main-Main.
5: Ya saya nggak akan main-main Mbak Presti.
1: Siap, nanti tak puterin ya.
5: Segajat musuh belum datang sakitmu. Tapi pesan terakhir saya, bukan terakhir, pesan untuk Bayangkara, selamat dari Bayangkara. Bayangkara adalah satu paket dengan rakyat.
1: Baik.
5: Polisi jangan menyakiti rakyat, rakyat jangan menyakiti polisi.
1: Oke. Terima kasih Mbak Presti. Terima kasih Bang Kobar. Saya bacakan WhatsApp-nya dulu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bu Musdia Tiwibowo, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Sehat ya. Request Ran, Dekat di Hati. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Om Mayanti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Fresti yang semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu. Ada Mbak Tanti, selamat siang, musik kita 100% Indonesia. Dari Mbak Tanti di Pumpungan, request lagunya Mangu. Terima kasih untuk Mbak Fresti, saya selalu berkabar okar, segi melimpah lancar, sukses selalu. Terima kasih, amin Allahumma amin doanya. Kemudian Ibu Siti Rumiah di Tuban, assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Ran, Dekat di Hati. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Nana, Bu Wira, Bang Kobar, dan salamnya untuk semua. Buat Mbak Fresnya, terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu, terima kasih doanya. Kemudian juga Bu Hartini, ada yang bergabung. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Ariel Mbak featuring Rosa. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Siti Rumia, dan juga Om Mayanti. Buat Mbak Fresnya, terima kasih. Baik, ditunggu lagu-lagunya, kita akan hadirkan. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami via telepon juga boleh, 534-5474. Di WhatsApp WhatsApp call juga boleh ya. Nanti Anda bisa hubungi di 081-3314-992. Halo, selamat siang musik kita. Oke, baik. Cuma miss call ternyata ya. Oke, kami hadirkan komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Kali ini dari Rosa featuring Ariel Noah, Nada-Nada Cinta.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat. Ada Pak Bambang ya, 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Fresti. Dari Pak Bambang PBI Benowo. Bisa minta komposisi dari Baby Romeo? Salamnya buat pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Bapak, tentu saja pasti kita akan hadirkan ya. Kemudian ada lagi Bu Nana yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan kali ini ya, sudah mengirimkan pesan singkat by voice note. Kita akan simak bersama seperti apa request lagu dari Bu Nana.
1: Assalamualaikum Musik Kita. Selamat siang Mbak Fresti. Saya requestnya single Happy aja lah, supaya happy semuanya. Salam sehat Bang Kobar, ngapain ngabsen? Sekarang hadir Bu Nana. Terus salam sehat ya buat Ibu Siti, terus Ibu Titi Damayanti, Bu Istiharo, Mas Asa, terus Mas Afif, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy yang jauh di sana, Ibu Utrinya. Makasih Mbak Fresti. Sorry kalau lebih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya Bu salamnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bu Nana. Nanti kita putarkan ya lagunya satu persatu untuk pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami, baik di 5345474 atau di 081331414992. Di luar sana panas banget ya pendengar ya. Panasnya enggak umum ya. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini sedang mobiling ke suatu tempat, hati-hati di jalan. Barangkali ada di antara Anda juga yang mungkin saat ini sedang janji temu dengan klien begitu ya. Semangat selalu begitu, kendati di luar ini panas walaupun di kondisi pada saat dini hari itu dingin begitu ya. Tapi siang harinya panasnya bukan main, tidak menyurutkan semangat Anda untuk terus melakukan aktivitas hingga usai nanti. Saya Fresti Oktora masih akan hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk program Musik Kita 100% Indonesia. Baik pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu ya program Cek Fakta untuk Anda. Setelah itu saya akan putarkan lagunya spesial di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
2: Cek Fakta. Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudarti menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pada pelaksanaannya.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.
1: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresh Dioktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami di hari ini? Halo, selamat siang musik kita.
1: Mbak Fresh.
0: Iya, Bapak.
1: Enggak merasa kecurian tadi.
0: Kenapa?
1: Enggak merasa kecolongan tadi.
0: Apanya itu, Pak?
1: Mbak Presi, kalau siaran kan salamnya cuma 5 orang.
0: Iya, banyak, Pak, tadi.
1: Itu enggak, siaran enggak langsung Bang Kobar tadi, lho.
0: Di absen satu-satu, ya. Pinter.
1: Paling bisa Bang Kobar.
0: Betul.
1: Yang memanggilnya apa? Peraturan. Itu aja, Mbak.
0: Terima kasih, Bapak. Mbak Awi yang baru saja bergabung bersama kami ya. Untuk pendengar yang lain juga boleh silahkan 081334-992 atau di 534-5474. Ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Tadi itu ada Bu Wira ya yang nelpon. Ibu mohon maaf ya, kalau tadi itu enggak keangkat begitu ya, karena di caller ID, di notifnya tuh enggak ada teleponnya Bu Wira begitu ya. Tapi tahu-tahu waktu saya ngecek ternyata masuk nih Bu Wira, teleponnya di telepon seluler ini ya, WhatsApp ya. Tapi yang reguler, bukan WhatsApp call, tapi yang regulernya, nomor regulernya ya. Jadi Bu Wira mungkin bisa menghubungi kembali begitu ya Bu ya. Memang teleponnya sebelum ini sih ya, sebelum musik kita tadi ya. Jadi mungkin Bu Wira bisa menghubungi kembali begitu di kesempatan kali ini, barangkali mau bergabung dalam program musik kita 100% Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bu Utri.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu?
2: Kabarnya di siang hari, apa di sore hari ini ya, di Merauke sudah sore. Saya bersama keluarga sehat Mbak Fresi.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Fresi juga sehat ya.
0: Iya.
2: Bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia.
0: Amin. Ibu, hari ini kira-kira mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin. Ini lagunya tinggal lagu dari Run, Dekat di Hati, 420 Mangu, Harus Kaku Mati dari Ada Band, Single Happy dari Opie Andaresta, Kasih Dah Cinta.
2: Dekat di hati saja, Mbak.
0: Dekat di hati saja, siap. Nanti saya akan putarkan, Ibu, ya. Baik, lagunya buat siapa aja, 5 orang aja ya, Ibu?
2: Iya, pertama sekali untuk Oma Yanti Queen, semoga Oma selalu sehat di siang hari ini.
0: Amin.
2: Dan juga Ibu Wati Rambi ya, semoga Ibu Wati selalu sehat, mudah-mudahan sudah sehat sekali.
0: Amin.
2: Dan juga untuk Ibu Titi dan juga Abah Awi ya, semoga Abah Awi selalu sehat. Dan terakhir untuk Mbak Presi yang bertugas.
0: Baik.
2: Semoga Mbak Presi selalu sehat. Mudah-mudahan pulang selesai tugas, pulang sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Presi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp ya. Halo, terima kasih sudah menunggu musik kita.
3: Oh, selamat siang musik kita 100% Indonesia.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan, apa kabar Bapak?
3: Kabarnya di sisi lain lagi berbahagia karena jagoan saya Perancis maju 16 besar mengalahkan Swedia 3-0.
0: Waduh, berbangga dong Pak ya.
3: Dan kalau kemarin saya dilema, kemarin aduh gimana nih? Mendukung Belanda dan kata sebuah dua-dua tim kepolisian bingung gitu. Akhirnya Belanda.
0: Halo, Pak. Iya, halo. Iya, Pak Matirwan. Iya, silahkan.
3: Gimana? Ada.
0: Kenapa,
3: halo.
0: Pak? Iya, halo, halo. Apa, Aduh. Pak?
3: Ada Pak suara saya, ada.
0: Ada suaranya. Tadi agak-agak putus karena ada penelpon masuk, Pak.
3: Oh gitu.
0: Betul.
3: Ya maksudnya kalau kemarin kan dilema kemarin.

0: Benar, kan lagi
1: Oh,
0: jauh tuh kan. Iya.
1: siap. Nanti tak puterin ya, Pak. Lagunya buat siapa? Lima
0: Ya,
1: orang aja ya.
0: pertama-tama buat Ibu Utri yang barusannya sama sekeluarga sama Pak Predinya. Kemudian buat Ibu Wati Ramli, Ibu buat siapa Pak Ali, buat Mas Paris, buat ya salah satu lagi buat siapa lagi?
1: Siapa?
0: Buat Mbak Aprilia Putri. Ya udah sepertinya ya. Lima.
1: Siap, terima kasih.
0: Sisanya buat sama-samanya aja. Tapi pengen pantun satu aja ya, boleh
1: Oke,
0: kan?
1: silahkan.
0: Buah buah kina jangan dicuri itu kan.
1: Ah, cakep.
0: Apa ya dicampur jamu?
1: Cakep.
0: Kemana aku mencari di Surabaya tidak ketemu.
1: Janjian dong, Pak. Baik, terima kasih Pak
0: Makasih, Pak.
1: Matirwan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon? Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, apa kabar?
2: Salam sejahtera Presti Oktora yang ilmiah, smart and humble.
1: Baik, terima kasih.
2: Sehat. Posisi saya itu sudah ada di Kampung Baduy Banten, Bang.
1: Dengan
2: mantu cucu-cucu kan masih liburan ya. Kita naik kereta api satu gerbong, Mbak Fresi, dari Jakarta kemarin, alhamdulillah. Oke, besok saya minta entah kapan terserah Kak Fresi, minta informasi mengenai labu spaghetti sekuas. Tadi saya telepon tuh mau nanya itu.
1: Apa Oma? Labu? Labu spaghetti squash?
2: Ya, labu spaghetti squash ya. Itu saya timun suri tapi lebih panjang, lebih gede. Itu bisa pengganti dari kayak apa namanya sebesar-besar bihun itu. Jadi dibelah dua, dibuang isinya, panggang, dikerok jadi mie. Jadi buat diet bagus, buat kesehatan bagus.
1: Baik.
2: Karena di Indonesia saya belum tahu di mana itu. Saya pernah nyoba tapi belum bisa numbuh gitu.
1: Oke, siap Oma.
2: Itu yang sekarang, terima kasih sebelumnya. Lagunya saya serahkan sama Kakak Fresti, favoritnya apa.
1: Baik.
2: Gitu. Terserah. Terus tadi juga karena saya karena Bu Utri ya, karena beliau masuk. Terima kasih Bu Utri. Salam sehat kembali bersama Pak Freddy. Lalu lagunya apa Kak Fresti tadi? Terserah, tapi kita kepengen tahu judulnya. Nanti aja.
1: Oke, baik.
2: Lalu terima kasih buat Aba Awi, Bunda Titi, Bunda Dian, Bu Siti, Bang Kobar, sama tambah ya Bu Hartini. Terima kasih. Oh iya Bu Widya Stuti, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Mohon nanti informasinya itu ya, labu spaghetti sekuas. Kulitnya keras, Mbak Fresti itu.
1: Oke, baik.
2: Jadi dikeroknya habis dipanggang, terus dikeroknya pakai garpu yang gede. Enak sekali saya nyoba.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Oma.
2: Berkah sehat, berkah umur, rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Senantiasa diberikan keselamatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Lupa, maaf. Buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Kismawatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bandi, terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Rasi.
1: Iya, apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Rasi.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Bandi, mau request lagu apa ini? Yang
3: ada
1: udah kita siapin, ada band ya.
3: Haruskah ku mati karena
1: mantap. Segera nanti meluncur ya Pak. Lagunya buat siapa aja Pak?
3: Lagunya buat Oma Yanti, Pak Freddy, Aba Awi, Bang Kobar, Mas Ali, Bu Wira. Untuk Mbak Fresinya, selamat bertugas Mbak Fresi.
1: Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Pak Bani yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Satu penelpon lagi, setelah itu kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Itu yang dimaksud Umi yang tikuin itu labu Cina itu yang gede panjang itu loh.
1: Oh, labu Cina.
4: Itu memang keras kulite, itu kayak adem-ademan memang bagus.
1: Kayak adem-ademan itu gimana Bu maksudnya?
4: Iya, di jangan kunci sama orang Surabaya sering.
1: Oh, labu itu

0: Tabu labu putih itu tabu.
1: Labu Cina yang panjang itu loh, lah enggak salah. Yang
0: labu
1: itu ngarani orang Surabaya labu Cina.
0: Iya, kalau wong wong Jawa. Ini apa namanya? Apa sih? Blonceng itu, Kak Bu?
1: Iya, rasanya itu loh.
0: Walau putih itu kan ya, ya warnanya hijau ya kan ya. Oh itu. Begitu toh.
1: Kalau nggak salah loh.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya wes, terima kasih lagunya tadi sudah luncur.
0: Iya siap.
1: Sore selamat apa?
0: Menikmati lagu-lagu. Siap.
1: Assalamualaikum Mbak Presti Aptora yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti sudah bergabung. Oh labu itu, labu apa yang biasanya dipakai ini ya, sayur bening ya. Terus di, kalau saya sih malah lebih suka di ini ya, ditumis ya, enak. Kemudian kalau dulu saya pernah sih, nenek saya waktu itu diparut, kemudian pas waktu apa panas itu disuruh minum waktu demam tinggi begitu ya. Jadi itu katanya menjadi salah satu apa bisa dibilang pengobatan tradisional begitu ya. Jadi si labunya itu enggak dibikin sayur tapi diparut, kemudian airnya diperaskan. Itu kan airnya banyak ya, terus diminumkan, kasih madu begitu ya. Oh, baik. Ternyata itu toh. Halo, selamat
2: siang. Mbak Presti, bukan.
0: Ya. Oh, bukan.
2: Labunya yang saya maksud bukan. Nanti,
0: oh, bukan.
2: Karena itu tidak bisa dimakan di sayur. Dia mesti dipanggang, dikeruk, nanti kayak mie dianya.
0: Oh,
2: berupa
0: beda ya?
2: Gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nanti saya tolong Mbak Presti, bijinya dikeluarin. Hampir mirip, besar memang itu.
0: Okay,
2: kalau nggak salah, ya nanti deh di itu, ini waktunya udah hampir habis.
0: Okay,
2: terima kasih,
0: baik.
2: Pokoknya bukan itu ya, Mbak Presti. Jadi,
0: siap.
2: Labu spaghetti di sekuas, kulitnya kuning, muda, keras, dagingnya keras sama sekali gitu loh ya.
0: Okay.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi lebih ke apa namanya, bener-bener labu gitu ya, tapi kulitnya keras, dan ini juga bisa dikonsumsi dengan cara dikerok. Baik, nanti saya cari dulu ya Oma ya, saya juga baru tahu ini kalau misalkan ada yang namanya labu spaghetti squash ya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan hadirkan komposisinya terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan hadirkan bagaimana Anda ingin bergabung baik via WhatsApp atau bahkan via telepon. Dari Ran, pendengar, muncul dengan dekat di hati.

Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami, begitu ya. Mungkin Pak Wandi bisa nelpon lagi ya Pak ya, karena tadi masih lagu. Jadi saya masih belum bisa menyapa Bapak begitu ya. Tapi kalau sekarang bolehlah ya telepon 5345474 atau 081-33-14-992. Anda bisa manfaatkan untuk bisa bergabung di kesempatan siang hari ini dalam program musik kita 100% Indonesia. Lagunya masih bisa dan ada yang di request gak Mbak? Ada dong. Ada Dewa 19 Kasidah Cinta Harus Kaku Mati dari Ada Band, Single Happy Opi Andaresta, Cinta Kau dan Dia dari Baby Romeo, ada Karma Coklat Rizky Febian Mantra Cinta. Nanti kita akan hadirkan lagunya satu persatu di kesempatan kali ini ya. Jadi untuk Anda masih ada kesempatan. Saat ini pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda bisa menghubungi kami baik di 5345474 atau 081-33-14-992. Karma Coklat.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.
2: Sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
3: Iya ya Mel. Dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
2: Betul. Bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
3: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
2: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
3: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Baik, saya sudah menemukan apa yang Oma maksud begitu ya. Jadi labu spageti ini masuk sayuran sehat dengan aroma ringan. Hanya saja kalau di Surabaya, di Indonesia itu jarang sekali ditemukan begitu ya. Atau mungkin kalau ada pun itu di supermarket besar begitu Oma ya, dengan harga yang bisa dibilang agak pricey, nggak terjangkau begitu ya. Jadi memang bentuknya memang benar-benar seperti timun emas begitu ya. Dia warnanya kuning, bukan seperti labu bulat ya, tapi lebih ke timun emas. Kemudian warnanya itu juga warna kuning timun emas, benar-benar kayak timun emas gitu ya. Kemudian cara masaknya itu, ini buah sayurnya cukup besar ya. Jadi satu labu itu bisa sampai 1,4 kg. Jadi cara masaknya itu dibelah jadi dua, kemudian dipanggang dulu. Baru nanti kalau sudah dipanggang, dikeluarkan, baru dikerok begitu. Nanti hasilnya memang seperti pasta begitu ya. Ada yang bilang ini labu pasta begitu ya. Bisa disiram dengan apa ini? Saus kacang, saus Alfredo, atau mungkin saus spaghetti biasa ya, seperti carbonara kah atau bolognese kah ya. Baik, kemudian terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Oh baik, ada informasi dari reporter Ayu Citra ya, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda. Kita akan coba hubungi reporter Ayu Citra untuk bisa menghadirkan informasi berkaitan dengan satu hal. Kabarnya atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ya di Kabupaten Kediri. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kita akan coba untuk menghubungi reporter Ayu Citra untuk bisa berbagi informasi berkaitan dengan atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Kediri. Kita sudah tersambung pendengar dengan reporter Ayu Citra. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, benar saat ini tadi telah berlangsung peringatan Hari Bhayangkara 80 di Kota Kediri, di mana atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di halaman belakang kantor Pemkab Kediri. Dan pada akhir hari ini pendengar, Siva, salah satu peserta upacara peringatan Hari Bhayangkara, mengaku ya sangat takjub ke atraksi yang disuguhkan, apalagi memang bisa memadukan antara olahraga tugas kepulauan lalu lintas dengan menambah ornamen budaya lokal seperti halnya kuda lumping, kemudian ada gunungan wayang, kipas, hingga memakai tambahan musik yang juga pada saat ini sebenarnya kicau mania. Dan saya berharap dengar dengan peringatan Hari Bhayangkara tahun ini, maka setiap instansi kepolisian akan bisa semakin meningkatkan layanan kepada publik.
2: Apa sih harapan nanti buat teman-teman polisi?
3: Semoga Polri semakin baik dalam mengabdi pada negeri dan pada masyarakat, dan juga lebih bisa bermanfaat bagi negeri dan masyarakat, dan bisa mewujudkan visi-misi negara Indonesia.
1: Iya, benar. Sementara itu, pada saat membacakan amanah Kapolda Jawa Timur, Kapolda sendiri AKBP Brahma Supriyaji juga menyampaikan pula bahwa dengan peringatan Hari Bhayangkara kali ini, diharapkan setiap anggota dapat menjalankan penugasan di lapangan ini seperti halnya mengamalkan ibadah. Dalam belanju dan kemeriahan Hari Bhayangkara tahun ini, pendengar, juga menyuguhkan pelan-pelan menarik dan sejumlah poluan, hingga kebolehan para pelajar yang mengeluarkan aksi drum band. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kita harus sudahi untuk program Musik Kita 100% Indonesia karena kita akan hadirkan atau kita akan beralih ke Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok kamu yang ngerjain semua ini sih, Dan? Yang lain kan juga bisa bantu.
1: Iya sih, cuma aku takut hasilnya nggak maksimal kalau bukan aku yang ngerjain.
0: Tapi justru kalau kamu terus yang ngerjain semua, mereka tuh nggak pernah belajar loh. Coba deh, kasih kesempatan. Siapa tahu hasilnya malah lebih bagus.
1: Ah, iya juga ya kalau dipikir-pikir. Kadang bukan soal siapa yang paling bisa, tapi siapa yang mau percaya sama orang lain, ya nggak?
0: Nah, benar banget tuh. Itu baru namanya kerja bareng buat maju bareng.
2: Indonesia is big.
3: Dalam hidup, berkembang bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh.

Dengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Program Surabaya sore ini untuk Beranda Astacita hadir kembali menyapa Anda. Hari ini kami akan hadirkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti jangan lupa ya, Anda bisa menyimak program Info Prima tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hadirkan informasi-informasi berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Bagi Anda ya, ini merupakan kabar baik ya. Jadi bagi Anda pemegang paspor Indonesia yang berencana berlibur atau melakukan perjalanan bisnis ke Uni Emirat Arab, warga negara Indonesia atau WNI kini dapat memperoleh izin masuk kunjungan selama 14 hari tanpa perlu mengajukan visa terlebih dahulu melalui skema baru yang diperkenalkan Otoritas Imigrasi Uni Emirat Arab. Kebijakan ini, pendengar, merupakan perluasan program izin masuk kunjungan dengan persetujuan awal atau pre-approved entry permit yang kini mencakup 6 kewarganegaraan baru, yaitu Indonesia, Thailand, kemudian Filipina, Vietnam, Kenya, dan Afrika Selatan. Namun fasilitas tersebut tidak berlaku untuk semua pelancong. Program ini hanya dapat dimanfaatkan oleh penumpang yang terbang menggunakan maskapai Emirates dengan tiket pulang pergi atau tiket perjalanan lanjutan yang telah terkonfirmasi. Jadi pengajuan izin ini masuk, pengajuan izin masuk akan difasilitasi oleh VFS Global melalui platform Dubai Visa Processing Center. Nah, prosesnya itu dilakukan secara daring sehingga diharapkan lebih cepat dan praktis bagi calon wisatawan. Premier Chief Commercial Officer sekaligus Head of Business Development VFS Global, Jiten Vias, mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemudahan perjalanan menuju ke Uni Emirat Arab. Meski disebut sebagai fasilitas masuk tanpa visa, pelancong tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk memperoleh izin masuk kunjungan tersebut. Yang pertama, WNI dengan paspor yang masih berlaku, kemudian bepergian ke Uni Emirat Arab hanya menggunakan satu maskapai, yaitu Emirates ya, pulang pergi. Kemudian kedua, memiliki tiket pulang pergi atau tiket lanjutan Emirates yang telah dikonfirmasi. Kemudian berencana tinggal di Uni Emirat Arab lebih dari 48 jam dan maksimal 14 hari. Tanggal kedatangan berada dalam rentang 30 hari sejak tanggal pengajuan izin. Kemudian memiliki izin tinggal yang masih berlaku minimal 6 bulan dari salah satu negara, baik itu Australia, Kanada, negara anggota Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Inggris, Amerika Serikat. Dan khusus pemegang izin tinggal Amerika Serikat yang diterima hanya green card yang masih berlaku. Sementara itu visa pelajar AS tidak termasuk dalam kategori yang memenuhi syarat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Baik, pendengar, informasi lain yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi, mungkin bagi Anda begitu ya, yang memasuki flamingo era, fase di saat ibu merasa kehilangan diri sendiri ya. Biasanya kondisi yang demikian terjadi ketika ibu ini memasuki pasca melahirkan begitu ya. Jadi menjadi seorang ibu memang membawa perubahan besar dalam hidup seseorang, baik secara fisik, emosional maupun mental. Dan di balik kebahagiaan merawat dan membesarkan anak, ada proses panjang yang kerap membuat seseorang, terutama ibu, merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Kalau dulu masih flashback, kadang-kadang kita flashback zaman masih muda gitu ya, zaman belum berkeluarga begitu, masih bisa bepergian ke suatu tempat, makan makanan yang kita inginkan, kemudian berbelanja apa yang kita mau dan lain sebagainya. Tapi ketika memutuskan untuk berkeluarga dan kemudian juga sudah punya anak, seperti kehilangan sebagian dari diri kita begitu ya. Tapi memang tidak semua ibu yang mengalami hal demikian ketika support system itu benar-benar ada begitu ya. Jadi kondisi yang demikian ini dikenal dengan istilah flamingo era. Banyak ibu mencurahkan hampir seluruh waktu, tenaga dan perhatian untuk memastikan kebutuhan sang anak terpenuhi. Dan dalam proses tersebut, tidak sedikit yang kemudian merasa kehilangan ruang untuk diri sendiri atau perlahan menjauh dari hal-hal yang dulu membuat mereka bersemangat. Perubahan peran ini merupakan bagian dari perjalanan panjang yang dipenuhi cinta, pengorbanan sekaligus pembelajaran. Istilah flamingo era ini hadir untuk menggambarkan pengalaman emosional tersebut. Lantas apa sih sebenarnya flamingo era itu? Jadi flamingo era ini istilah yang menggambarkan fase kehidupan seorang ibu ketika ia mengalami perubahan besar setelah memiliki anak. Dan istilah ini terinspirasi dari fenomena pada burung flamingo yang kehilangan warna merah muda cerah pada bulunya saat merawat anak. Perubahan tersebut pendengar terjadi karena induk flamingo menghasilkan crop milk atau susu tembolok yang kaya protein dan lemak untuk memberi makan anaknya ya. Jadi selama proses itu pigmen yang membuat bulunya berwarna cerah berkurang sehingga warna tubuhnya tampak lebih pucat. Menurut Melissa Ray Therapy, perubahan pada flamingo menjadi metafora yang menggambarkan bagaimana seorang ibu juga memberikan sebagian besar energi, waktu, dan dirinya untuk anak. Dan masa awal menjadi ibu seringkali dipenuhi kebahagiaan, tetapi pada saat yang sama juga dapat menghadirkan rasa lelah, kehilangan ruang pribadi, hingga perasaan tidak lagi mengenal diri sendiri. Dan dalam fase flamingo era, seorang ibu dapat merasakan dua emosi yang bertolak belakang secara bersamaan. Kebahagiaan melihat tumbuh kembang anak dapat berjalan beriringan dengan rasa sedih, lelah atau kerinduan untuk kembali menemukan identitas pribadi yang sempat terabaikan. Prior The Mental Age menjelaskan bahwa perubahan warna flamingo itu dapat menjadi simbol pengalaman ibu yang mencurahkan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada anak. Jadi ketika anak masih kecil, banyak ibu yang menunda impian, mengurangi waktu dan mengurangi waktu untuk hobi, bahkan mengesampingkan kebutuhan pribadinya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, sebagian ibu merasa kehilangan warna ya, atau semangat yang sebelumnya mereka miliki. Namun, seperti flamingo yang kembali mendapatkan warna cerah setelah anaknya tumbuh lebih mandiri, seorang ibu pun memiliki kesempatan untuk menemukan kembali dirinya.

0: Pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi lain untuk Anda dari reporter Anne Kusuma ya. Kita akan coba untuk menghubungi reporter Anne Kusuma untuk bisa berbagi kabar berkaitan dengan satu hal. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Polri mewaspadai peningkatan kejahatan cyber. Kita sudah tersambung dengan reporter Anne Kusuma untuk bisa menyimak bagaimana kabar berkaitan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, Polri waspadai peningkatan kejahatan cyber. Anne Kusuma, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama juga kejahatan cyber yang saat ini terus mengalami peningkatan. Dan tadi sudah diselenggarakan juga upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, digelar di lapangan Balai Kota Kediri dengan Wakil Wali Kota Kediri Kowimudin Toha yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus juga membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, kemudian juga pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi kepada kepentingan publik. Dan pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini sudah terjalin dengan pihak Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Dari keterangan Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa di peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat juga bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan juga pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan menurutnya untuk perkembangan teknologi informasi di era digital seperti sekarang ini memang membawa tantangan baru dalam khususnya dalam penanganan tindak kriminal, terutama peningkatan kejahatan cyber seperti penipuan online maupun juga berbagai bentuk kejahatan digital yang lain yang pelakunya memang tidak lagi dibatasi oleh wilayah. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim.
2: Nah, memang tantangannya tema Hari Bayangkara ke-80 adalah Polri 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT, karena memang IT ini tidak punya batas ya, tidak

0: Pendengar, kita akan simak ya bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan staf ahli Gubernur Jawa Timur bidang kesejahteraan rakyat dan SDM, Bapak Budi Raharjo, berkaitan dengan perubahan pasar kerja yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Persoalannya tidak hanya terkait ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga perubahan kebutuhan keterampilan dan tuntutan produktivitas. Pasar kerja saat ini sedang mengalami transformasi. Kondisi tersebut mendorong dunia usaha dan tenaga kerja untuk terus beradaptasi agar tetap produktif, kompetitif, dan mampu bertahan di tengah perubahan yang terjadi. Dan menurutnya, perubahan pasar kerja juga berdampak pada perubahan kualifikasi yang dibutuhkan. Karena itu, peningkatan maupun penyesuaian keterampilan menjadi hal penting agar tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Berikut kita akan simak bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Dikatakan oleh Pak Budi bahwa tantangannya ini tidak saja Indonesia, seluruh dunia menghadapi gejolak geopolitik yang kemudian berdampak juga pada sisi sektor ekonomi. Kalau kita bicara tentang pasar kerja Indonesia, nah ini Pak Budi juga sempat mengatakan bahwa tidak stagnan ya Pak, tapi sedang berubah begitu ya. Persoalannya bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja, tapi itu tadi bagaimana perubahan karakter pekerjanya, perubahan kebutuhan skillnya begitu ya, dan juga tuntutan produktivitas, bagaimana Pak Budi?
2: Betul, jadi Mbak Sari, dari data BPS itu memang kita tidak bisa begitu saja ya melihat angka, kemudian ya, melihat ya dari sebab masalahnya seperti apa. Tapi memang problematikanya pasar kerja kita dengan kondisi global yang seperti itu mau tidak mau beradaptasi. Beradaptasi untuk bagaimana mereka tetap sustainable, ya, bagaimana mereka tetap produktif, bagaimana mereka bisa tahan dalam persaingan. Otomatis karena perubahan tersebut pasar kerja juga berubah. Yeah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena pasar kerja berubah, otomatis juga kualifikasi juga berubah, Mas Sari. Karena berubah, otomatis yang dibutuhkan adalah salah satunya adaptasi untuk menyesuaikan. Entah itu mau meningkatkan keterampilan atau mau mengganti keterampilan yang lain yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan masalah karena kualitas pendidikannya, tapi memang pasar kerjanya sedang berubah. Saya kira gitu, Mbak.
1: Baik.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.
2: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
3: Jualan.
2: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
3: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
2: Emang aku?
3: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
2: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
3: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
2: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
3: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
2: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
3: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya sore ini. Nanti jangan lupa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan warta berita untuk Anda ya. Info prima, Anda bisa menyimak beragam informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi Sekor Wilno 10 Jatim. Pendengar, apakah Anda pernah mendengar kompetisi kebugaran berbasis daya tahan ya, yaitu Hyrox yang lagi happening ya. Jadi itu menggabungkan antara lari dan latihan fungsional dalam satu rangkaian. Dalam satu lomba, peserta ini harus menyelesaikan beberapa putaran lari yang diselingi berbagai tantangan fisik seperti burpee, lunges, rowing hingga wall balls. Jadi sekilas terlihat menantang ya, tapi Hyrox ini justru dirancang agar bisa diikuti berbagai level dari pemula hingga atlet berpengalaman. Lalu bagaimana sebenarnya cara ikut Hyrox? Pendengar, sebelum mendaftar penting untuk memahami bahwa Hyrox ini bukan sekedar kelas olahraga, melainkan kompetisi dengan format tetap. Melansir dari jurnal Acute Psychological Response and Performance Determinant in Hyrox, jadi Hyrox ini disebut sebagai lomba running focus functional fitness yang menggabungkan lari berulang dengan berbagai pos latihan dalam satu rangkaian. Peserta harus siap secara fisik untuk menghadapi kombinasi daya tahan dan kekuatan dalam waktu yang cukup panjang. Salah satu keunggulan Hyrox sendiri adalah adanya beberapa kategori yang bisa disesuaikan dengan level kebugaran peserta. Seperti halnya kategori Hyrox umumnya meliputi open, cocok untuk pemula atau peserta pertama kali, kemudian pro, untuk peserta dengan kemampuan lebih tinggi termasuk beban yang lebih berat. Kemudian doubles, dilakukan berpasangan, beban latihan bisa dibagi, kemudian relay, dilakukan dalam tim, tiap orang mengerjakan bagian berbeda. Nah, jika Anda baru pertama kali mencoba kategori open atau doubles, biasanya jadi pilihan paling masuk akal, karena kategori ini dirancang lebih ramah bagi peserta umum, sekaligus memberi pengalaman awal tanpa tekanan performa terlalu tinggi. Kemudian karena ini kompetisi ya, jadi latihan perlu disesuaikan dengan kondisi lomba. Anda perlu mempersiapkan diri bahwa Hyrox ini tidak hanya latihan kekuatan, tapi juga melatih lari serta membiasakan tubuh bekerja dalam kondisi lelah. Pendekatan ini penting karena Hyrox menguji kemampuan tubuh secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja. Jadi berbeda dari kelas gym, cara ikut Hyrox ini adalah dengan mendaftar ke event resmi. Seperti halnya atau peserta biasanya memilih lokasi lomba, kategori dan jadwal kompetisi lalu mempersiapkan diri sesuai tuntutan race ya. Setelah itu barulah persiapan fisik menjadi kunci dan performa Hyrox sangat dipengaruhi kapasitas lari, daya tahan aerobik serta kekuatan tubuh bagian bawah. Dan ini berarti mengikuti Hyrox bukan sekedar hadir tapi juga soal kesiapan tubuh menghadapi kombinasi tantangan yang lebih intens.
1: RRI.co.id sumber

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, nanti dalam program Info Prima, Anda bisa simak bersama beberapa informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi di hari ini melalui reporter RRI Daerah Sejawa Timur. Di antaranya soal Pemkab Ngawi yang berencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA APBD tahun 2025. HUT Bhayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak bersama dalam program Info Prima di edisi hari ini, 1 Juli 2026. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Motivasi hari ini.
3: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

0: Nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. HUT Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Laporan Imam Malik.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT serta dana bagi hasil lain.
3: Jadi kita fokus prioritas ya setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggaran yang kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHCHT, dana bagi hasil yang lainnya, tidak hanya cukai, dana bagi hasil yang lainnya, itu di sekitar 50 miliar, kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
2: Bupati Oni menambahkan, saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80 hingga 83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh di antaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Kadikan, Kecamatan Gedung Galar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Selengkapnya informasinya disampaikan Sabrina.
4: Nuansa adiluhung menyelimuti penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk-luk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
5: Semuanya istimewa, Pak. Iya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun, dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu. Karena kita punya harapan besar, jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
4: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih, Mada. Saudara Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan Universitas Gajah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Laporan Hanum Oktavia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS, dan Universitas Gajah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Pujianto saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.
8: Ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Universitas Brawijaya berfokus kepada sekolah rakyat, kemudian juga terkait bantuan sosial.
7: Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
9: Baik, Diana, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Hari Ulang Tahun Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Gea Debora.
10: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di Alun-Alun Jember Nusantara Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres Jember AKBP Alaidin SHSIK MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri di Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
11: Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat
12: atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan satu tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat dari kerja keras dalam penanganan evakuasi tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah. Oleh karena itu, di hari yang bersejarah ini, saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada seluruh kasatgab dan kasatwil atas dedikasi tanpa batas dalam mensukseskan Semarak Hari Bayangkara ke-80.
10: Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang terus bersinergi dalam menjalankan tugas. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
9: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
13: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel di Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan humanis. Ya. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
14: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personil Polri untuk terus menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Persetia, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
15: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
14: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Mohlis melaporkan.
13: Puluhan tim voli se-Jawa Timur mengikuti Kejurprov Voli Pantai U17 2026 di Sumenep. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti Kejurnas pada Agustus mendatang. Berikut laporan Taguan Novandrian.
16: Kejurprov Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergengsi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suwarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
17: Akhirnya Pengprov Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini
18: Pemkab BPBD Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan yang juara 1 dan juara 2 masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili baik Prof. BPBD Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
16: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus Provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurpro Voli Pantai U17.
19: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi tamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
16: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Presti Oktora. Presti, silahkan.
20: Terima kasih Nur Khalili. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur tegaskan komitmen beri layanan terbaik. Laporannya dihadirkan Faris Yarbu.
21: Polda Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jatim hari ini. Melalui peringatan ini, Polda Jatim menegaskan komitmen selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasmaroise menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota untuk menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur, termasuk Polres Jajaran yang turut menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini dengan aksi-aksi sosial. Melalui upaya-upaya tersebut, Pasma mengatakan ini adalah bukti nyata kepolisian hadir untuk memberi layanan terbaik dan berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
22: Seluruhnya membuktikan bahwa personil Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
21: Selain itu, Pasma juga menyampaikan dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen telah memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 86,6%. Berdasarkan itu, ia berpesan kepada seluruh anggota agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
20: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
23: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jaringan.
24: Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik.

0: 80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber, seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
1: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayaman, dan pelayanan masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet dan bisa menggunakan kejahatan problem game di dunia internet.
0: Di momen HUT Bhayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Ardo Kusuma melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Adila melaporkan.
3: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
4: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati jajaran Prokopimda hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri Presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini, polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
3: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
5: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal bentuk yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat Kabupaten Tuban semakin aman dan kondusif.
3: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Januar Fahmi selengkapnya melaporkan.
6: Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidillah Nurdin menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran program ini dinilai mampu menggerakkan sektor usaha, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
7: Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MBG. MBG harus dilanjutkan.
8: Terkait beberapa kendala yang terjadi di pelayanan MBG, gimana, Mas?
7: Untuk pelayanan akan diperbaiki. Jadi kalau memang ada yang kurang, harus diperbaiki. Bukan program yang ditutup, ya, tapi perbaikan.
8: Betul.
7: Perbaikan.
9: Pihak-pihak yang mengganggu MBG siapa sih, Pak?
7: Ya ada pihak-pihak, kita kan nggak tahu juga itu kenapa mereka. Kita ini juga rakyat Indonesia gitu. Jadi mereka mengatasnamakan rakyat, kita juga rakyat.
10: Kita berhak.
7: Jadi rakyat Indonesia juga lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung.
11: Ada berapa yang turun aksi saat ini?
7: Insya Allah ini kemarin...
6: Forum Pengusaha SPPG juga menilai berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke

0: Info haji, jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
1: Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ratusan jemaah haji ini tiba sekitar pukul 2:30 sore tadi. Kepulangan jemaah haji kloter pamungkas ini serasa lebih istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para jemaah haji tampak sumringah sesaat mereka turun dari bus menuju ke gedung Muzdalifah. Salah satunya adalah Muhammad Govirin. Jemaah haji asal Surabaya ini menyampaikan terima kasih atas segala layanan yang diberikan petugas.
2: Yang sangat memberikan pelayanan terbaiknya untuk kami para jemaah haji Indonesia, khususnya kloter 116 SUB. Insya Allah dari ya Pak Menteri, Gubernur dan seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga kepulangan kami dari tanah air ke tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air, dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda.
1: Meski penyelenggaraan haji telah usai, masih ada sejumlah jemaah yang belum kembali ke tanah air karena dalam masa perawatan di tanah suci. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silahkan Mada.
3: Ya, terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambyar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021 1500 225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

Budaya arek merupakan budaya yang sudah ada sejak lama di Surabaya dan menjadi identitas utama masyarakat di kota Surabaya. Arek sendiri diartikan sebagai anak atau seseorang yang berasal dari daerah tertentu. Sehingga arti dari arek Surabaya berarti seseorang yang berasal atau tinggal dari daerah Surabaya. Salah satu hal yang paling menarik dari budaya arek adalah bahasanya yang unik dan penuh dengan ekspresi. Bahasa Surabaya seringkali menggunakan kata-kata yang tidak baku dan tidak terdapat dalam kamus bahasa resmi. Misalnya, awakmu yang berarti kamu, cak yang berarti saudara laki-laki, dan masih banyak lagi. Budaya arek juga terlihat dalam sikap dan perilaku masyarakatnya. Orang-orang arek dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas, dan tidak suka bertele-tele. Mereka juga seringkali menggunakan humor dan sindiran dalam berkomunikasi, sehingga terkadang sulit untuk dipahami oleh orang dari luar. Mari kita lestarikan budaya arek.

0: Pendengar melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, senang sekali saya Adi Pratama bisa kembali hadir ya, menyapa Anda melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini. Tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya Fresti Oktora yang sudah menemani Anda di paruh rangkaian Surabaya sore ini ya. Tentunya kita akan melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini hingga nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nantikan program-program terbaik dari Pro 1 Surabaya yang setelah ini kami akan hadirkan kentongan kepada Anda. Kemudian nanti Surabaya sore ini kita akan isi dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, menemani sore hari Anda ya. Azan Maghrib untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Anda bisa mengikuti Warta Berita Sentral dan dapatkan informasi terkini ya seputar Indonesia, mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi seputar cuaca esok hari. Selepas Warta Berita Sentral, kita akan hadirkan Mimbar Agama Buddha ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan saya Jo Andi Yuwanda yang akan menemani hingga pukul 24 dini hari nanti ya. Sekarang kita sudah akan masuk dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Pendengar, saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Cantia melaporkan.
2: Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Melalui program Jombang Hidup Gratis yang kini memasuki tahun ke-7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terus berupaya mengukur sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, menyatakan bahwa upaya ini kini melibatkan spektrum yang lebih luas, mulai dari sekolah, pihak swasta, hingga pesantren. Langkah ini diambil mengingat beban tantangan lingkungan yang semakin berat di tengah lecunya pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Ini sebenarnya acara rutin tahunan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup. Nah, kami punya branding program namanya Jombang Hidup Gratis, sudah jalan tahun ke-7 ini. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bukan hanya melibatkan sekolah, yang kami harapkan bisa memberikan dukungan dalam program pengelolaan lingkungan hidup. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota, ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan, didorong terus, tantangan utamanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita kawal.
2: Dalam pandangannya, gesekan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah hal yang menyata dan perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, pengelola lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai tugas tunggal pemerintah. Sinergi dari seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan dunia pendidikan menjadi kunci utama untuk memastikan masa depan yang lebih baik, terutama dalam menanam kesadaran lingkungan sejak dini kepada generasi penerus. Cantia melaporkan.
4: Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil resiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.

0: Tips jaga kesehatan di musim hujan. Jangan biarkan aktivitas harianmu terganggu saat memasuki musim hujan. Menjaga kesehatan penting untuk membuatmu tetap produktif sekalipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim hujan. Pertama, jangan biarkan tubuh kehujanan. Selalu sedia payung sebagai alat proteksi diri jika suatu waktu turun hujan. Kehujanan bisa mengakibatkan suhu tubuh naik dan membuat Anda demam hingga masuk angin. Kehujanan juga berpotensi membuat Anda terserang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Kedua, perhatikan asupan nutrisi. Memasuki musim penghujan sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tambahkan konsumsi vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C mampu menangkal flu dan infeksi yang kerap menyerang tubuh di kala musim hujan tiba. Ketiga, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah solusi terbaik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Keempat, banyak konsumsi air putih. Saat musim hujan tiba, Anda juga dianjurkan untuk banyak mengonsumsi minuman hangat. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan terakhir, selalu sedia pakaian ganti. Saat risiko kehujanan tidak bisa dihindari, ada kemungkinan Anda menjalani aktivitas dalam kondisi pakaian yang basah. Jika ini terjadi, virus akan dengan mudah menyerang tubuh sehingga mengakibatkan demam dan flu. Cegah hal ini dengan menyiapkan pakaian ekstra di kantor selama musim hujan.
1: Pendengar, Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, anomali cuaca yang masih terjadi mengancam pertumbuhan tanaman tembakau di Kabupaten Jombang. Berikut laporan Ane Kusuma.
2: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan.
3: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan tentu ada, Mas, tapi sampai hari ini kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Lasiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Berantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
4: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Berantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Ana Kusuma melaporkan.
5: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi Rabu 1 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Nita.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudarti menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pada pelaksanaannya.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.
2: Bu Sekdes.
3: Iya.
2: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
3: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
2: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
3: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
2: Belum.
3: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
2: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
3: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
2: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
3: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Tak banyak yang tahu sosok Fatmawati, sang merpati dari Bengkulu, istri presiden pertama Indonesia yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Nama aslinya adalah Fatimah. Ia merupakan keturunan bangsawan, putri tunggal dari keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah yang lahir pada Senin, 5 Februari 1923 pukul 12 waktu Indonesia Barat di Bengkulu. Fatmawati sebenarnya keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Sosok Fatmawati yang sederhana, pintar, tegas, dan bijaksana patut diidolakan banyak perempuan masa kini.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.26 Anda akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik Amalan-amalan hati yang akan disampaikan oleh Haji Afnani. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan hati dan menjadikannya sebagai raja dan anggota badan sebagai bala tentaranya. Jika raja baik, maka bala tentara juga ikut baik. Hati adalah tempat berteduhnya iman dan takwa atau kekufuran.

syahadat dari lisan yang kemudian diamalkan oleh hati berupa rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Lisan tergerak untuk berzikir, membaca Al-Quran. Anggota badan bersujud dan rukuk serta beramal soleh untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan mengikuti hati sehingga tidak ada sesuatu keinginan kuat dalam hati melainkan akan tercermin dalam amalan lahiriah bagaimanapun bentuknya. Yang dimaksud dengan amalan hati adalah segala amalan yang tempatnya adalah di dalam hati dan terkait dengannya. Yang paling agung adalah iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap membenarkan yang membuahkan ketundukan dan ikrar pengakuan. Selain itu, rasa cinta, takut, harap, rasa kembali, tawakal, sabar, yakin, khusyuk, dan lain-lainnya dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hati memiliki tugas amalan, ada pula lawan darinya, yaitu penyakit hati. Lawan dari keikhlasan adalah riya. Keyakinan lawannya adalah keraguan, rasa cinta lawannya adalah kebencian, dan seterusnya. Jika kita lalai dari memperbaiki hati, maka dosa-dosa akan bertumpuk sehingga membinasakan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka akan dituliskan dalam hatinya satu noda hitam. Apabila ia terlepas dari dirinya dengan beristighfar dan bertaubat, maka hati akan dibersihkan kembali. Mempelajari lebih mendalam tentang ibadah hati adalah lebih wajib dan lebih penting dari mempelajari amalan anggota badan, karena hati adalah pangkal, sedangkan anggota badan adalah cabang, penyempurnaan dan buahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa atau harta yang kalian miliki, tapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hati adalah tempat bernaungnya ilmu, tadabbur, dan bergantung sejauh mana keimanan, keyakinan, dan keikhlasan mengakar di dalam hati. Berkata seorang sufi, Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau berkata, demi Allah, Abu Bakar radhiyallahu an tidak mendahului mereka dalam keutamaan dengan sholat atau puasa, akan tetapi dengan keimanan yang terukir dalam hati beliau. Amalan hati lebih utama dari amalan anggota badan. Kalau kita melihat dari beberapa segi, penyimpangan ibadah hati bisa merusak ibadah yang dilakukan anggota badan, seperti riya dalam beramal. Amalan hati adalah pokok, lafaz atau gerakan yang dilakukan oleh hati tanpa kesengajaan tidak terhitung sebagai dosa. Amalan hati adalah salah satu faktor untuk meraih kedudukan yang tinggi, seperti surga, zuhud misalnya. Amalan hati adalah lebih berat dan sulit dari amalan anggota badan. Berkata Ibnu Munqadhir, aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki jiwaku selama 40 tahun sampai akhirnya aku mendapatkannya. Amalan hati buahnya adalah lebih indah, seperti mahabbah kepada Allah. Amalan hati pahalanya lebih besar. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, tafakkur sesaat adalah lebih baik dari sholat semalam suntuk. Amalan hati adalah ibarat motor yang menggerakkan anggota tubuh. Amalan hati dapat melipat gandakan, mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah, seperti khusyuk di dalam sholat. Amalan hati dapat mengganti ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, seperti niat untuk bersedekah. Pahala amalan hati tiada batas. Contohnya adalah sabar. Pahala yang didapatkan dari amalan hati akan terus meski anggota badan sudah berhenti atau tidak.

tidak mampu lagi untuk beramal. Amalan hati adalah sebelum dan di saat anggota badan melakukan amalan tersebut. Semoga uraian ini ada manfaat dan faedahnya bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

شديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

0: kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda kembali dalam Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Surabaya. Sekda Prof. Jatim Andi Karyono baru saja mengikuti tahapan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Andi mengimbau warga untuk mengikuti sensus ekonomi. Andi menegaskan sensus ekonomi diharapkan bisa memotret kondisi perekonomian warga secara akurat. Hal ini dibutuhkan pemerintah untuk bisa melakukan intervensi kepada warga miskin atau yang masuk pada desil 1. Saat ditanya banyak penolakan warga terkait privasi ekonomi, Andi menegaskan bahwa sensus ini bisa membantu masyarakat khususnya yang masuk dalam kategori miskin. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menargetkan pada awal Juli ini pendataan sensus ekonomi 2026 di Jatim bisa mencapai 25%.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Resensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat. Lagi stalking mantan ya?
4: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
3: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka biar muka kamu jadi glowing.
4: Sembarangan aja. Ya iya sih itu, tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
3: Hah? Serius kamu sis?
4: Iya serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
3: Terus gimana caranya?
4: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id, terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah kota Surabaya menjadikan X Hightech Mall di kawasan Jalan Kusuma Bangsa sebagai tempat aktivitas ekonomi kreatif bernama Surabaya Expo Center atau SUBEC. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya mengatakan pihaknya juga melakukan soft launching pada 5 Juli 2026 dengan mengundang penyanyi Denny Caknan sebagai penanda dimulainya babak baru X Hightech Mall yang kini ditata sebagai pusat ekonomi kreatif. Bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai sentra perdagangan elektronik itu dipersiapkan menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM, komunitas industri kreatif, hingga generasi muda Surabaya. Ia mengatakan kegiatan menjadi langkah awal agar masyarakat dapat mulai memanfaatkan kawasan tersebut. Seiring penyempurnaan berbagai fasilitas yang terus dilakukan secara bertahap, harapannya tempat ini bisa menjadi ruang yang hidup, ramai dikunjungi anak muda dan komunitas, sehingga masyarakat Surabaya memiliki alternatif lokasi untuk berkegiatan sekaligus menikmati hiburan. Informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang memperkuat literasi dan inklusi keuangan pelajar di daerah itu dengan mengenalkan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dan Rajin Menabung atau RABU sebagai fondasi pembentukan generasi yang cerdas finansial. Penguatan dan komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi OJK Malang bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Malang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, dan industri perbankan dalam menyelenggarakan program Kejar dan Rabu di Satuan Pendidikan Sekabupaten Malang dengan tema Pelajar Makmur Cerdas Finansial. Kepala OJK Malang, Farid Valetehan, dalam keterangannya di Malang mengatakan melalui program Kejar, pihaknya mendorong pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak. Hingga 31 Mei 2026, program Kejar di Kabupaten Malang mencatat lebih dari 568.527 rekening pelajar dengan total saldo sekitar 187,67 miliar yang menunjukkan meningkatnya partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal. Pendengar dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak, satu, dua, tiga,
1: ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga, kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja Mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan judul Eksistensi Wayang Krucil Kediri yang akan disampaikan oleh rekan Ane Kusuma. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Wayang Krucing dikenal sebagai wayang yang kental dengan kisah Panji, merupakan kesenian unik warisan asli Kerajaan Kediri. Sesuai dengan namanya, yakni krucil, yang memiliki arti kecil karena dari ukuran wayang ini relatif lebih kecil daripada wayang-wayang lainnya. Selain itu, krucil juga memiliki arti serpihan kayu karena wayang ini terbuat dari potongan kayu yang sudah tidak dipakai. Inilah yang menjadikan wayang krucil sebagai wayang yang memiliki keunikannya tersendiri. Seperti yang diungkap oleh Ki Harjito, salah seorang dalang wayang krucil Kediri dan merupakan ketua Padepokan Cipto Muda Laras Kabupaten Kediri serta generasi ketiga sebagai dalang wayang krucil. Ia menjelaskan, wayang krucil lahir pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada era pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya. Namun, hanya sedikit dalang di Kediri yang bisa memainkan wayang dari kayu ini terlebih dengan pakem yang benar. Baginya, wayang krucil ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan bisa disebut dirinya menjadi pewaris terakhir wayang krucil di Kediri. Berbeda dengan wayang kulit, wayang krucil menceritakan latar belakang sejarah dan juga legenda kerajaan hingga cerita rakyat. Paling banyak adalah kisah tentang legenda Panji yang saat ini juga sudah dianggap sebagai warisan budaya Kediri.

0: muncul di era Majapahit yang sama dengan wayang krucil, cuma beda apa, wayang beber. Jadi kalau wayang krucil di Kediri, kalau wayang beber di Majapahit. Makanya namanya Joko Suruh. Nah, kalau kita kembali kepada filosofi wayang krucil itu apa tuh? Krucil itu kan kecil. Kenapa dikatakan krucil? Karena bentuknya, bentuknya wayang ini lebih kecil dari wayang kulit. Lebih kecil apa? Bentuk ukuran dari mulai lebar sampai tingginya wayang itu beda. Dikatakan krucil itu lebih kecil. Dan bahan dari kayu, kalau wayang itu dari kulit, ini dari kayu. Nah, kalau kita ngomong pasar, Mas, pasar itu sekarang ini kalau wayang krucil ya hanya di mentasan di Bersih Desa Nyadran seperti itu. Kalau orang haji itu sudah jarang. Jadi makanya kembali kepada menanti uluran tangan Allah lewat pemerintah daerah untuk lebih kepada perhatikan nasib-nasib pelaku seni dan keseniannya. Keseniannya diobaini, Mas, tapi kalau pelakunya tidak diperhatikan, betul. Ya kan? Dan juga harapan juga kepada teman-teman seniman, jangan asal laku, jangan asal payu, tapi pertahankan juga pakem paugerannya, pakeliran. Kalau pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab dengan seninya, yang jadi korban itu bukan pelakunya, Mas, tapi seni itu sendiri. Seni akan rusak bukan karena pasar, tapi karena pelaku-pelaku seninya itu sendiri. Budaya akan rusak bukan karena apa-apa, tapi karena pelaku-pelaku budaya kurang memahami budaya dan eksistensi budaya itu sendiri. Karena pelakunya tidak bertanggung jawab dengan apa dilakukan.
1: Dewasa ini, dalam perkembangan zaman yang begitu pesat berjalan, tentu saja seni dan kebudayaan di daerah setempat tetap menjadi tanggung jawab para generasi muda untuk turut serta melestarikannya. Ariel Azizi merupakan salah satu contohnya. Seorang milenial berumur 20 tahun, salah satu generasi penerus termuda di Padepokan Cipto Muda Laras milik Dalang Ki Harjito yang menjadi pemain karawitan dan juga pengiring wayang krucil.
2: Dulu berawal dari apa, ikut lomba tingkat SMP dan kebetulan gurunya dulu lomba teater dan gurunya Pak Harjito. Terus latihan, sering latihan terus. Dulu di tempatnya Pak Harjito ada latihan karawitan. Nah, terus saya tertarik untuk ikut latihan karawitan itu. Dulu sebelumnya sebenarnya belum mengerti musik-musik tradisional. Dan pas baru waktu ikut lomba-lomba itu ada rasa tersendiri, pengen belajar. Pesan usahanya untuk milenial sekarang, ikut berpartisipasi mengembangkan budaya sendiri. Ini kan juga budaya kita sendiri, budaya Jawa dan budaya Indonesia juga. Dan usaha untuk ikut-ikut belajar dari sejak dini, mengangkat budaya lokal.
1: Dalam pelestarian eksistensi wayang krucil, pemerintah dalam hal ini tentu juga tidak ketinggalan untuk mengambil perannya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Adi Suwitnyo, melalui Sugeng, selaku pamong budaya atau kasih pengembangan kesenian Disparbud Kabupaten Kediri, menyampaikan, wayang krucil yang memang menjadi seni langka ini selalu senantiasa diberikan wadah yang seluas-luasnya. Terlebih, wayang krucil inilah juga menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Kediri sehingga harus terus digaungkan keberadaannya.
3: Dinas senantiasa terkait wayang krucil itu kan merupakan wayang yang langka. Dan di Kediri ini ada dua dalang, Pak Harjito dan Mas Brudianto, itu pada saat ini sering kita manfaatkan terkait dengan bidang kesenian, itu selalu pada ini dua tahun berturut-turut ini untuk hari jadi, itu saya gunakan untuk ruatan. Terus tahun kemarin hanya pagelaran yang tahun 2022. Tahun 2021 kita adakan ruatan dengan menggelar wayang krucil. Nah, wayang krucil yang notabene yang kami tahu itu adalah bercerita Panji pada intinya, itu merupakan cerita legenda yang ada di Kediri. Ini Dinas Pariwisata sangat respons sekali untuk pelestariannya. Jadi utamanya dua dalang ini kita uri-uri, kita kondisikan, entah bagaimana dalam pagelarannya nanti kita akan lestarikan. Karena di Kediri ada tiga versi wayang, wayang krucil, wayang Jawa Timuran, dan wayang etnis Surakarta. Untuk masyarakat milenial tentunya wayang krucil ini tetap kita jaga, orinya tetap kita jaga. Terus kemudian perkembangannya insya Allah kami yang sebagai tenaga teknis di bidang ini akan tetap ber

0: berpikir bagaimana wayang krucil ini bisa memasyarakat. Ya, nanti akan saya sampaikan ide-ide kepada Bapak Kepala Dinas, mungkin biar ditindaklanjuti ke nanti matur Mas Bupati. Yang jelas wayang krucil akan saya jadikan skala khusus untuk perlu lestari, entah nanti lewat sekolah, entah bagaimana, atau mungkin ceritanya saja kita padu, nanti masuk dalam garap-garap karya-karya apa gitu, wayang krucil akan kami kondisikan.
1: Kedepannya, pelestarian seni dan kebudayaan baik wayang kulit maupun juga wayang krucil akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai upaya, yakni salah satunya dengan penyebaran konten-konten lewat media sosial. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun Anda berada, biar nobar piala dunia Anda makin seru. Ayo datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Mulai tanggal 12 Juni hingga 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab. Bangga menjadi anak negeri.
3: Ingin mendengarkan kisah kehidupan yang dapat membuat Anda terinspirasi dan termotivasi seperti ini?
4: Buah dari kesabaran dan kerja keras yang Rina Marlina jalani pun lambat laun mulai ia rasakan.
3: Nama Andi Taufan Putra Garuda kian melambung pasca ditunjuk jadi staf khusus presiden. Namun, hal tersebut tak membuat Nurhayati menyerah dan terus berjuang hingga bisa sukses seperti saat ini.
5: Demikian kisah inspiratif salah satu sosok wanita hebat, Dian Sasrowardoyo. Tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung secara mental tak membuatnya menyerah begitu saja.
3: Ikuti selalu kisah inspiratif setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.41 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Dengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk bisa Anda dapatkan informasi terkini dari Indonesia, mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Pernah kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebuah yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan koordinator Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang bidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras dan membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan

0: kami ada Tudar Aen. Aen.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
2: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
3: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
2: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
4: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
2: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah.

jemaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jemaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Mujer se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think

0: pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami Pro 1 Surabaya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Buddha dengan topik 5 Latihan Moralitas Part 2. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Guntono SHG, MPDB Penyuluh Agama Buddha, Kabupaten Sidoarjo, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun terlebih dahulu bagi yang beragama Buddha, sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, marilah kita bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam, namo buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari aturan disiplin moral yang keempat dan yang kelima. Aturan disiplin moral yang keempat yaitu tentang musawada. Istilah musawada terdiri dari kata musa yang berarti sesuatu yang tidak benar dan wada yang berarti ucapan, perkataan. Gabungan kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai mengucapkan sesuatu yang bukan merupakan kebenaran atau berbohong, berdusta. Dengan kata lain, musawada berarti pendustaan. Musawada berarti membohongi pihak lain dengan kata-kata, tulisan, atau gerak isyarat. Berbohong yang dilakukan melalui ucapan disebut perbuatan jahat verbal atau lesan. Terdapat empat faktor terjadinya pendustaan atau kebohongan, yaitu 1. Atatang watu, ada sesuatu hal yang tidak benar. 2. Wisamwa dana citang, ada kehendak untuk berdusta atau berbohong. 3. Tajo wayamu, ada upaya melakukannya. 4. Yaitu parasa tadatawija nanam, orang lain memahami maksud yang dikatakannya. Musawada dalam pengertian yang lebih luas mencakup pisu nawaca, memfitnah, parusawaca, berkata kasar, dan sampapalapa, bergunjing atau berbicara yang tidak berguna. Berat ringannya pendustaan, mengucapkan sesuatu yang tidak benar melalui gerak, isyarat, atau melalui kata-kata kehendak yang jahat adalah melakukan tindakan melalui ucapan yang salah. Berdusta disertai maksud jahat dapat membawa kejatuhan seseorang ke alam-alam rendah, bahkan ke alam neraka. Beratnya pelanggaran itu berkaitan dengan bahaya atau kerugian yang dilakukan kepada orang lain. Pendustaan tidak dapat menyeret pelakunya masuk ke alam-alam rendah apabila tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain atau orang yang dibohongi. Misalnya, seorang dokter memberikan keterangan palsu atas keadaan pasiennya dengan tujuan mulia, agar tidak menyebabkan kecemasan atau goncangan batin yang dapat memperparah atau mengancam kesehatannya. Seseorang yang berdusta misalnya dengan mengatakan tidak punya karena tidak ingin kehilangan miliknya, hanya akan menimbulkan akibat ringan. Akan tetapi, apabila pendustaannya mengakibatkan kerugian besar pada pihak lain, misalnya bersaksi palsu dalam satu sidang perkara, akan memberikan akibat berat. Bagi para bhikkhu, berdusta dengan mengatakan saya sudah mencapai suatu kemampuan yang sesungguhnya tidak dimilikinya akan membawa akibat yang sangat berat. Pekat tidaknya kekotoran batin yang muncul dan kuat tindak tidaknya usaha yang ditempuh juga menjadi ukuran bagi berat ringannya suatu kebohongan atau pendustaan. Bapak Ibu pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, Bodhisattva, seseorang yang telah bertekad untuk mencapai pencerahan sempurna atau penerangan sempurna, meskipun dalam pengembaraannya di samsara mungkin melakukan pembunuhan, pencurian,
perzinahan dan mabuk-mabukan, namun ia tidak pernah melakukan pendustaan dengan niat jahat yang dapat menimbulkan kerugian pada orang atau pihak lain. Akibat buruk dari kebohongan atau pendustaan, tentu setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya. Siapapun yang melakukan penipuan akan terakhir kembali di salah satu dari empat alam menyedihkan. Setelah kematian, bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat sebagai berikut. 1. Memiliki suara yang buruk. Ucapannya tidak jelas. 2. Giginya tidak rata. 3. Napasnya busuk atau berbau. 4. Corak kulitnya tidak sehat. 5. Penglihatan dan pendengarannya buruk. 6. Penampilannya tidak sempurna. 7. Kurang memiliki pengaruh pada orang lain. 8. Ucapannya kasar. 9. Pikirannya gelisah. Itu adalah akibat dari akibat buruk dari pendustaan atau bohong. Saya akan sampaikan tentang kisah akibat buruk dari pendustaan atau kebohongan. Pada masa Buddha Kassapa di Kimila, hiduplah seorang umat laki-laki yang adalah seorang pemasok arus. Ia melakukan perbuatan kebajikan dengan menanam pohon, membangun jembatan dan wihara, dan lain-lain bersama dengan 500 pengikutnya yang memiliki pandangan yang sama. Kelompok umat awam ini pergi ke wihara Buddha dan seringkali mendengarkan dhamma. Istri-istri mereka juga ada kalanya pergi ke wihara untuk mendengarkan dhamma dan melakukan persembahan. Suatu hari beberapa pemabuk melihat mereka dan tertarik oleh mereka. Mereka berdebat di antara mereka sendiri berkenaan dengan siapa yang dapat menghancurkan moralitas para wanita itu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia dapat melakukannya. Orang ini mencoba menggoda istri dari pemimpin umat awam itu dengan berbagai cara dan akhirnya berhasil. Pemabuk yang kalah taruhan memberi tahu pemimpin umat awam itu tentang hal itu, dan pemimpin itu bertanya kepada istrinya, apakah ia telah melakukan perzinahan? Istri itu berbohong bahwa apa yang didengar oleh suaminya adalah tidak benar. Karena suaminya tidak mempercayainya, istri itu menunjuk ke seekor anjing hitam yang telinganya terpotong, yang ada di dekatnya dan bersumpah, jika aku telah berzina dengan laki-laki lain, biarlah aku dimakan oleh anjing hitam ini di kehidupan mendatang. Suaminya masih tidak mempercayainya dan ia menanyai teman-teman istrinya. Meskipun teman-teman istrinya mengetahui yang sebenarnya, mereka juga bersumpah kami tidak tahu jika hal ini tidak benar. Biarlah kita menjadi budak-budaknya. Ketika mereka meninggal, mereka semua terlahir menjadi makhluk yang menderita di dekat danau Kanamunda di hutan Himawanta. Karena perbuatan bajik mereka di masa lampau, mereka menikmati kemewahan surgawi dalam istana emas yang megah di siang hari. Akan tetapi pada waktu malam, pemimpin kelompok itu sesuai dengan sumpahnya pada suaminya yang seorang pemasok arus, ia dimakan oleh seekor anjing hitam. 500 temannya juga menjadi pembantunya karena mereka bersumpah palsu di kehidupan lampau mereka. Lebih dari itu, meskipun mereka dapat menikmati kemewahan dewa, mereka tidak dapat menikah. Mereka merasa kesepian dan bosan karena terpisah dari laki-laki. Pendustaan adalah perbuatan tercela yang terbesar, sedangkan kebenaran atau kejujuran merupakan perbuatan kebajikan yang paling bermanfaat. Itu adalah cerita atau kisah tentang pendustaan.
cerita tentang kisah akibat buruk dari kebohongan. Selanjutnya saya akan menyampaikan aturan disiplin moral yang kelima, yaitu Surami Raya Majapamadatana. Istilah Surami Raya Majapamadatana terdiri dari kata sura yang berarti sesuatu yang dapat membuat nekat, meraya berarti sesuatu yang membuat mabuk, maja berarti sesuatu yang membuat tidak sadarkan diri, dan pamadatana merupakan gabungan dari kata pamada yang berarti kelalaian, kelengahan atau kecerobohan, dan pana yang berarti dasar atau landasan, sehingga pamadatana berarti yang menjadi dasar dari kelalaian, kelengahan atau kecerobohan. Jadi Surami Raya Majapamadatana memiliki makna meminum atau menggunakan sesuatu yang dapat memabukkan atau membuat tidak sadarkan diri, yang menjadi dasar dari kelalaian, kelengahan atau kecerobohan. Atau secara ringkas, Surami Raya Majapamadatana berarti pemabukan. Sura mengacu pada minuman keras hasil penyulingan dan mengandung alkohol seperti bir, whisky, vodka, gin, sake, meraya. Mengacu pada minuman keras yang memiliki aroma dan kekuatan memabukkan yang diperoleh dari hasil fermentasi atau peragian seperti anggur, meat, peri, rum. Maja mengacu pada ganja, morfin, heroin, dan sebagainya. Terdapat 4 faktor terjadinya pemabukan, yaitu maja bawo, ada zat yang dapat melemahkan kesadaran atau memabukkan. 2. Patuk kamyata citam, ada kehendak untuk meminumnya. 3. Tajo wayamo, ada upaya untuk meminumnya. 4. Aja haranam, zat tersebut terminum atau tertelan. Kitab ulasan yang menyebutkan adanya 5 jenis sura, yaitu pita sura, minuman keras yang dibuat dari tepung terigu, tepung beras. 2. Puwasura, minuman keras yang dibuat dari kue. 3. Odanasura, minuman keras yang dibuat dari nasi. 4. Kinapakita, minuman keras yang dibuat dari ragi. 5. Sambara Samyuta, minuman keras yang dibuat dari bahan-bahan campuran. Dan juga disebutkan 5 jenis meraya, yaitu minuman keras yang dibuat dari bunga, minuman keras yang dibuat dari buah, minuman keras yang dibuat dari madu yang diambil dari bunga Bassia latifolia atau Macuca longifolia, minuman keras yang dibuat dari sari gula tebu, minuman keras yang dibuat dari bahan-bahan campuran. Setiap orang harus menghindari mengonsumsi minuman keras, narkotik, dan obat-obatan terlarang seperti alkohol, ganja, kokain, marijuana, dan heroin, karena hal itu dapat mengakibatkan kelalaian untuk berbuat kebajikan. Akibat buruk dari pemabukan. Minuman keras dan narkotik seperti alkohol, minuman keras, opium, kokain, dan heroin adalah zat yang menyebabkan kecanduan. Dengan mengonsumsi salah satu darinya akan menyebabkan mabuk, lupa diri, dan kurangnya akal sehat. Hal ini selanjutnya akan membawa pada pembunuhan, penipuan, perzinahan, dan lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan minuman keras dan obat-obatan akan mengalami kesehatan yang buruk, mati muda, dan akan terlahir kembali di alam menyedihkan setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat sebagai berikut. 1. Kurang kecerdasannya. Kemudian pemalas. Kurang kewaspadaannya atau perhatiannya. Tidak memiliki rasa berterima kasih. Tidak memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut dari berbuat jahat. Bisa menjadi gila. 7. Kecenderungan melakukan semua jenis perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Buddha memberi nasihat kepada pemuda Singgala tentang 6 akibat buruk mengkonsumsi minuman keras, yang mana
si pelaku akan mengalami penderitaan di kehidupan ini, yaitu penghamburan uang dalam hidup saat ini. Kedua, kecenderungan bertengkar dan melakukan kekerasan. Ketiga, kecenderungan untuk jatuh sakit. Empat, nama baik dan reputasinya hilang. Lima, badannya kurang tersingkap secara kurang senonoh. Enam, kurang kecerdasan dan kebijaksanaannya. Bhante Buddha Ghosa mengulas, sesungguhnya di antara lima sila dalam Pancasila, meminum minuman yang memabukkan yang menjadi sebab bagi kelengahan dan kecerobohan niscaya menimbulkan akibat buruk yang lebih besar. Pelanggaran empat sila lainnya, pembunuhan dan sebagainya, tidak menimbulkan akibat buruk sebesar peminum minuman yang memabukkan yang dapat membuat seseorang menjadi gila dan yang sangat berbahaya bagi pencapaian jalan dan buah. Ada sebuah kisah akibat buruk dari pemabukan. Pada suatu kehidupan, Bodhisattva terlahir dalam sebuah keluarga kaya yang memiliki harta 800 juta keping perak. Ia melakukan perbuatan kebajikan dengan berderma dan menjalankan praktek moral yang baik. Ketika ia meninggal, ia terlahir kembali sebagai Saka Raja para dewa di Tawatimsa. Putranya menghambur-hamburkan kekayaan yang ditinggalkannya dalam minuman keras. Ketika putranya telah menghabiskan 400 juta keping perak, ia menggali 400 juta yang dikubur dalam tanah. Ia membangun kedai minuman keras dan menjalani kehidupan mudah dengan berteman dengan para pemabuk dan bersenang-senang dengan minuman keras. Ketika ia mabuk, ia menyuruh para pemain akrobat dan penari menghibur mereka dan memberi mereka masing-masing 1000 keping perak. Dalam waktu singkat, ia telah menghabiskan seluruh uang dan terkuras hingga menjadi pengemis miskin. Akhirnya ia meninggal dengan menyedihkan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kisah akibat buruk dari pemabukan. Dan saya akan menjelaskan kisah yang menggambarkan manfaat dari menjalankan 5 aturan disiplin moral. Nah, pada suatu waktu di sebuah desa di Provinsi Kasi, seluruh warga desa itu melakukan kebajikan dengan berderma, menjaga moralitas dan menjalankan aturan disiplin moral pada hari Uposatha. Sebagai akibatnya mereka tidak pernah meninggal muda. Mereka biasanya meninggal di usia tua mereka. Pada waktu itu, putra kepala desa pergi untuk berjalan di kota Takasila. Ketika ia menempuh pendidikan di sana, putra dari gurunya yang masih muda meninggal. Pemuda Dhammapala bertanya, mengapa putra dari guru itu meninggal muda? Orang-orang yang lain bertanya balik, tidakkah kamu tahu bahwa setiap orang suatu ketika harus meninggal? Bukankah ada orang yang meninggal muda di desamu? Pemuda Dhammasala menjawab, tentu saja mereka mati, tetapi mereka tidak meninggal muda. Ketika guru itu mendengar perkataan yang aneh dari pemuda Dhammapala, ia heran dan ingin mencari tahu apa yang pemuda Dhammapala katakan benar atau tidak. Kemudian ia menugaskan seorang pemuda untuk menjaga murid-muridnya. Sementara ia sendiri pergi ke desa Dhammapala dan membawa serta tulang-tulang seekor kambing. Ketika sampai di sana, ia pergi menemui ayah Dhammapala dan menunjukkan tulang-tulang itu dan berkata, anak, Anda Dhammapala telah meninggal dunia dan telah dikremasikan. Ini adalah tulang-tulangnya. Ayahnya dan sanak keluarganya tertawa dan menjawab, tulang-tulang ini tidak mungkin tulang-tulang anakku, itu pastilah tulang-tulang kambing atau anjing. Bukankah setiap orang akan menderita kematian di usia berapapun? Mengapa Anda mengecualikan kaidah ini? Tanya guru itu. Kepala desa itu menjelaskan, di sini di desa Dhammapala, kami semua warga desa biasa berderma dan menjaga disiplin moral. Kita menghindari semua perbuatan jahat. Selain itu, anak-anak muda biasanya mematuhi para sesepuh. Kita semua melakukan kerja sosial untuk kesejahteraan masyarakat kami. Jadi tidak seorang pun meninggal muda di desa kami.
Kemudian guru itu membungkukkan badan tanda hormat kepada pada kepala desa dan mengakui, putra Anda tidak mati, saya kesini untuk mencari tahu kebenaran perkataan putra Anda bahwa tidak ada orang yang meninggal muda di desa ini. Guru menanyakan perihal perbuatan kebajikan yang dilakukan warga desa Damapala lebih terperinci dan pulang ke rumah. Nah, demikianlah akibat dari menjalankan sila, salah satunya bisa berumur panjang, tidak meninggal dalam usia muda. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan mimbar agama Buddha. Pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang spesial hari ini akan menghadirkan bintang tamu Domi Allen yang akan juga dipandu oleh Ita Purnamasari dan Andes. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 91,2 FM.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, baik, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal rindu nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari lagu.
1: Iya.
2: Aku share-share gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia.
2: Lalu ya, akhirnya digarap.
1: Oke. Okay.
2: Berapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh.
2: Gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi tuh.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, just butuh kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya, iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single, itu album mungkin.
2: Diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya. single aja.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus Bilan. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
2: Bawa palu ya?
1: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya.
3: Apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
3: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
3: ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Ya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
2: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rizky Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Jomacan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke,
3: nanti sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke, okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Betul. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
2: ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Domi Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya kebincang sama Bung Andes. Mbak
1: Ita
4: mana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benijo, ada dari Manado ya?
2: Amanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Doni kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya
2: di era
4: 80-an.
2: Iya, iya.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya itu tuh agak, saya jadi gini, saya
1: kedua, dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bu Edah? Pertanyaan kedua.
1: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para

0: sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
0: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu okay. Di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
0: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
0: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
0: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
0: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
1: Itu recording pertama?
0: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
0: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
0: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
0: Enggak, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
0: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Nuni.
0: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi
0: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
0: lagu
1: ke
0: label,
1: dibawa, dinyanyikan.
0: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
0: Iya.
1: Oh siap.
0: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
0: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan. Dan itu
0: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84-nya.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
0: Joni Putu Hena.
1: Oh.
0: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
1: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Pini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
0: banyak, oleh banyak kayak lagu. Cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik ini juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo. Tentunya di Manado ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang
0: Benny,
1: di IKN.
0: Tentang
1: IKN.
0: Tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Luis. Ada Bang
2: Apa
1: Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, dia kekasihku.

0: Tulus hatiku. Abang Doni, izin ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana, gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis,
0: oh,
1: maaf.
0: Pertanyaannya Abang ini album keberapa Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: Terus
1: ya.
0: yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Atau baton?
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ, di
1: Siap.
0: Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira. Dadah,
1: Siap.
0: makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis,
0: Bang
1: maaf
0: Doni.
1: nih, maaf.
0: Ya.
1: Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya?
2: Lagu.
1: Dengan dengan
2: Nyanyiin
1: pas
2: ulang.
1: gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Oh, ulang aja ya 24 menit.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, dia kekasihku, dia milikku.
2: Ya udah cukup
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh
2: Cukup.
0: mencintai,
1: Katanya
0: menyayangi
1: sudah tahu nih Bang Domi
0: tulus
1: nih.
0: Hatiku.
1: Mantap,
2: ya.
1: Siap udah langsung
0: Makasih
1: ketebak
0: Bang
1: nih.
0: Doni.
2: Itu
0: Nanti kita
2: lagunya
0: berjalan
2: lagu
0: ya.
1: Siap. Ya, terima
0: Bye-bye.
1: kasih.
0: Makasih.
2: Ya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya
2: Ya,
1: judulnya
2: itu
1: apa dari
2: lagunya
1: album apa?
2: judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia.

0: hatiku.
1: Gitu dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
0: sama Uni Sara.
1: Di recycle Uni Sara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama
0: kalau
1: yang
0: kalau Motif Band 2009 ya.
1: 2009. Nah,
0: sama Uni Sara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Ya. Oh, iya baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di tengah ya.
1: Apa ini? Aku juga Bang bariton dan tenor ya. Bila Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua,
0: keluarga saya nggak ada tuh.
1: Oh iya, yeah.
0: Hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: itu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
1: kantor.
0: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Akhirnya
1: dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Oh, aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
0: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
2: Nah, penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen ya, seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
1: Iya.
0: Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru lihat. Oh, betul. Baru
2: pantas aja itu ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
1: Baik.
2: Ini kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Ya betul dia kesibukannya udah.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Uni Sara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Terima kasih Bu Rahma, sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Selamat
1: Boleh, 3 silakan.
2: tiga ya.
1: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
0: dan mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya.
0: Iya,
1: tentunya
0: iya,
1: video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
1: kita
0: ya?
1: Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Connect Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, mendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: saja. Oh, pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias, Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya,
2: kan? Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul,
1: Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet, kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya, iya, lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, itu ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, iya, iya, iya, betul. Iya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, walah ceritanya sebelumnya Alin, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Jadi dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur semua. Ya.
0: Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari langsung Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alhamdulillah aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya ya, gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Lagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama selalu.
1: Wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Itu guys, enak-enak nih.
3: Mau nyanyi kan enggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Ya, ya, ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja
1: di. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu ini. Juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh. Ya,
3: itu
1: ya,
3: aja
1: ya.
3: Dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo, Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Iya. Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada ini Ana bisa yang dirubah.
1: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
0: Iya, Bu, silakan ke
1: mana yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
2: Lagu
4: ya, itu aja Mbak Ita.
0: Itu aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jomana do Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita ke Kak Ade. Dadah Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, dalam duit sama mana loh Bang Andes nih, woi mantap.
0: Terharu juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
1: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pernah nyanyi. Pak Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan
0: Betul.
5: Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
0: Iya tuh, takkan berubah kata
5: Mbak Ita.
1: Iya pastinya.
0: Iya pastinya.
1: Mantap.
5: Apa Mas Yudi?
0: Iya.
1: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lagu.
0: Silakan kita juga ada Bang
1: Mas
0: Domi.
1: Ya. Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
2: Ya malam Oma.
5: Iya.
2: Sehat selalu.
5: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Makanya mendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Ayo.
0: Boleh tuh katanya.
5: Masih enggak lansia nyanyi-nyanyi.
2: Oh, banyak. Gitu,
1: boleh ya. Dong, banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya, iya. Lomba karaoke ke lansia iya. Benar-benar.
5: Kan, Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Ya, siap. Ya.
1: Boleh Ma.
5: Oke lah untuk ini aja lah ya lalu lah untuk Bumi ya.
2: Yeah. Sama-sama. Lancar-lancar
5: semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
1: Amin. Gitu.
0: Amin.
5: Ayo, kirim-kirim.
1: Monggo silakan
0: Ma.
5: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lagi itu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
1: Siap.
5: Oke, itu aja terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: Salam you Bang Ande.
0: Love you too Oma Ana. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Sorong. Aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh dari Rangkas Bitung. Ya.
2: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
2: dan saya lahir di Jakarta. Jadi Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya. Sudah dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Lahirnya ya. Di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
1: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki suara.
2: Bukan, bukan
0: ciptanya. Iya, itu.
1: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
2: Itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
2: Enggak sama. Enggak
1: sama, sama ya. Liriknya. Cuman liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Om Ana lagu-lagu yang paling disukai
1: paling ciptain.
2: Barat apa tuh?
0: Mungkin
2: yang apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancur ini. Sudah sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati.
0: Gitu. Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul, betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh,
0: benar loh. Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
1: Berkarya, Bang. Hmm.
2: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Oh, iya ya. Wih, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, lu aku baru tahu. Wow.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh,
2: Bang Yan.
1: Iya.
2: Dulu ada kan
0: Vokalia. Iya, betul.
1: Berlin Yan Yan Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
1: Iya, iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang
1: iya.
2: Surabaya.
1: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
2: DS tuh Dasi Supriyogi.
1: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pani Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi
2: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga di Ambisi Saya itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah, rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja liriknya orang lain?
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
1: itu udah jadi.
2: Itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
1: langsung ya, direkam.
2: Nyanyi.
1: Langsung direkam, Bang.
2: Direkam.
1: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
2: Iya, udah langsung aja rekord begitu sambil jalan.
1: Iya.
2: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
0: Iya.
2: Udah 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
1: Ria
2: lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: Itu aku ya bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
2: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25
1: keren sekali bang.
2: Mudah-mudahan bisa
1: ada. Boleh ya bang, bisa orang kita bisa ber
2: jodoh
1: bisa kolek
0: ya, yang ditunggu ya, juga ya, sama oleh pendengar tentunya.
1: Iya iya betul. Sampaikan ke Mas Bang.
0: Iya iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
6: Satunya dari aduh benar nih dari tadi.
0: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu. Kenapa Bang Ade?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya tadi.
6: Tadi lambat, macet ya.
1: Oh iya macet bang, macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
6: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan. Mangga sama Bang Domialen.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
6: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, cinta aku padamu.
6: Iya. Jadi diputer tadi udah.
1: Iya dong.
6: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
1: Iya.
0: Silakan.
2: Salam kenal
6: Pak. Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Vokalia di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
1: RRI?
2: Iya, Studio 5 iya,
1: Studio 5 Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga
6: sempat saya
2: iya.
6: Di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
6: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: yang Berlin ya?
6: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
6: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: Betul,
6: negara dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Weh mantap.
6: Cuma saya ingin suara vokalnya cowoknya emang gak begitu
2: kuat deh.
0: Iya.
1: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson. Bang Yangson itu bang.
6: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Rindu
2: sampai mati ya.
1: Buat bahasan nanti ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita, Andes Satria.
0: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
7: Rindu ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
7: Jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Teh. Kumaha Teh?
7: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
7: orang Rangkas Bitung.
1: Rangkas Bitung.
0: Iya. Ya. Betul.
7: Mas. Bang kayaknya.
1: Bang, ya betul.
7: Abang siap. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda
7: Banten
2: juga.
7: Ya, Banten
2: Sunda
7: ya.
2: Juga.
7: Lebih ke Banten. Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Iya. Kang Alen lu keren, Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
7: Kang Alen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
1: Terserah Teteh apa
0: ya. Silakan Teh.
2: Seenaknya aja Teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Iya. Kumaha Teh?
7: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh semua. Gitu. Ya. Makasih, makasih.
7: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang ya. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
0: Iya.
7: Keren lagu.
1: Betul Teteh.
7: Nah, itu khusus ya, Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
2: buat kita
7: saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
7: lagu-lagu aku, lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu
0: betul, ya.
7: Betul udah ada. Terus satu lagi Kang Alen tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Yeah. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
1: Oh iya ya.
2: Lagu baru enggak.
1: Iya.
2: Nah, jadi baru. Saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru betul.
7: Gitu, lagu baru ya.
1: Iya.
7: Gitu. Siapa? Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
2: Iya.
7: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
7: Yes. Dan mau menyapa boleh enggak, Teh?
1: Boleh dong, Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya, Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo, monggo.
7: Juga ada
0: Bang
7: Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke,
7: Teteh. Andre Satria.
0: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
1: Toli-toli
0: ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, selamat malam Mbak Ito. Yang cantik, yang manis.
2: Borongnya.
8: Mbak Haryanti juga. Ada Satria, aduh.
0: Iya Mbak Haryanti.
2: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
0: Bang Domi
1: Allen.
0: Silakan.
8: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
0: Iya.
8: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
0: Betul. Pendengar memang ini.
8: Bang Domi. Nulis lagu ya,
2: misalkan
8: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh, ya?
1: Soundtrack film, oke siap.
8: Ya, terus untuk Bang Domi Allen. Semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi bangsa.
1: Oke, Mbak Rianti.
8: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
8: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Rianti.
8: Banyak ruang rindu, selamat
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang katanya?
2: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
1: Oke. Judulnya aja rindu sama mati.
2: Masalah Priscilla.
1: Iya, jadi
2: iya.
1: Pengalaman
0: pribadi dari.
1: Iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Marita.
2: Dan itu dikasihinnya Marita 89.
1: Iya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
2: Oh iya, Kang. Mati di YouTube banyak.
1: Sekarang. Oh gitu ya.
2: Banyak.
1: Oh, sudah.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
2: mati. Kan anak sekarang.
1: Iya. Ya, sudah jawab
2: ada ya. Ada AI-nya.
1: Ada juga ya.
0: Oh iya. Wow.
1: Iya.
2: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya.
2: Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti
2: ya. Sampai mati. Itu yang cover.
1: Oh iya.
2: Terus yang dikoploin.
1: Iya.
2: Iya, banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Ya.
0: Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack
1: film. Soundtrack film. Ya pernah ya.
2: Ya di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Centini
0: itu ada, Indah pada waktunya.
2: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
1: Film Centini. Ya.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
2: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
0: Oh.
1: Ya. Oh. Ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya.
1: Sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar
0: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu sejak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Ya, siap Bang Domi.
2: Ya.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh, Mas Anes ya, udah
2: iya.
3: Pisang gorengnya
2: banyak. Ah, siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener lupa benih bang. Lupa. Aduh, sayang ya, iya. Pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul.
3: Kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Pas banget tuh, nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget. Yeah,
2: bener Mbak. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Silahkan pisang gorengnya nanti ya.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Mbak.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku enggak. Ah, udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa
2: sih,
4: Mas?
2: Itu. Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya.
2: Silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh.

0: Tom ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
1: Silakan.
0: Sudah impresi.
1: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
0: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai sini.
1: Iya,
0: hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya iya. Hampir 1000.
1: Hampir 1000. Produktif sekali mah. Bang Domi.
0: Luar biasa.
1: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
1: Kang Firman.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
0: Iya, Kang Firman.
1: Malam, Kang Firman.
2: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
0: Iya nih, kemana aja Kang?
3: Jadi rindu ya.
2: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita, aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
1: Siap.
2: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
0: Asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
2: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah Firman.
2: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
1: Mantap.
0: Indah sekali.
2: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andre.
1: Siap.
2: Terus ada bintang tamu kita.
0: Ada Mas Domi Allen.
1: Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Domi
3: Allen. Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
2: Tentang Bang, saya salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
0: Betul.
3: Iya, iya.
2: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
1: Iya. Yeah.
2: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya, Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana, Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
3: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
1: Nah,
3: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
2: Boleh salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
2: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
1: Siap.
2: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
1: Oh iya.
2: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
1: Ya.
0: Okay.
2: Salam juga buat Bang Allen dan
1: Kita
2: Purnamasari.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Firman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana, Bang?
0: Hebat lo ya, di usia 6 loh. Tapi
3: saya bangun jam 4
1: pagi ini hari.
3: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu gitu kan.
0: Wow.
3: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu not aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mesti nggak jadi.
1: Okay.
3: Ya kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
0: loh.
1: 20 menit.
3: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
0: Iya, kalau Bendomi itu
3: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
1: 250.
0: 250 itu banyak banget loh.
1: Banyak banget tentu.
3: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
3: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
0: Iya.
3: Baik. Filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
0: Benar.
1: Oh iya.
3: Mam, kamu simpan.
0: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
1: Betul,
3: Mbak Ita. Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa
0: Inggris. Bahasa Inggris, oke, siap-siap.
1: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dul?
3: Dari Tuhan.
1: Dari Tuhan.
3: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
1: Betul.
3: Lewat otak saya.
0: Betul. Mas Domi,
1: luar biasa. Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi,
0: kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan. Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Berkatuh Bang Leman.
1: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
0: Domi Allen.
4: Domi Allen.
3: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Berlepon saya ikut akasih di TikTok. YouTube dan Google.
1: Iya.
4: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
1: Gitu. Oh iya.
0: Emang bener, Bang Lema.
4: Ini Bang Ita dan di YouTube itu.
1: Betul, YouTube, kita juga ya, live di YouTube.
4: Live langsung di YouTube.
1: Ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
0: Iya.
4: Bukan tamunya. Domi Allen,
0: ya.
4: Kita gulu Indonesia.
1: Betul.
0: Betul.
4: Ini Bang Domi.
1: Ya.
4: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergeseran kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
0: Iya, iya. Oke, okay, siap Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
0: Ya, silakan Bang.
4: Bung Beni, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita Bang Leman.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
0: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
1: Enggak ada
3: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter-light. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak.
1: Iya, iya.
3: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
0: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
1: Iya, Mbak Ita. Betul.
3: Iya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Oke.
0: Rasanya
1: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
0: Oh, iya. Nah, untuk off air,
1: Untuk off air undangan-undangan.
3: Penyanyi ya, nah. Sampai sekarang loh.
1: Sampai sekarang
0: Bang Lema.
3: Nyanyi.
0: Banyak jobnya Bang Lema.
3: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
3: Nyanyi lagu barat
0: malah. Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
3: Bee Gees
0: gitu. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
1: Nah,
3: gitu. Jarang lagu sendiri.
0: Gimana Bang Domi?
3: Kecuali penontonnya tahu.
0: Nah, terus minta lagu di request
1: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih Bang
0: Domi.
1: Kita masih dari Lampung,
0: Mbak Ita. Ada Bang Govinda, selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
0: Iya
5: pun.
1: Iya.
0: Iya Bang.
1: Bang Govinda, silakan.
0: Silakan Bang Govinda.
5: Govinda, beli.
0: Oh beli, ya lupa. Beli
1: betul. Govinda.
0: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang dirilis itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
0: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi?
0: Ditampung dulu
1: beli
0: ya.
1: Govinda.
0: Beli.
5: Semoga sukses.
0: Amin.
5: Semakin berkembang.
1: Amin.
5: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah dalam hal yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
5: Amin. Astungkari.
0: Astungkari.
5: RRI Pro 1 Wacana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar.
0: Yeah.
5: Salam keakraban di darah dari Suliko Pindah di Lampung.
0: Oke.
5: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Matur suksma. Beli Go Pindah.
1: Baik, matur suksma. Beli Go Pindah. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
0: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab sebenarnya.
0: Ya. Hampir seribu.
1: Hampir seribu tuh ya.
0: Hampir seribu.
1: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
0: Masuk 1000.
1: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
0: Wah, dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
0: Malam Cigu ya.
6: Nama saya yang cantik is the best.
0: Cigu ya, bisa aja nih. Terima kasih.
6: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
0: Mohon maaf Cigu ya. Betul, betul Cigu ya.
6: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Cigu.
6: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Bang Ande satu. Aduh.
1: Iya Cigu.
6: Iya Bang Ande. Iya, bener-bener. Mau ke situ loh, baik tak?
0: Lah ayo,
6: ya, nantilah kapan-kapan.
0: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
6: Ya pengen,
0: okay, oh. Siap.
6: Aduh, berjalan ini pengganteng banget ini. Mirip Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
0: Mas Domi, silakan
3: Mas Domi. Malam, malam.
6: Ganteng, kacamatanya keren. Ketemuan dia di sama juga aku juga nonton lagi nonton.
1: Oh iya.
6: Masuk nih, berjuang masuk nih
1: luar. Halo.
6: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
0: Bang Domi,
6: kedua kali ya?
1: Kedua
0: kali.
1: Ini kedua kali.
6: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
1: yeah.
6: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
1: Betul.
6: Ipin begitulah ceritanya. Benar gak?
1: Iya. Yeah.
6: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu.
0: Cool.
6: Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
0: Iya pastinya.
6: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
0: Oh, iya.
6: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
0: Oh iya.
6: Nah,
0: benar-benar benar
6: sedikit aja. Ya. Oh, ada lagunya Juwita Bang Domi.
0: Siap, siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
0: Betul.
6: Domi bilang,
1: okay.
6: Ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya, wih luar biasa ya Bang Aisyah.
1: Alhamdulillah.
6: Iya. Saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
0: Biru lagunya
6: Fitri Adam kalau nggak salah
3: Adam.
6: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin.
6: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya,
0: ingat-ingat
6: ya pendengarnya ya.
1: Wah, amin.
0: Domi. Siap, Cigu. Yeah.
6: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti ingat itu.
0: Siap,
6: kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta, apa presenter yang cantik, bintang tamunya. Apalagi tahi ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
0: mantap.
6: Buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cigu.
6: Buat presenter-presenter di Pro 1
1: Nusantara.
6: Nanti satu-satu nanti gak kebagi ya.
1: Iya, betul.
6: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
0: siap,
6: salam bahagia.
1: Siap.
6: Terus ntar dulu yang keduanya ya,
1: silakan.
6: Bapak Widi yang ada di Tokyo. Bapak Widi
0: Bapak Widi
6: dengar,
0: di Tokyo
6: loh, tapi
0: iya,
6: Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
0: Siap.
6: Terima kasih banyak Bang Andes Laita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya, dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
0: Ya banyak, ya pasti ratusan tahun
1: ratusan,
0: ini.
1: Iya, udah lebih
3: ya, itu, tadi. Ya kan 250.
0: Iya, 250-an.
1: Betul, udah 250-an.
3: Baru sebulan setengah 250. Aduh, udah itu aja
1: jawabnya. Ada 50 mantap, lagu tuh ya. Ada baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda.
1: Biru,
3: Adam.
0: Iya, penyanyi Gensi dan Blenya.
3: Wahana Record.
0: Wahana Record ya.
1: Oke. Oke, oke, oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
0: Betul sekali. Tahun
1: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya. Iya dong. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
0: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, kita.
5: Enak-enak,
4: betul, Baita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdiga di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
4: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama KTP, panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener.
4: Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya
4: betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya kita pernah sari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosial ya kan atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Siap.
5: Akunnya apa?
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu dua bait.
5: Ya,
4: silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: bang, kami piro bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andre Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.
2: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Ulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

0: saya bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.

lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026.

0: CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larsi, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York, New Jersey.
2: We're expecting $2 to $3 billion of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih ingatkah Anda pendengar saat kita belajar sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Tahukah Anda, Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi sesaat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Periode kerajaan ini diketahui berdasarkan penemuan 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman, pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mula Warman dan Aswa Warman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman dan mengalami keruntuhan pada Maharaja Dharma Setia, raja terakhir kerajaan tersebut.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sini aja.

Resensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana?

teman-teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 1 Juli 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

ruang produksi sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89.5 MHz dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia, Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mudah pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Prodo, hai. Welcome back di Prodo FM dari Surabaya. Dan kembali lagi hadir menemani aktivitas kamu dengan berbagai program yang sudah kita siapkan di pagi sampai dengan malam nanti. Sepada ada siang, santai siang, ada sore ceria, dan juga sampai ke jaga malam. Dan selanjutnya penempatan bakal ada promosi karena mana dan kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
4: Terbaik kamu.

Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
0: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
2: Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim menghimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat. Pemerintah Kota Surabaya menjamin hak pendidikan kesehatan dan pendampingan hukum bagi remaja korban kekerasan seksual ayah kandungnya. Pendengar Indolawar Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim menghimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi kebenarannya agar hasil pendataan akurat. Ani Asana melaporkan.
2: Penolakan sebagian warga terhadap kedatangan petugas sensus ekonomi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendataan yang berlangsung di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim mengimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, masih adanya warga yang menolak didata harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat memahami tujuan pendataan tersebut. Karena itu, pemerintah meminta dukungan berbagai pihak termasuk media untuk mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas yang datang secara door-to-door.
3: Ya, ini tanggung jawab kita bersama ya, baik dari aparat kabupaten, camat, kemudian lurah. Saya kira harus bisa meyakinkan bahwa ini justru masyarakat, apalagi masyarakat yang di bawah, ini kesempatan sebetulnya, terdata ekonominya seperti apa. Ini pasti masnya belum dilakukan sosialisasi yang efektif kepada mereka. Sejujurnya, kalau masyarakat tahu, masyarakat yang pengen didata sebetulnya, harusnya demikian ya.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan apabila petugas menemui penolakan di lapangan. BPS akan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memberikan penjelasan kepada warga mengenai tujuan pendataan.
4: Setiap hari kami pantau, sehingga kalau ada petugas yang kurang dalam melakukan pendataan, ini kami segera lakukan pengawasan ke lapangan untuk memotivasi. Begitu juga kalau ada penolakan warga, kami akan menghubungi aparat setempat untuk memberikan penjelasan lebih detail sehingga warga mau didata oleh petugas kami.
2: Pendataan sensus ekonomi di Jawa Timur berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 20% target pendataan di seluruh daerah di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan pendampingan hukum bagi remaja korban kekerasan seksual ayah kandungnya. Berikut laporan Ermina Jin.
5: Pemerintah Kota Surabaya memastikan memberikan pendampingan psikologis kepada korban dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Ditres PPA PPO Polda Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah kota akan mendampingi korban melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Ia meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka.
6: Kalau yang seperti itu pasti ada pendampingan ya. Jadi ada pendampingan yang kita lakukan dari DP3A untuk memberikan pendampingan terkait psikologi dari seorang anak. Juga saya berharap ayahnya dihukum seberat-beratnya, Ibu. Wong anaknya, Bu. Dingono-no.
5: Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Surabaya Lingga Mahawan mengungkapkan pihaknya telah menangani sekitar 15 kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pertengahan 2026. Mayoritas korban merupakan anak usia sekolah hingga remaja. Lingga juga menjelaskan bahwa sebagian besar kasus terungkap melalui laporan orang tua, guru maupun korban yang datang langsung ke UPTD PPA Kota Surabaya. Berdasarkan penanganan yang dilakukan, pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk anggota keluarga dan tetangga. Di sisi lain, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Timur menetapkan ST, 47 tahun warga Surabaya sebagai tersangka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Ermina melaporkan.
0: Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
7: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
8: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
9: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
7: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo menegaskan penanganan kasus HIV menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
10: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan penanganan kasus HIV menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR besar pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain memperkuat upaya pencegahan, ia juga meminta seluruh tenaga kesehatan meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mimi, berdasarkan data yang diterima, jumlah warga yang teridentifikasi mengidap HIV di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 orang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar angka penyebaran tidak terus meningkat melalui langkah pencegahan, edukasi, serta penguatan layanan.
11: Tugas puskesmas kita semua pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk kedepannya mengantisipasi dan mencarikan solusinya supaya tidak bertambah banyak. Tepat waktu itu aja, harus tepat waktu, kinerjanya seperti apa nanti kita akan kita pantau. Yang penting PD yang terpilih ini gimana kita kedepannya diperhatikan kedisiplinannya.
10: Ia menegaskan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah penanganan dan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar penularan HIV dapat ditekan secara masif. Pemerintah berharap penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kedisiplinan tenaga kesehatan, serta kolaborasi seluruh pihak dapat menjadi langkah strategis untuk menekan penyebaran HIV sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
12: Atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Kediri yang berlangsung di halaman belakang kantor Pemkab Kediri. Syifa, salah satu peserta upacara peringatan Hari Bayangkara di Kediri, ia mengaku sangat takjub dengan atraksi yang disuguhkan, apalagi bisa memadukan antara olah gerak ala petugas kepolisian lalu lintas dengan menambah ornamen budaya lokal seperti hanya kuda lumping, gunungan wayang, kipas, hingga memakai tambahan musik Kicau Mania. Syifa berharap bahwa dengan peringatan Hari Bayangkara ini, setiap instansi kepolisian bisa semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat.
13: Semoga Polri semakin baik dalam mengabdi pada negeri dan pada masyarakat, dan juga lebih bisa bermanfaat bagi negeri dan masyarakat, dan bisa mewujudkan visi misi negara Indonesia.
12: Sementara itu, saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur, Kapolres Kediri AKBP Bramas Supriyadi menyampaikan bahwa dengan peringatan Hari Bayangkara kali ini diharapkan setiap anggota dapat menjalankan penugasan di lapangan seperti halnya mengamalkan ibadah.
14: Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan berperuman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Mantapkan soliditas internal dan perkuat sinergisitas eksternal, baik dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Perkuat kolaborasi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling mendoakan agar kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80.
12: Lebih lanjut, kemeriahan Hari Bayangkara tahun ini juga menyuguhkan penampilan menarik dari sejumlah polwan hingga kebolehan para pelajar yang mengeluarkan aksi drum band. Hadir di lokasi yang sama Bupati Kediri dan segenap Forkopimda serta tamu undangan dari berbagai instansi. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, guna melestarikan budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional ludruk di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
15: Dalam upaya menjaga eksistensi warisan leluhur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional ludruk. Pergelaran ini diselenggarakan secara khusus sebagai sarana hiburan bagi masyarakat Pulo. Kepala Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Soeharto, menyambut baik agenda ini. Beliau menyampaikan bahwa hiburan yang diberikan kepada masyarakat Pulo tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, budaya Indonesia sangat selaras dengan kondisi dan karakter masyarakat, khususnya warga Jombang.
16: Nah, selaku penyelenggara ini adalah dari Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga anggota Dewan tingkat Provinsi Jawa Timur juga. Nah, di sini kami mendapatkan hiburan dari masyarakat Pulau dengan tujuan ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Budaya Indonesia ini sangat-sangatlah sesuai dengan kondisi dan atau daripada masyarakat Jombang khususnya.
15: Melalui kegiatan ini, diharapkan kesenian tradisional seperti ludruk dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa depan, serta mampu menjadi bagian dari budaya yang dikenal luas di seluruh dunia. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program tanam cabai dan tomat untuk menekan inflasi harga pangan. Berikut laporan Farin Reiki.
17: Pemkab Lamongan meluncurkan program Gas Pak Camat, gerakan serentak di pekarangan tanam cabai dan tomat sebagai upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai yang mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi selama Mei hingga Juni 2026. Program tersebut dilaksanakan serentak di 27 kecamatan, dipimpin langsung secara daring oleh Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di Kecamatan Laren. Berdasarkan data dari Mugito, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan, cabai menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pangan di daerah. Karena itu, setiap kecamatan menerima 210 bibit cabai dan tomat untuk ditanam secara serentak.
18: Lombok ini ternyata pengaruhnya sangat tinggi terhadap fluktuasi inflasi dan itu. Berbagai evaluasi, kita kadang-kadang juga ditegur sama Pak Mendagri, Pak, gara-gara di Lamongan Lomboknya mahal. Begitu kan. Cuma di kita konsentrasi sebenarnya kan kalau fluktuasi harga, karena terus terang Lombok ini kan tidak ditentukan HPP dan HIP-nya, Pak. Sehingga kita juga itu sangat tergantung kepada pasar. Tapi bagi kita yang paling penting kan masyarakat untuk kebutuhan akan lombok dan tomat ini tidak boleh sampai kekurangan. Kan.
17: Kemudian Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi mengatakan gerakan tersebut merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
19: Kegiatan ini adalah salah satu ruang untuk pembiasaan bagi kita semua dalam rangka untuk pemanfaatan tanaman pekarangan keluarga. Hari ini kita canangkan Gas Pak Camat. Kenapa tanaman cabai? Karena selalu setiap kita di absen dalam rangka inflasi daerah, alhamdulillah Lamongan ini inflasinya terkendali. Harga-harga semuanya terkendali, kecuali harga cabai atau lombok.
17: Melalui program tersebut, Pemkab Lamongan berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.
20: Varian Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 10 bulan kepada Samuel Ardi Kristanto setelah terbukti bersalah melakukan pengusiran dan perusakan rumah milik nenek Elina Wijayanti. Faris Yarbu melaporkan.
21: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya resmi menjatuhkan vonis 3 tahun 10 bulan kepada Samuel Adi Kristanto, terdakwa dugaan kasus pengusiran dan perusakan rumah nenek Elina Wijayanti. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim S. Pujiono dalam persidangan di Ruang Kartika PN Surabaya Rabu kemarin. Dalam putusannya, Hakim menjelaskan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap nenek Elina. Dalam aksinya, terdakwa juga mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana melawan hukum dengan menghancurkan bangunan orang lain.
22: Gua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sekurang seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
21: Pujiono mengatakan hal yang memberatkan dalam putusannya adalah perbuatan Samuel yang menyebabkan nenek Elina tidak mempunyai tempat tinggal dan mengalami luka di bibir. Sedangkan hal meringankan karena terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama menjalani proses persidangan. Sementara itu, terdakwa Samuel mengaku kecewa dengan putusan tersebut yang dianggap telah mengabaikan fakta hukum yang ada. Sebab ia mengaku aset tersebut sudah dibeli secara sah dari Elisa yang merupakan keluarga dari nenek Elina.
23: Melihat mengecewakan ya, karena satu mengabaikan fakta hukum, satu alat bukti kepemilikan sudah jelas. Itu alat aset tersebut milik saya atas nama saya beli dengan uang saya sendiri.
21: Elisa. Karena itu, ia bersama kuasa hukum akan memanfaatkan waktu yang ada untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah menerima atau mengajukan banding terhadap putusan yang diberikan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Tuban menggelar razia isi dentil dan pemusnahan barang sitaan warga binaan pemasyarakatan. Informasinya disampaikan Witra Adila.
24: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban kembali menggelar razia insidentil pada sejumlah kamar hunian warga binaan. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Lapas Tuban dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari gangguan keamanan serta peredaran barang terlarang. Usai mengamankan sejumlah barang ilegal, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin secara acak. Kepala Lapas kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh rangkaian prosedur penggeledahan dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi humanis, profesional, dan sesuai dengan SOP yang berlaku.
25: Ini kami dari jajaran Lapas Tuban melaksanakan kegiatan razia insidentil terhadap blok hunian warga binaan di Lapas Tuban. Kami melibatkan seluruh personil pengamanan dan pejabat utama dalam melakukan kegiatan ini. Dan alhamdulillah, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada handphone maupun narkoba yang ditemukan di blok hunian, tapi ada beberapa barang yang kami anggap rawan untuk gangguan keamanan ketertiban untuk kami sita dan selanjutnya kami musnahkan.
24: Seluruh barang hasil temuan dalam penggeledahan tersebut telah didata ke dalam berita acara hasil penggeledahan untuk selanjutnya diproses untuk dimusnahkan. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya preventif Lapas kelas 2B Tuban dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta memastikan seluruh warga binaan menjalani masa pidana di lingkungan yang kondusif, bersih, dan disiplin. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komunitas relawan SAR Surabaya menilai kondisi cuaca ekstrim saat ini menjadi tantangan utama dalam melakukan penanganan mitigasi kebencanaan di Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
26: Komunitas relawan SAR atau Search and Rescue Surabaya menilai kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini yang masih mengalami El Nino menjadi tantangan utama pihaknya dalam melakukan penanganan mitigasi kebencanaan di Surabaya bahkan Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ketua Umum SAR Surabaya Tirta Muhammad Rizki saat diwawancara RRI Rabu 1 Juli 2026. Tirta mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penanganan khusus bagi kemarau panjang dan potensi kebakaran hutan. Dirinya menyebut ada beberapa titik rawan yang menjadi fokus utama di wilayah Jatim, seperti Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Madura, dan Bojonegoro. Untuk kota Surabaya sendiri, dirinya memperkirakan akan terjadi kekeringan yang merata. Untuk di area Surabaya saja, pihaknya menyiagakan relawan yang tergabung pada kelompok potensi SAR dengan total jumlah personil sebanyak 100 relawan. Jumlah tersebut masih belum termasuk tambahan personil dari Mapala tiap kampus di Surabaya.
2: Jadi memang di El Nino ini perubahan cuaca memang cukup ekstrim. Jadi kita akan menghadapi kemarau panjang. Yang dimana kemarau panjang ini banyak resikonya, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk penanganannya sendiri memang kita sudah siaga ya, awareness terkait kebakaran hutan dan kemarau yang panjang. Kalau di Jawa Timur yang paling rawan di daerah Situbondo, kemudian daerah Lumajang, Probolinggo, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Surabaya ini kekeringannya hampir merata. Tapi kalau yang paling parah itu di daerah Bojonegoro, terus Situbondo setahu saya, Madura beberapa titik.
26: Selain mengandalkan potensi SAR ataupun relawan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi maupun Kota dan juga stakeholder terkait dalam upaya pencegahan potensi kebencanaan. Dirinya juga berharap langkah serupa juga dimaksimalkan oleh masyarakat dengan ikut berkontribusi bersama sehingga proses penanggulangan kebencanaan kemarau panjang kali ini dapat berjalan maksimal dan mampu menekan angka korban yang terdampak. Faiz Putra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita bergeser ke informasi seputar olahraga. Pendengar, pelatih sepak bola nasional menilai tersingkirnya timnas Jerman dan Belanda pada babak knockout Piala Dunia 2026 menjadi bukti persaingan sepak bola dunia semakin merata. Oni Arianto melaporkan.
3: Pelatih sepak bola nasional Mohamed Senah Ladat menilai tersingkirnya timnas Jerman dan timnas Belanda pada babak knockout awal ajang Piala Dunia 2026 menjadi bukti persaingan sepak bola dunia semakin merata. Menurutnya, negara-negara dari Afrika dan Amerika Latin saat ini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mama panggilan akrab Mohamed Senah Ladat mengaku tidak menyangka dua negara yang selama ini menjadi langganan peserta dan kandidat juara Piala Dunia harus angkat koper terlebih dahulu atau lebih cepat. Hasil tersebut menunjukkan tidak ada lagi tim yang bisa mengandalkan reputasi semata.
4: Ya, saya kira kekuatan sekarang, terutama kekuatan Afrika dan Amerika Latin, sudah tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Ini terbukti tim-tim kuat langganan Piala Dunia bisa tersingkir. Jadi seru memang Piala Dunia kali ini karena hampir merata ya. Saya rasa seperti itu.
3: Hasil mengejutkan pada fase gugur Piala Dunia 2026 dinilai menjadi penanda bergesernya peta kekuatan sepak bola dunia. Sejumlah wakil Afrika dan Amerika Latin mampu tampil konsisten serta memberikan perlawanan yang efektif terhadap tim-tim unggulan Eropa sehingga menghadirkan turnamen yang lebih sulit untuk diprediksi. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Oni Arianto, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Temani Anda di perjalanan Surabaya pagi, edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Satu lagu pembuka, semangat baru. Saya hadirkan spesial juga untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Tentu kita harus punya semangat begitu ya untuk memulai hari. Kalau di awal saja udah dimulai dengan ya rasa malas, kekecewaan dan lain sebagainya, kok agaknya susah untuk bisa menuntaskan hari ini. Karena itu tadi ya, yang bisa membangkitkan semangat pada diri kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Semoga komposisi yang kami hadirkan juga bisa menjadi penyemangat Anda untuk bisa melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Pagi tadi, kalau saya berangkat dari kawasan Surabaya Utara, ada kabut begitu ya. Wah, ini kenapa gitu. Tapi memang beberapa hari terakhir ini gak terlalu gerah sih ya. Bahkan ada yang bilang, ini berdinding nih, udah kondisinya dingin banget, air juga dingin banget gitu kan ya. Ya apapun itu kita perlu syukuri gitu ya, karena kalau siang hari Surabaya cukup terik, panas banget gitu kan ya. Sehingga kalau kita bisa menikmati suhu yang seperti ini, ya kita tetap bisa bersyukur dan yang pasti itu tadi, jaga kesehatan. Ada kabut sepanjang perjalanan saya dari Surabaya Utara menuju ke Surabaya Pusat. Nah untuk Anda juga pagi ini yang sudah mulai mengaspal di jalanan kota Surabaya, terus ya kita ingatkan, hati-hati di perjalanan. Karena kalau di kota Surabaya banyak sekali pengerjaan saluran drainase atau box culvert begitu ya. Mulai dari di jalan Profesor Dr. Mustopo yang juga banyak disampaikan oleh masyarakat begitu ya, karena otomatis ruas jalannya menyempit kemudian menimbulkan kemacetan. Di sana itu kalau nggak ada pengerjaan pun aja udah macet kok, apalagi ada pengerjaan gitu kan ya. Nanti informasinya juga akan saya hadirkan untuk Anda. Bahkan di sekitaran Panjang Jiwo begitu ya, Tenggilis Mejoyo itu juga ada pengerjaan. Kurang lebih 3-4 bulanan lah ya baru tuntas begitu untuk pengerjaan tersebut sebagai upaya itu tadi mengatasi persoalan banjir di kota Surabaya. Saya ingin juga ajak Anda bagikan kabar tambahan ya, ruas jalan mana lagi sih yang ada pengerjaan box culvertnya begitu ya, atau beberapa hal lainnya yang Anda jumpai di pagi hari ini. Saya buka dengan informasi cuaca terlebih dahulu. Meskipun kita sudah masuk di musim kemarau, namun sejak kemarin BMKG Juanda itu menginformasikan bahwa wilayah Jawa Timur masih ada peluang terjadi hujan ringan. Surabaya kemarin aman ya, nggak ada hujan ya. Tapi sempat mendung sih, ketika saya sempat olahraga gitu ya, di salah satu lapangan, sekitar jam-jam 6 gitu ya, langitnya gelap sekali dan mendung, tapi nggak hujan. Hari ini, pagi hingga sore hari nanti, juga masih ada peluang hujan ringan yang akan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur begitu ya. Namun secara keseluruhan ini didominasi kondisinya cerah. Namun juga masih harus diwaspadai adanya kabut pada malam dan hingga dini hari esok. Suhu udaranya, wah ini cukup terik begitu ya. Kalau kita lihat juga ya beberapa negara di Eropa gitu ya. Wah, Anda pasti sudah lihat gitu ya. Gimana gitu ya kondisi yang cukup panas di sana. Bahkan mencapai 45 derajat Celcius. Wah, cukup panas. Kita aja yang sampai 35, 34 udah ngerasanya panas luar biasa apalagi di sana. Suhu udara hari ini 9 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udaranya 42 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Saya ajak Anda juga ya menengok kawasan Profesor Dr. Mustopo yang memang ini ada pengerjaan di sana begitu ya, dan ada pernyataan dari Bapak Adi Gunita, Kepala Bidang Kabid Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SDABM Kota Surabaya mengatakan sedang dilakukan pembangunan box culvert atau saluran drainase yang membuat sebagian badan jalan menyempit. Dan menurut Adi Gunita, proyek ini bertujuan untuk menghubungkan saluran menuju rumah pompa Dharma Husada untuk mengurangi genangan. Sama seperti yang dilakukan di kawasan Panjang Jiwo dan juga Tenggilis Mejoyo. Itu sebagai upaya juga untuk bisa menuntaskan permasalahan banjir. Bahkan rumah pompa di sana pun juga terus dioptimalkan dan dibangun begitu ya. Jadi ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena aktivitas atau mobilitas masyarakat di kawasan tersebut kerap kali tersendat begitu ya, karena ada pengerjaan ini. Jadi ini yang kemudian dihimbau masyarakat tetap bersabar, karena durasi pengerjaannya sejak 25 Juni yang lalu, target kontraknya itu akan tuntas dalam 4 bulan ke depan. Bahkan ini nanti akan ada upaya percepatan sekitar 2,5 bulan. Nah, ini jalur proyek drainase di Jalan Profesor Dr. Mustopo itu dimulai dari depan Fakultas Kedokteran UNER Kampus A begitu ya, dan berakhirnya di simpang Jalan Karang Menjangan. Tujuannya yaitu tadi untuk bisa mengurangi

adanya banjir di musim penghujan, sehingga saluran drainase ini dibangun begitu ya, untuk bisa menjawab permasalahan banjir yang ada di Kota Surabaya. Nah, untuk mengurangi kemacetan selama pekerjaan di SDABM ini juga sudah berkoordinasi dengan di Subkota Surabaya dan kepolisian, dan petugas mempercepat durasi lampu merah gitu ya, dari arah timur ke barat. Jadi durasi lampu lalu lintasnya itu dipercepat. Karena kalau di sana juga cukup lumayan lah ya. Jadi kalau ada pengerjaan ini kondisinya macet, ya durasinya diatur ulang gitu ya. Dan petugas ini disiapsiagakan di titik-titik kepadatan lalu lintas. Dan saluran baru ini akan mengalirkan air dari kawasan Karamenjangan menuju rumah pompa Dharma Husada, dan air kemudian dipompa ke kali Jeblokan. Ya, itu tadi ya, untuk bisa mengurangi genangan di kawasan Karamenjangan dan juga meningkatkan sistem drainase. Ini banyak dikeluhkan, apalagi di jam-jam sibuk ya. Utamanya sore, kalau pagi kayak gini lumayan juga sih. Tapi yang paling padat itu di jam-jam sore. Jadi Anda yang melintas di kawasan-kawasan ini, tambahkan informasinya. Terlebih juga, di sekitaran Kota Surabaya mungkin Anda juga jumpai gitu ya. Anda juga boleh sampaikan. Kabar lain, sesaat lagi juga akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti pukul 7. Nah, karena ini sudah masuk babak 32 besar, semakin banyak siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk Anda. Tapi ingat ya, karena ini disiarkan juga di pagi hari, harapannya tidak mengganggu aktivitas keseharian Anda. Tetap fokus begitu ya, untuk bisa menjalani aktivitas Anda, dan yang paling penting tetap produktif. Itu yang juga harus dilakukan. Pagi nanti, pukul 7, itu ada pertandingan antara Amerika Serikat versus Bosnia dan juga Herzegovina dari Bay Area Stadium. Bagaimana keseruannya? Karena dua pertandingan kemarin, itu pagi tadi itu juga cukup menarik. Nanti ya, sesaat lagi saya ulas bersama dengan teman-teman personil dan juga para pendengar yang sudah mengirimkan voice note-nya, nanti saya akan hadirkan. Karena mungkin ada di antara Anda yang enggak nonton gitu ya, dapat infonya. Nah, ini mungkin bisa juga menambah referensi Anda begitu ya. Karena pagi tadi gemes-gemes juga gitu ya. Ini definisi sakit tidak berdarah. Informasinya seperti apa nanti ya, sesaat lagi akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk melangkah bersama.
3: Di langit, awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.
4: Sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk siaran pertandingan Piala Dunia 2026, begitu ya, dan antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina, begitu ya, saya mau ajak Anda terlebih dahulu untuk mengulas sedikit pertandingan pada malam tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat yang menghadirkan Inggris melawan Kongo, begitu ya, dan Inggris itu memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah bangkit mengalahkan Kongo dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung dramatis. Kongo tampil tanpa rasa takut sejak menit awal dan kejutan terjadi pada menit ke-7 ketika Brian Chipenga ini memanfaatkan kelengahan lini belakang Inggris untuk membawa timnya unggul 1-0. Sepanjang babak pertama, Kongo itu bermain sangat disiplin dalam bertahan dan beberapa kali mengancam lewat serangan balik, bahkan sempat mengenai tiang gawang. Dan Inggris ini mendominasi penguasaan bola tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kemudian memasuki babak kedua, pelatih Thomas Tuchel ini melakukan sejumlah perubahan yang membuat permainan Inggris lebih agresif. Tekanan terus meningkat hingga akhirnya Harry Kane ini menyamakan kedudukan pada menit ke-75 melalui sundulan memanfaatkan umpan Anthony Gordon. Dan momentum kemudian berbalik sepenuhnya ke kubu The Three Lions. Jadi saat pertandingan tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, Harry Kane ini kembali menjadi pembeda. Pada menit ke-86, sang kapten melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan oleh kiper Lionel Pansy. Dan memastikan kemenangan 2-1 untuk Inggris, begitu ya. Sekaligus membawa mereka lolos ke babak 16 besar. Ada catatan penting sih dalam pertandingan antara Inggris versus Kongo, begitu ya. Jadi kalau melihat Kongo pada pertandingan malam tadi, memang ya memberikan perlawanan yang luar biasa, bahkan sempat memimpin selama lebih dari 1 jam. Ini kalau keberadaan Harry ini menjadi pahlawan Inggris dengan 2 gol pada 15 menit terakhir pertandingan, dan Inggris itu dinyatakan melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Meksiko di pertandingan selanjutnya. Meski tersingkir, penampilan Kongo itu mendapat banyak pujian, karena itu tadi ya, mampu menyulitkan salah satu tim unggulan turnamen. Jadi memang seringkali saya katakan bahwa dalam gelaran Piala Dunia 2026 kali ini ada begitu banyak kejutan. Dan Kongo gitu ya, siapa yang menyangka di awal-awal gitu ya, dia tampil cukup api begitu ya, luar biasa gitu ya, memberikan perlawanan hingga di akhir pertandingan ya meskipun harus mengaku kalah gitu ya dengan keunggulan Inggris 2-1. Tapi luar biasa, kita apresiasi. Selanjutnya, pagi tadi pukul 3 waktu Indonesia Barat ini juga ada pertandingan antara Belgia versus Senegal. Wah, ini definisi sakit tidak berdarah karena awalnya memang ya kondisinya sempat tertinggal cukup jauh begitu, bahkan mungkin sulit untuk terkejar. Namun kenyataan ya apapun itu yang terjadi di lapangan hijau, karena bola itu bundar itu tadi ya, apapun bisa terjadi. Jadi Senegal itu berada di ambang kejutan besar pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Hingga menit-menit akhir pertandingan, gitu ya, The Lion of Teranga itu unggul 2-0 atas Belgia. Dan tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Belgia sebenarnya mengawali laga dengan menguasai penguasaan bola melalui Kevin De Bruyne dan juga Yuri Tielemans, begitu ya. Namun rapatnya pertahanan Senegal membuat The Red Devil ini kesulitan menciptakan peluang bersih. Justru Senegal nih yang lebih tajam saat menyerang balik. Dan gol pembuka lahir di menit ke-24 melalui Habib Diarra. Berawal dari serangan cepat, gelandang Senegal itu berhasil menuntaskan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Dan Belgia ini berusaha membalas hingga akhir babak pertama, tapi belum mampu menembus lini belakang Senegal. Cukup alot begitu ya. Masuk babak kedua, pelatih Belgia ini memasukkan Romelu Lukaku untuk menambah daya gedor. Namun perubahan itu ternyata belum membuahkan hasil. Sebaliknya, Senegal ini kembali mengukuhkan Belgia melalui Ismail Assar pada menit ke-51 yang menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah memanfaatkan serangan balik cepat. Dan kita bisa lihat begitu ya, karena dari pertandingan ini gitu ya, di laga babak 32 besar antara Belgia dan Senegal tadi pagi ini menghadirkan drama yang luar biasa. Bertanding di Lumenfeld Sittel, Belgia itu berhasil bangkit dari ketertinggalannya 2 gol untuk mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 melalui babak perpanjangan waktu. Jadi sejak peluit pertama dibunyikan, Senegal tampil percaya diri dan tim berjuluk The Lions of Teranga ini bermain disiplin, bertahan sekaligus berbahaya saat melakukan serangan balik. Keunggulan Senegal akhirnya tercipta tadi ya di menit ke-25 lewat Habib Diarra. Kemudian masuk babak kedua di menit ke-51 Ismail Assar itu ya. Dan setelah menyelesaikan sebuah serangan balik cepat yang gagal diantisipasi pertahanan Belgia, di saat itu Senegal tampak berada di ambang tiket menuju 16 besar. Namun Belgia itu menunjukkan semangat pantang menyerahnya begitu loh, mental pantang menyerahnya, dan pelatih memasukkan Romelu Lukaku untuk menambah daya gedor di lini depan, dan pergantian itu langsung memberikan dampak. Di menit ke-86, ya siapa sangka gitu ya, menit-menit akhir gitu kan, Lukaku itu berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui penyelesaian klinis di dalam kotak penalti. Hanya berselang 3 menit aja ya, Belgia itu kembali menghukum Senegal. Kali ini Yuri Tielemans itu melepaskan tembakan akurat yang mengubah kedudukan jadi 2-2. Wow. Jadi banyak yang mengira enggak lah ya gitu kan ya, sudah aman 2-0 gitu kan ya. Siapa sangka menit-menit terakhir jadi 2-1 dan selang 3 menit jadi 2-2. Gol ini memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Makin seru pastinya gitu kan ya. Di extra time kedua, maksud kami di extra time, kedua tim itu saling menciptakan peluang. Namun tidak ada gol yang tercipta hingga pertandingan memasuki masa injury time. Babak kedua perpanjangan waktu. Drama mencapai puncaknya ketika wasit memberikan hadiah penalti kepada Belgia. Setelah melakukan peninjauan melalui VAR pada menit 120 dengan perpanjangan waktu 5 menit. Yuri Tielemans yang maju sebagai Algojo itu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan penaltinya itu mampu mengecoh kiper Senegal sekaligus memastikan kemenangan dramatis Belgia dengan skor 3-2. Kemenangan ini membawa Belgia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Senegal harus mengakhiri perjuangannya meski sempat tampil impresif dan nyaris membuat kejutan besar dengan keunggulan 2 gol atas salah satu tim unggulan turnamen. Sayang banget ya. Jadi itu tadi, Senegal tuh awalnya dia okay lah ya, semua orang juga waduh ini catatan baru lagi nih gitu kan ya, bahwa Senegal bisa unggul mengalahkan Belgia. Tapi nyatanya di menit-menit terakhir itu tadi ya, mental juaranya gitu ya, semangat pantang menyerahnya itu membuahkan hasil dan bahkan terbukti unggul 3-2. Ya itu tadi definisi sakit tidak berdarah. Karena di menit-menit terakhir yang menurut orang, wah ini udah capek lah, udah lelah gitu ya. Tapi wah, ternyata enggak loh, ada gitu ya. Dan menyamakan kedudukan akhirnya adalah perpanjangan waktu. Cukup seru memang ya, untuk semua pertandingan yang disajikan dalam gelaran Piala Dunia 2026. Karena itu tadi, banyak hal yang awalnya diprediksi, agaknya ya berubah, blessed juga gitu ya. Itu yang dibilang bahwa gelaran Piala Dunia 2026 itu unpredictable. bagaimana? Saya putarkan dulu ya beberapa kawan ini, teman-teman dari Pertuni juga, dari pagi tadi ya, atau lebih tepatnya pertandingan yang pertama pukul 23. Saya hadirkan dulu untuk Anda.
5: Salam olahraga, selamat malam rekan-rekan RRI, pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Izin memperkenalkan, saya Fit dari Pertuni Jatim, khususnya dari Pertuni Lamongan. Izin mengkomentari pertandingan antara Inggris menghadapi RD Kongo. Inggris berhasil remontada meskipun di awal-awal pertandingan Kongo sempat menggebrak dan mengejutkan Inggris melalui gol cepatnya. Namun Inggris di babak kedua berhasil comeback sehingga memastikan Inggris untuk lolos ke babak 16 besar.
4: Terima kasih Mas Hafid.
6: Salam olahraga.
4: Ada Mas Remawan
6: Selamat
4: Rendra.
6: Selamat hari untuk teman-teman semuanya. Saya Rendra dari DPC Pertuni Kota Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan antara Inggris melawan Republik Timur Kongo yang barusan selesai. Kemenangan untuk Inggris skor 2-1. Meskipun Inggris ketinggalan dahulu di menit 7 babak pertama lewat Brian Chapinga, tapi Inggris butuh 75 menit untuk membalikkan keadaan lewat 2 gol dari Harry Kane di menit 75 dan 86. Di sini babak pertama Inggris memang kesulitan ya. Salah umpan terus di babak pertama. Tapi setelah turun minum, Thomas Tuchel memperbaiki semua dengan memasukkan Anthony Gordon ini yang terutama, juga Eze. Dua pemain ini bisa merubah permainan Inggris sehingga terutama Anthony Gordon dia membuat dua eksis untuk Harry Kane dan dua-duanya bisa dicetak gol untuk Harry Kane.
4: Mantap.
6: Begitu, selamat untuk Inggris yang sudah melaju ke babak 16 besar. Sudah ditunggu oleh Meksiko. Dan semangat untuk Republik Demokratik Kongo.
4: Okay.
6: Salam olahraga, Salor.
4: Siap, terima kasih. Ada Mas Muhammad Fermin.
7: Selamat pagi.
4: Pagi.
7: Salam olahraga.
4: Ya.
7: Saya Muhammad Horin dari Kabupaten Kediri. Masih bagian dari Pertuni Jawa Timur. Mengomentari pertandingan Inggris versus Kongo yang berlangsung pada 1 Juli 2026 pukul 11 malam, yang gimana dimenangkan oleh Inggris dengan skor tipis 2-1. Sempat tertinggal duluan di babak pertama, lalu Inggris berhasil mengembalikan keadaan lewat 2 gol dari Harry Kane di menit ke 75 dan 87. Dan sudah dipastikan Inggris akan bertemu dengan Meksiko di 16 besar, sementara Kongo harus tersingkir di 32 besar.
4: Oke, baik.
7: Oke, segitu aja.
4: Terima kasih ya Mas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Ada Mas Ansori juga ini.
8: Selamat pagi, salam olahraga, pendengar RRI dimanapun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Turut mengomentari pertandingan yang beberapa jam lalu selesai antara tim Eropa Raja sepak bola, yaitu Inggris menghadapi RD Kongo dari Afrika. Saya kira Republik Demokratik Kongo memberikan kejutan kepada Inggris karena menang atau unggul terlebih dahulu. Saya kira Inggris akan tersingkir, ternyata Inggris bisa memanfaatkan memanfaatkan kesalahan yang diperbuat oleh Republik Demokratik Kongo sehingga Inggris bisa menang 2-1. Jadi cukup senang lah masih ada negara unggulan yang lolos ke 16 besar, karena memang di tahun ini kejutan sih banyak-banyak kejutan sehingga deg-degan juga ya, karena sudah banyak korbannya, ada Belanda, Jerman, Brazil gitu ya. Namanya? Jepang gitu. Tapi alhamdulillah Inggris bisa memanfaatkan itu, lolos ke 16 besar. Ya. Selamat baik untuk Inggris. Ya, sayang ya, Inggris ini raja sepak bola tapi kok gugur di 32 besar. Sayang ya, tapi alhamdulillah itu membuktikan Inggris bahwa Inggris masih terlalu kuat untuk Republik Demokratif Kongo.
4: Ya.
8: Terima kasih, selamat pagi. Okay. Salam olahraga jaya.
4: Terima kasih. Ada Mas Henry Setiono.
9: Selamat pagi.
4: Pagi.
9: Teman-teman semua ya. Saya Henry Setiono dari Pertunis Jombang. Pertandingan yang sangat baik dan sangat mendebarkan ya.
4: Ya,
9: sangat
4: benar.
9: Wow pokoknya antara Senegal sama Belgia. Yang dari ketinggalan 2-0 menyamakan, kemudian membalik keadaan menjadi 3-2.
4: Itu dia.
9: Selamat untuk Belgia, untuk ke babak 16. Terima kasih, selamat pagi semuanya.
4: Baik, lanjut lagi. Mas
6: selamat
4: Remawan,
6: pagi,
4: Rendra.
6: Salor.
4: Banyak nih yang komen,
6: saya keren. Remawan Rendra dari DPC Pertuni Kota Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan antara Belgia melawan Senegal yang barusan pertandingan berakhir untuk kemenangan Belgia dengan extra time 3-2. Ini adalah pertandingan 32 besar yang paling seru, yang penuh drama, yang menarik untuk ditonton dengan mental kuatnya Belgia yang ketinggalan 2-0 dulu tapi dia mampu membalikan keadaan lewat gol Lukaku menit 86 serta Tillman menit 89, extra time juga menit 120.
4: Oke.
6: Mengantarkan Belgia mampu lolos ke 16 besar untuk menunggu hasil akhir dari pertandingan Amerika melawan Bosnia.
4: Ya. Yeah. Oke, baik.
6: Pelatih memang di sini pengaruh juga ya, Luis Garcia. Begitu cerdik memasukkan para pemain pengganti sehingga bisa memutar balik keadaan menjadi menang 3-2.
4: Oke, baik.
6: Selamat untuk Belgia.
4: Ya, seru memang ya, karena tadi lo strategi-strategi itu diperlukan. Oke, kita tinggalkan dua pertandingan tersebut. Kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk juga menghadirkan gelaran Piala Dunia babak 32 besar, kali ini Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Jadi ini juga diprediksi akan berlangsung sengit, pertandingan yang digelar di Levi Stadium Santa Clara tentunya menjadi kesempatan untuk kedua tim mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar, di mana pemenangnya nanti akan menghadapi Belgia yang sebelumnya tadi ini baru aja kita bicarakan menyingkirkan Senegal dengan skor dramatis 3-2. Ada peluang memang antara Amerika Serikat dan juga Bosnia. Kalau Amerika Serikat bermain di kandang sendiri, tentu jadi keuntungan besar dong ya, karena dukungan penuh dari para supporternya. Belum lagi, tim asuhan Mauricio Pochettino ini mengandalkan permainan cepat melalui sayap dan transisi menyerang yang efektif. Pemain seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan juga Folarin Balogun ini diharapkan menjadi motor serangan. Secara kualitas, skuad dan pengalaman Amerika Serikat ini sedikit lebih diunggulkan. Sementara untuk Bosnia Herzegovina, ini tentu datang sebagai salah satu tim kejutan memang tentunya di turnamen ini setelah tampil konsisten sejak fase grup. Dan mereka itu punya organisasi permainan yang rapi dan juga mengandalkan serangan balik cepat dan bola-bola mati. Edin Dzeko ini masih menjadi sosok berpengalaman di lini depan, didukung juga dengan gelandang kreatif seperti Amar Dedik dan juga Benjamin Tahirovic begitu ya. Dan jika mampu meredam kreativitas lini tengah Amerika Serikat, Bosnia itu berpeluang bisa mencuri kemenangan. Dan Amerika Serikat diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak menit awal. Bosnia kemungkinan memilih bertahan dan sambil menunggu tentunya kesempatan melakukan serangan balik. Kalau prediksi dari AI gitu ya, prediksi skornya Amerika Serikat unggul 2-1 atas Bosnia Herzegovina. Bagaimana keseruannya? Kita akan gabung ya bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Dilanjutkan oleh rekan kami, Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
1: Ya, baik. Terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Priest, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Primat, ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia yang langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun